0: dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan. Akan tetapi, seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut?
1: Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan. Negara-negara Teluk mulai mencari alternatif untuk menghindari ketergantungan pada Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar sehingga gizinya harus dipenuhi melalui program makan bergizi gratis atau MBG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
2: Yanto menyebut di beberapa tempat angka stunting atau gizi buruk akut mencapai 25%. Selain itu, satu dari empat anak Indonesia ada yang mengalami stunting. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya tidak akan membiarkan gizi buruk di Indonesia. Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar sehingga gizinya harus dipenuhi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo akan melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden Prabowo mencontohkan Christina Beno, siswi kelas 6 sekolah dasar dari Merauke, Papua Selatan, kini lebih bugar, lebih fokus dan lebih rajin hadir di sekolah setelah ada program MBG. Bagi Christina dan penerima MBG lainnya, satu piring makanan adalah tenaga untuk belajar, protein untuk tumbuh badan yang sehat, sel otak yang sehat, sel tulang yang sehat, dan sel otot yang sehat. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di Kompleks DPR MPR Jakarta kemarin.
3: Pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar. Mungkin sebagian di antara kita tidak akan pernah melihat atau merasakan anak-anak yang tidak makan pada pagi hari ini. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi, dan kita laksanakan program MBG ini untuk mengatasi itu. Untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita. Kita tidak boleh menerima satu dari empat anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu, saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi.
2: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, Ahmad Muzani, mengatakan masih dijumpai anak-anak yang bersekolah dalam keadaan perut lapar. Oleh sebab itu, Ahmad Muzani menyebut program MBG untuk mewujudkan generasi emas tahun 2045.
4: Masih ada anak-anak kita yang berangkat sekolah tanpa sarapan. Masih ada keluarga yang harus memilih antara membeli makanan atau membayar pengobatan. Dalam kerangka itulah, kita memandang program makan bergizi gratis MBG sebagai terobosan dalam mewujudkan generasi emas tahun 2045. Program tersebut bukan semata-mata pembagian makanan, yang merupakan pembagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas.
3: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
2: Pada pidato kenegaraan, Presiden Prabowo menyampaikan perkembangan program cek kesehatan gratis atau CKG yang telah diluncurkan pada Februari tahun 2025. Program CKG telah menjangkau 108 juta orang. Presiden Prabowo menyebut masih ada masyarakat yang takut untuk cek kesehatan karena khawatir ketahuan sakitnya, padahal program CKG untuk pencegahan agar tidak semakin parah. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
1: Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan. DPR RI terus membuka masukan masyarakat untuk memperkuat substansi dan legitimasi pembentukan rancangan undang-undang tersebut. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
0: Pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang.
5: Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset masih dalam tahap penyusunan dan menerima masukan dari masyarakat. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan masukan tersebut diperlukan untuk memperkuat substansi dan legitimasi RUU tersebut. Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan menjelaskan RUU Perampasan Aset menjadi bagian dari 43 RUU yang masih dalam tahap penyusunan pada masa persidangan 1.
0: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat.
5: Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah siap membahas RUU Perampasan Aset bersama DPR setelah DPR mengajukan usul inisiatif. Supratman mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan perintah kepada Menteri Hukum untuk menyegerakan pembahasan RUU Perampasan Aset.
6: Komisi 3, teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder, dan kita tunggu. Bagi Presiden, perintahnya jelas kepada Menteri Hukum, itu untuk disegerakan. Tapi karena ini usul inisiatif DPR, karena itu kita tunggu ya. Kita tunggu, saya yakin DPR sesegera mungkin akan segera melakukan usul inisiatif.
5: Adapun Puan mengatakan DPR RI bersama pemerintah terus mencari titik temu dalam pembentukan undang-undang, termasuk dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. Pembentukan undang-undang juga harus dilandasi kebutuhan hukum nasional serta legitimasi sosial, politik, dan ekonomi. Dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Sejumlah lembaga pemeringkat internasional menilai fundamental ekonomi Indonesia tetap solid. Hal ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan dunia terhadap perekonomian nasional di tengah tekanan ekonomi global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
3: Laporan khusus. Keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal.
7: Kepercayaan dunia terhadap Indonesia dinilai semakin menguat di tengah tekanan ekonomi global yang masih tinggi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah meningkatnya ketidakpastian global dengan pertumbuhan ekonomi yang terjaga, inflasi terkendali, dan APBN yang terus bekerja melindungi daya beli masyarakat sekaligus menjaga disiplin fiskal. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia menghadapi tekanan global berupa kenaikan harga energi akibat perang, suku bunga global yang tinggi, tekanan nilai tukar, serta ketegangan geopolitik yang mengganggu perdagangan dunia. Meski demikian, ekonomi Indonesia dinilai tetap mampu berdiri kokoh. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebagai yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir, dengan inflasi yang tetap terkendali dan permintaan domestik yang kuat.
3: Defisit APBN tetap terjaga hanya 0,91% terhadap produk domestik bruto. Ini adalah bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal. Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan kedua-duanya.
7: Presiden Prabowo juga menyampaikan kinerja APBN hingga akhir Juli 2026. Pendapatan negara tumbuh 21,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sementara belanja negara meningkat 18,2% dan diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta menggerakkan perekonomian. Di tengah peningkatan belanja tersebut, defisit APBN tetap terjaga pada level 0,91% terhadap produk domestik bruto. Menurut Presiden Prabowo Subianto, kondisi itu menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat dapat berjalan beriringan dengan pengelolaan fiskal yang disiplin. Ketahanan ekonomi Indonesia juga mendapat pengakuan dari lembaga pemeringkat internasional. Presiden Prabowo menyebut Standard & Poor's atau S&P pada 13 Juli 2026 mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan prospek stabil sehingga Indonesia tetap berada dalam kategori investment grade. S&P menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi yang kokoh, kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati, serta beban utang yang relatif prudent dan berkelanjutan dibanding negara-negara dengan tingkat ekonomi yang setara. Kemudian, pengakuan positif juga datang dari China Lianhe Rating yang memberikan peringkat AAA dengan prospek stabil atau level tertinggi dalam penerbitan Panda Bonds untuk Republik Indonesia. Lembaga tersebut menilai fundamental ekonomi Indonesia yang solid, kebijakan pemerintah yang efektif, perekonomian yang memiliki ketahanan terhadap guncangan eksternal, dan inflasi tetap terkendali. Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, pemerintah hingga bulan Agustus 2026 telah mampu menghadapi berbagai guncangan global melalui respons kebijakan yang dinilai cukup efektif. Menurutnya, pengalaman pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi selama 3 triwulan terakhir menjadi model penting dalam merancang kebijakan ekonomi pada tahun depan. Dalam bahan paparannya, Menko Purbaya juga menyebut perekonomian global pada 2027 masih akan dihadapkan pada sejumlah resiko struktural dan siklikal yang berpotensi mempengaruhi kinerja ekonomi dunia. Meski pertumbuhan global diperkirakan membaik, pemerintah tetap mencermati tingginya tingkat ketidakpastian yang masih membayangi perekonomian.
8: Untuk belanja pemerintah pusat pada tahun 2027 akan diarahkan menuju belanja berkualitas dengan tetap menjaga kinerja pelayanan publik dan mendukung daya beli masyarakat untuk mencapai keberlanjutan pembangunan. Dari sisi perkembangan anggaran, anggaran BPP belanja pemerintah pusat menunjukkan tren yang meningkat sejak tahun 2023 hingga RAPBN 2027. Dalam RAPBN 2027, anggaran BPP direncanakan sebesar 3.362,2 triliun atau meningkat sebesar 3,6% dibandingkan dengan outlook tahun 2026. Jadi, fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansif walaupun tidak besar sekali.
7: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, mengatakan pandangan dunia internasional terhadap Indonesia saat ini sangat serius, terlebih dengan berbagai capaian positif yang berhasil diraih oleh Indonesia. Menurutnya, pengakuan lembaga pemeringkat internasional menjadi sinyal bahwa Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang semakin dipercaya sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi persaingan dan ketidakpastian ekonomi global.
9: Iya, yang Presiden sampaikan itu adalah fakta, kenyataan, bukan mengada-ngada ataupun membesar-besarkan. Lembaga rating itu yang menyampaikan pandangan tersebut adalah lembaga yang kredibel dan diakui kinerjanya dan performanya oleh seluruh dunia. Dan itulah yang menjadi tolak ukur kita dalam menentukan langkah-langkah ke depan. Dan ini menjadi pondasi juga untuk kita menata selama setahun ke depan.
7: Meningkatnya kepercayaan dunia tersebut diharapkan dapat menjadi modal bagi Indonesia untuk memperkuat kerjasama internasional, menarik investasi, serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut editorial RRI pagi ini yang mengangkat topik meningkatnya kepercayaan dunia terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik, kepercayaan dunia terhadap prospek ekonomi Indonesia justru menguat. Hal tersebut kembali ditegaskan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraannya di hadapan Sidang Paripurna MPR, DPR, DPD RI yang menyoroti apresiasi luas dari dunia internasional terhadap ketahanan dan arah kebijakan fiskal nasional. Kepala negara mengungkapkan penilaian positif dari berbagai lembaga pemeringkat internasional membuktikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia berada pada jalur yang tepat dan kredibel di mata investor global. Pengakuan tersebut antara lain datang dari Standard & Poor's atau S&P. lembaga pemeringkat kredit global yang menjadi salah satu rujukan penting pelaku pasar internasional. Penilaian serupa juga disampaikan oleh China Liane Rating, salah satu lembaga pemeringkat kredit utama di Tiongkok yang memperkuat diversifikasi kepercayaan pasar global terhadap Indonesia. Menyikapi hal itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono mengatakan, pandangan positif dunia internasional terhadap Indonesia merupakan sebuah sinyal serius, terutama ketika melihat berbagai capaian konkret pembangunan nasional. Kepercayaan tersebut tentu menjadi modal diplomasi ekonomi yang sangat penting, namun tidak boleh sekedar berhenti sebagai angka-angka di atas kertas. Momentum pidato presiden tersebut harus diterjemahkan secara taktis oleh seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah bersama dunia usaha harus mampu mengubah kepercayaan global tersebut menjadi investasi berkualitas, penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya, penguatan industri dalam negeri, hingga peningkatan kesejahteraan nyata bagi masyarakat di akar rumput. Fundamental ekonomi yang solid juga harus terus dikawal ketat melalui stabilitas fiskal yang terjaga, pengendalian inflasi yang konsisten, peningkatan produktivitas nasional, serta kepastian regulasi bagi dunia usaha. Indonesia juga harus sigap memanfaatkan momentum geopolitik dan geoekonomi ini untuk mempercepat agenda hilirisasi serta memperkuat daya saing industri nasional di kancah global. Pada akhirnya, RRI menegaskan bahwa ukuran keberhasilan ekonomi yang sejati bukanlah sekedar predikat dari lembaga pemeringkat, melainkan sejauh mana kepercayaan dunia tersebut mampu menerjemahkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Negara-negara Teluk mulai mencari alternatif untuk menghindari ketergantungan pada Selat Hormuz di tengah ketidakpastian dan blokade berbulan-bulan. Kondisi tersebut mendorong para eksportir energi mencari jalur pelayaran lain untuk menjaga kelancaran pengiriman minyak. Iran sebelumnya menyatakan Selat Hormuz akan tetap ditutup hingga Amerika Serikat memenuhi kesepakatan kerangka kerja Juni. Teheran juga menuntut kompensasi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Amerika Serikat, dilansir dari Dutch Wells pada Jumat 14 Agustus 2026. Dari dunia olahraga, pengurus pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia atau PPFVTI mendukung rencana Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mewujudkan program pemusatan latihan nasional multi-year demi menjaga kesinambungan pembinaan atlet. Sekretaris Umum PPFVTI Wahyu Pristiawan Buntoro mengatakan kesinambungan pelatnas diperlukan agar persiapan atlet tidak terhenti setelah Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang yang berlangsung 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Kami ajak Anda untuk mengikuti kembali bagaimana pantauan terkini info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri. Silakan, rekan Brigadir Yasinta.
11: Baik, terima kasih Jenny di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Korlantas, Jakarta Selatan. Jika kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, bertepatan dengan libur akhir pekan, situasi arus lalu lintas di kawasan ini pada umumnya terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, namun sejauh ini pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terpantau kondusif di jalur arteri, baik dari Cawang yang akan menuju Gatot Subroto maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap waspada dan menjaga jarak aman kendaraan Anda serta menjaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di kawasan ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan libur akhir pekan, namun masih dalam situasi ramai lancar, baik dari jalur flyover dari arah TBN yang akan menuju ke arah Pancoran, maupun di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur tol dalam kota, saat ini juga terjadi peningkatan, namun kendaraan yang melintas di kawasan ini, baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya, masih dalam situasi kondusif dengan laju kendaraan berkisar 60 hingga 80 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, dan apabila Anda akan berpindah lajur, pastikan aman dengan terlebih dahulu melihat situasi lalu lintas di belakang Anda serta menyalakan lampu sen sebagai isyarat kepada pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita balik ke kawasan Karanganyar, Kebumen, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terpantau ramai lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Gombong yang akan menuju Seruweng maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap berhati-hati dan selalu perhatikan rambu lalu lintas, dikarenakan daerah ini terdapat perlintasan rel kereta api, dan juga jalur ini sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Kaliurang atau Pakem, maupun dari Magoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4, namun selepasnya kembali normal dengan kecepatan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagaimana yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar mengantisipasi adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini, dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan pusat wisata dan banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Pemirsa, kami informasikan bagi Anda untuk menghubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan, ataupun tindak pidana di jalan. Call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan terhubung selama 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas dengan presisi. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian juga dari Yasinta melaporkan langsung dari NTN Story, kembali ke Zaini di studio. Silakan.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang raja buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

0: kasihan nenek moyang kita. Susah payah mereka menjaga dan merawat hutan ini. Mereka seenaknya saja memotong pohon-pohon peninggalan leluhur kita. Mereka mungkin tidak sadar akan dampak buruk yang akan terjadi nantinya. Padahal, hutan itu tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan hutan itu.
1: Melestarikan alam adalah upaya menjaga keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan hidup di masa yang akan datang. Dengan kita melindungi hutan yang ada saat ini, kita dapat mewariskan kehidupan yang layak kepada

0: Eh, Lauma, kau bikin apa itu?
1: Saya lagi lihat-lihat ini laut.
0: Kenapa dengan laut? Lagi mancing kah?
1: Mancing apa? Coba kau lihat ini. Bukan ikan, tapi sampah plastik semua ini di laut.
0: Astaga, sampah ini Uma. Saya kira kau lagi mancing.
1: Eh, masa kita mau mancing di tempat sampah?
2: Pernahkah Anda membayangkan lautan tanpa ikan? Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut kita. Meracuni terumbu karang, membunuh penyu, dan pada akhirnya meracuni makanan yang kita makan sehari-hari. Membuang sampah di laut bukan hanya mengotori, tapi membunuh. Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Aktivitas pembuatan keris oleh empu pandai besi di Indonesia sudah dilakukan sejak ribuan tahun lalu. Suara beradu palu dan besi merupakan nafas kehidupan seorang empu pandai besi di kala itu. Bunyi gaduh beradu besi dan palu pada akhirnya menghasilkan mahakarya, berupa keris yang kita dan dunia kenal saat ini menjadi identitas bangsa kita. Sungkowo Harumbrojo, pria asal Jogja ini dalam pembuatan keris modern tidak asing keahlian dan keterampilannya yang sedianya dia dapatkan turun-temurun.
1: Yang biasa saya buat adalah keris yang mempunyai tangguh ngento-ento atau HB Hamengkubuwono. Soalnya orang Jogja biasanya tangguhnya tangguh ngento-ento atau HB Mentaram. Kalau di sini tangguh Mentaram ngento-ento. Khusus menganung tangguh buatan dari sini.
0: Proses pembuatan keris bisa mencapai waktu hingga setahun bahkan lebih. Untuk mendapatkan keris berkualitas, sang empu harus memilah bahan yang berkualitas. Tegas Basuki Teguh Yuwono, peneliti yang telah menerbitkan banyak publikasi ilmiah di bidang budayaan serta ahli senjata tradisional terutama mengenai keris.
2: Keris merupakan salah satu masterpiece ya, sebagai salah satu puncak dari seni tempa logam di Indonesia, khususnya dalam bidang persenjataan atau kepusakaan. Keris sendiri itu diduga di Indonesia itu telah berkembang di abad ke-5 sampai ke-7 yang bersumber dari Jawa. Kemudian pada era Majapahit, keris mengalami puncak kejayaannya. Kemudian keris menyebar hampir di seluruh wilayah Nusantara. Karena jenis bahan itu dipercaya bagi masyarakat Jawa dan seluruh masyarakat Nusantara pada umumnya itu dianggap memiliki satu kekuatan-kekuatan mistis dari daya-daya ilahi itu. Di situ terjadi satu hubungan, perkawinan kosmis, di mana kesadaran dan menanamkan bahwa manusia itu dari mana asalnya dan kemana asalnya. Dalam konteks Jawa dikenal dengan istilah Manunggaling Kawula Gusti.
0: Meteoroid besi yang merupakan bahan dari meteor jatuh merupakan bahan terbaik. Mereka percaya, bahan meteorit akan memunculkan motif mirip lipatan besi pada keris yang ditempa. Namun, selain sulit mendapatkannya, besi meteorit tergolong mahal. Walau begitu, jenis bahan juga menggambarkan karakter pemiliknya. Seperti halnya bentuk keris yang berkelok-kelok, begitu pula jejak senjata khas Nusantara ini. Cukup panjang dan terdokumentasi pada bangunan purba, seakan nenek moyang kita mengingatkan agar kita tetap melestarikan mahakarya ini.

Wahai Sang Garuda, atas nama segenap bangsa Nusa Antara, tanam air tumpah darah. Tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, terima kasih masih bersama kami ya, tepatnya di segmen musik dan informasi di 97,8 MHz ataupun aplikasi RRI Digital. Selamat pagi juga bagi pendengar yang baru saja bersama kami juga di RRI Bau-Bau. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih atas kebersamaannya karena sudah memilih kami RRI Bau-Bau sebagai radio sahabat Anda, baik itu dalam penyampaian informasi maupun juga beberapa acara hiburan yang nantinya akan kami hadirkan di sepanjang hari nantinya. Oke, kembali kami update satu informasi, dan informasi ini kami hadirkan dari Kota Kendari ya, terkait Gubernur Sultra ini dorong percepatan bedah rumah lewat Permen PKP di tahun 2026 ini. Ya, ada pun informasi yang kami updatekan bahwa saja masyarakat Sulawesi Tenggara kini juga memiliki akses lebih mudah untuk memperoleh bantuan bedah rumah menyusul terbitnya Peraturan Menteri Perumahan dan juga Kawasan Permukiman atau Permen PKP nomor 6 tahun 2026 ini. Ya, ada pun juga Gubernur Sultra Andi Sumengaruka juga menyampaikan bahwa saja hal tersebut saat juga menghadiri sosialisasi Permen PKP nomor 6 tahun 2026 tentang badan atau bedah rumah ya, bedah rumah di ruang pola kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, tepatnya pada 12 Agustus 2026 kemarin. Nah, mendengar ada pun Gubernur juga mengatakan bahwa saja penyederhanaan persyaratan maupun juga mekanisme dalam regulasi baru dapat juga mempercepat penanganan rumah tidak layak huni atau RTLH di Sulawesi Tenggara. Ya, karena menurutnya bahwa saja rumah layak huni aman dan juga sehat ini juga menjadi kebutuhan mendasar masyarakat sekaligus juga salah satu indikator peningkatan kesejahteraan. Adapun Pemprov Sultra juga berkolaborasi dengan program Kampung Nelayan Merah Putih, Kementerian Kelautan dan juga Perikanan. Ini untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat nelayan. Nah, pendengar, tahun ini Pemprov Sultra juga menyiapkan anggaran pembangunan 602 unit hunian dengan alokasi sekitar 50 juta per unitnya. Gubernur juga menekankan keberhasilan program bedah rumah dan juga bantuan stimulan perumahan atau BSPS ini juga membutuhkan sinergi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, legislatif dan juga seluruh pemangku kepentingan. Nah, sosialisasi Permen PKP nomor 6 tahun 2026 juga diarahkan untuk menyamakan pemahaman regulasi dan juga memperkuat kapasitas pelaksanaan dan juga meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan juga daerah. Dengan masih dari Kota Kendari, satu informasi lagi kami updatekan mengenai ambisi Bank Sultra menjadi mesin penggerak ekonomi UMKM. Adapun PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara atau Bank Sultra ini juga terus menegaskan ya mengenai komitmen maupun juga ambisi besarnya untuk menjadi katalisator utama ya terkait pertumbuhan ekonomi di wilayah Sulawesi Tenggara. Nah, ini juga dibuktikan melalui capaian luar biasa dalam realisasi penyaluran kredit pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM, kredit usaha rakyat atau KUR, dan juga mendukung pembiayaan alat maupun juga mesin pertanian atau alsintan yang juga menyentuh langsung ke urat nadi perekonomian masyarakat. Ya, berdasarkan data kinerja terbaru per 31 Juli 2026, Bank Sultra mencatatkan outstanding kredit UMKM yang fantastis, yakni mencapai 1.039.238.169.475 rupiah. Nah, pendengar, adapun pada saat yang bersamaan outstanding kredit KUR juga mencatatkan angka yang solid sebesar 352 miliar 543 atau 4 atau 352 miliar 543 juta 439.206 rupiah. Nah, mendengar ada pun informasi yang kami updatekan bahwa saja tidak hanya fokus pada pembiayaan modal usaha, Bank Sultra juga menaruh perhatian besar pada sektor ketahanan pangan maupun juga pertanian. Nah, bekerjasama juga dengan mitra penyedia Alsintan, Bank Sultra telah juga merealisasikan pembiayaan kredit Alsintan dengan total outstanding ini mencapai 24 miliar
800 24 miliar ya, 801.805.996 rupiah. Tepatnya per 31 Juli 2026 dengan jumlah 51 debitur. Ya, lebih lanjut dari sektor menyalurkan permodalan, Bank Sultra juga menjadikan pendampingan maupun juga pembinaan UMKM. Ini juga sebagai salah satu fokus utama dalam program kinerja. Nah, bekerja bersama dengan seluruh stakeholder terkait, baik itu pemerintah daerah maupun juga instansi pembina lainnya. Langkah strategis ini, informasi yang disampaikan diambil juga guna memastikan para pelaku usaha tidak hanya juga mendapatkan akses finansial, tetapi juga peningkatan kapasitas manajerial, literasi keuangan, maupun juga daya saing produk yang juga berkelanjutan, agar UMKM Sultra dapat juga terus naik kelas. Nah, pendengar, itulah dua informasi yang kami updatekan ya mengenai ambisi Bank Sultra menjadi mesin penggerak ekonomi UMKM di Sulawesi Tenggara. Dan satu informasi juga dari Kota Kendari mengenai Gubernur Sultra, ini dorong percepatan bedah rumah lewat Permen PKP nomor 6 di tahun 2026.

Negara belum lama ini Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara ya, atau Kakanwil Kemenkum Sutram, yaitu Topan Sopuan, ini melakukan monitoring sarana dan juga prasarana maupun juga kinerja pegawai di lingkungan Kanwil Kemenkum Sutram, tepatnya pada Kamis tanggal 13 Agustus 2026. Ya, ada pun juga monitoring dilakukan untuk juga memastikan mengenai kesiapan internal kantor dalam juga mendukung pelaksanaan tugas maupun juga pelayanan kepada masyarakat. Topan juga meninjau langsung terkait kondisi sarana maupun juga prasarana pada sejumlah bagian di lingkungan Kanwil Kemenkum Sutra. Nah, fasilitas kerja dipastikan dalam juga kondisi baik dan juga mampu menunjang pelaksanaan tugas. Ya, pendengar, selain fasilitas monitoring juga menyasar kedisiplinan maupun juga kesiapan pegawai. Nah, pelaksanaan tugas serta tanggung jawab masing-masing pegawai ini juga turut menjadi perhatian. Ya, adapun dalam kesempatan tersebut, Topan juga memberikan arahan kepada jajaran agar juga terus menjaga kedisiplinan maupun juga meningkatkan profesionalitas. Ya, ia juga mendorong seluruh pegawai untuk bisa membangun semangat kebersamaan dalam menjalankan tugas. Kita ke informasi berikutnya. Adapun juga informasi yang kami updatekan masih berasal dari Kota Kendari ya. Ini mengenai HUT ke-81 RI Gubernur Sutra dorong ASN tumbuhkan semangat kebangsaan. Ya, adapun Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumengeruka juga mengajak seluruh peserta pertandingan maupun juga perlombaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI untuk memperkuat semangat kebangsaan melalui kegiatan olahraga dan juga perlombaan. Nah, pendengar, kegiatan tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara ini resmi dibuka di lapangan kantor Gubernur Sutra, tepatnya Selasa 11 Agustus 2026 dan berlangsung hingga hari ini ya, tepatnya tanggal 15 Agustus 2026. Andi Sumengeruka juga mengatakan bahwa saja peringatan kemerdekaan tidak sekedar juga kegiatan seremonial tahunan. Nah, momentum tersebut juga menjadi kesempatan untuk juga mengenang perjuangan para pahlawan sekaligus juga menguatkan persatuan maupun juga mengisi kemerdekaan melalui karya serta kontribusi positif. Nah, menurut Gubernur, nilai penting dalam setiap pertandingan bukan juga hanya kemenangan. Disiplin kerja keras, sportivitas, ketekunan, dan juga semangat pantang menyerah, ini juga menjadi bagian penting yang perlu dibangun. Nah, pendengar, ada pun informasi yang kami updatekan, peserta juga diminta untuk menjaga kebersamaan dan juga soliditas selama seluruh rangkaian kegiatan. Ya, selain olahraga, kegiatan juga diarahkan menjadi sarana hiburan bagi peserta dan juga seluruh jajaran pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun Kepala Dispora Sutra, yaitu Laode Daerah Hidayat juga menyampaikan kegiatan tersebut mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan juga Makmur. Nah, pertandingan meliputi juga bulu tangkis, mini soccer, tenis lapangan, maupun juga sejumlah permainan tradisional dengan peserta ASN dan juga kepala perangkat daerah lingkup Pemprov Sulawesi Tenggara.

Berdasar Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, ini memperkirakan kondisi cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara pada Sabtu, tepatnya tanggal 15 Agustus 2026, ini secara umum didominasi cuaca cerah berawan. Adapun pagi, pada pagi hari ya, bahwa saja sebagian besar wilayah Sulawesi Tenggara diperkirakan cerah berawan. Nah, sedangkan untuk kondisi serupa berlanjut pada siang hingga sore hari, dengan cuaca secara umum masih juga cerah berawan. Nah, pendengar, sedangkan memasuki malam hari cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara juga diperkirakan cerah berawan, sementara pada dini hari kondisi cuaca secara umum berubah menjadi berawan. BMKG juga memperkirakan bahwa saja suhu di Sulawesi Tenggara berada pada kisaran 24 hingga 33 derajat Celcius dengan juga kelembapan udara berkisar 60 hingga 95%. Nah, pendengar, sementara itu angin diperkirakan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan sekitar 2 hingga 20 km per jam. Ya, adapun dalam perkiraan tersebut, BMKG juga menyampaikan peringatan dini nihil untuk juga wilayah Sulawesi Tenggara pada 15 Agustus 2026. Ya, masyarakat juga tetap diimbau untuk memantau informasi cuaca terbaru dari BMKG, terutama bagi masyarakat ya, yang akan juga melakukan aktivitas di luar ruangan maupun juga perjalanan antara daerah. Saat informasi kami updatekan lagi mengenai sunatan gratis KKN UHO dekatkan mahasiswa dengan warga Lalohau. Ya, pendengar, ada pun suasana berbeda terlihat juga di desa Lalohau, Kecamatan Wanggeduku ya, Kabupaten Konawe pada Sabtu atau seminggu yang lalu ya. Bahwa saja sejumlah anak datang bersama orang tuanya untuk juga mengikuti sunatan massal gratis yang juga digelar mahasiswa kuliah kerja nyata Universitas Halu Oleo. Ya, adapun juga sejak pagi rumah kepala desa Lalohau mulai juga dipadati warga yang juga mengantarkan anak mereka mengikuti kegiatan tersebut. Antusiasme anak-anak dan juga orang tua ini juga terlihat sejak proses persiapan hingga pelaksanaan sunatan. Nah, sebanyak 10 anak mengikuti juga kegiatan sirkumsisi ya, yang juga menjadi salah satu bentuk pengabdian mahasiswa KKN UHO kepada masyarakat selama menjalankan program di desa Lalohau. Ya, kegiatan tersebut juga tidak dilaksanakan sendiri oleh pihak mahasiswa. Tim KKN UHO ini berkolaborasi dengan tenaga kesehatan dari Puskesmas Wanggeduku untuk juga memastikan mengenai proses sunatan berlangsung dengan aman dan juga tertib. Ya, ada pun juga kolaborasi melibatkan pemerintah desa, kader PKK maupun juga Karang Taruna. Nah, dukungan berbagai unsur masyarakat tersebut ini membuat pelaksanaan kegiatan berjalan lebih lancar, sekaligus juga memperkuat keterlibatan warga dalam kegiatan sosial di desa. Adapun koordinator desa KKN UHO yaitu Hasdal Simpang ini menyampaikan kegiatan sunatan gratis tersebut diharapkan nantinya dapat juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar, khususnya bagi anak-anak di desa Lalohau.

Laskar Pelangi adalah novel pertama kali diterbitkan oleh penulis kenamaan Andrea Hirata yang dirilis pada tahun 2015 oleh penerbit Bentang Pustaka. Novel Laskar Pelangi menceritakan kehidupan 10 anak yang tidak mampu tetapi memiliki semangat juang untuk melanjutkan pendidikannya di Kampung Gantung, Kepulauan Bangka Belitung. Sebagian besar dari ke-10 anak yang menempuh pendidikan di SD Muhammadiyah Gantung merupakan anak dari penambang timah di pulau dengan perolehan kekayaan alam timah yang terbesar di dunia. Meski demikian, hal itu berbanding terbalik dengan taraf kesejahteraan masyarakat asli di suatu daerah. Realitas itu yang mesti diterima oleh seluruh kalangan, mulai dari anak-anak, para orang tua, bahkan masyarakat miskin di daerah setempat. Di balik keterbatasan yang harus mereka hadapi, baik itu dalam bentuk sarana dan prasarana maupun tenaga pendidik, ke-10 anak yang menjadi tokoh utama dalam novel ini tetap mempunyai semangat juang dalam kegiatan pendidikan yang tengah mereka tempuh. Kebersamaan dari para anggota dari Laskar Pelangi itu bermula ketika penerimaan siswa dan siswi baru di SD Muhammadiyah Gantung. Ketika penerimaan murid baru, terdaftar kurang lebih 9 murid. Akan tetapi, sayangnya, kuantitas itu tidak mencukupi syarat keberlangsungannya pendidikan di SD Muhammadiyah itu. SD Muhammadiyah bahkan akan ditutup oleh pemerintah setempat jika sekolah tidak mampu mencukupi syarat minimal jumlah murid, yaitu paling tidak 10 siswa. Seluruh orang tua, calon siswa, Bu Muslimah dan Pak Harfan pun memiliki harapan penuh menunggu kehadiran siswa ke-10 agar dapat menyelamatkan SD Muhammadiyah. Di detik-detik terakhir, Pak Harfan yang sudah menahan rasa kecewa dalam dirinya bersamaan harus menetapkan keputusan yang amat berat. Namun, di tengah kecewa yang mereka rasakan, datanglah seorang anak yang tampak lebih besar bila dibandingkan dengan anak lainnya. Anak itu tidak sendiri, ia datang bersama ibunya dan ingin mendaftarkan diri sebagai murid baru di SD Muhammadiyah. Murid baru itu yakni Harun Adli Ramadan. Harun mempunyai keterbelakangan mental dan bisa dikatakan berperan dalam menyelamatkan sekolah. Di dalam kisah inilah Bu Muslimah yang telah memberi julukan kepada ke-10 anak tersebut sebagai Laskar Pelangi. Tidak hanya Bu Muslimah, ada Pak Harfan Effendi Noor yang bersedia merangkap jabatan, yakni guru sekaligus kepala sekolah SD Muhammadiyah Gantung. Penyampaian materi ajar yang disampaikan oleh Pak Harfan kerap kali menyelipkan kisah teladan Nabi dan Rasul. Di novel ini, kisah perjalanan para anggota Laskar Pelangi dalam menjalankan pendidikan di SD Muhammadiyah Gantung ditemani oleh berbagai ragam emosional. Mulai dari rasa bahagia, dramatis, hingga mengharukan sekalipun. Di sela kesibukan belajar di sekolah menengah, selalu saja ada celah untuk menikmati masa remaja. Mencuri-curi waktu menonton bioskop, mengejar cinta pertama adalah sekian dari kisah mereka. Namun, satu hal yang tidak pernah terlupa, impian yang telah lama bersemayam dalam diri.

0: 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya dalam rapat besar Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Pidato ini mendapat sambutan luar biasa dan akhirnya menjadi cikal bakal lahirnya Pancasila.
1: Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Agar pemerintah Kabupaten Muna ya, ini mendapat tambahan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar 137 miliar rupiah pada tahun anggaran 2026 ini. Diharapkan juga tambahan anggaran tersebut juga berasal dari dana alokasi umum atau DAU sebesar 113 miliar rupiah dan juga dana bagi hasil atau DBH kurang bayar ini sekitar 24 miliar hingga tahun 2024. Nah, berdengar ada pun informasi yang kami updatekan bahwa saja Kabupaten Muna ini menjadi salah satu dari 546 daerah yang ada di Indonesia yang juga memperoleh tambahan dana transfer dari pemerintah pusat. Ya, nilai tambahan yang juga diterima Muna disebut menjadi yang terbesar di wilayah Sulawesi Tenggara. Nah, adapun Bupati Muna Bahrun Labunta juga menyampaikan apresiasi dari dan terima kasih ya kepada pemerintah pusat atas tambahan anggaran tersebut. Ya, karena menurut Bahrun, tambahan dana yang juga diterima menjelang akhir tahun anggaran 2026 ini juga memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk juga memenuhi sejumlah kebutuhan yang bersifat mendesak. Nah, salah satunya untuk juga mendukung penyesuaian penggajian aparatur sipil negara atau ASN dan juga sekaligus membiayai kebutuhan pembangunan yang juga menjadi prioritas pemerintah daerah. Nah, berdengar sementara itu PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Muna, Laude Hafli Pau juga menyampaikan tambahan dana transfer tersebut ini tidak terlepas juga dari komunikasi yang terus juga dibangun Bupati Muna dengan juga pemerintah pusat. Nah, Laude Hafli juga menjelaskan tambahan anggaran tersebut juga selanjutnya akan juga dimasukkan dalam perubahan APBD Kabupaten Muna di tahun 2026. Nah, penggunaannya juga akan diprioritaskan untuk penyesuaian penggajian ASN dan juga pembayaran DBH kurang bayar hingga tahun 2024. Nah, berdengar informasi lebih update-nya, Anda juga bisa update kembali informasi kami ya di rri.co.id mengenai pemerintah Kabupaten Muna ini terima tambahan dana transfer sebesar 137 miliar rupiah dari pemerintah pusat.

Oke, pendengar masih bersama kami langsung dari seputaran kawasan Limbo Ulio Tangan Apa Ada ya, tepatnya di 97,8 MHz ataupun aplikasi RR Digital di segmen musik dan informasi. Kembali kami abadikan satu informasi dari Kota Kendari lagi. Ini mengenai Bulog Sutra, siapkan 30 kg beras untuk 27.660 keluarga di Kota Kendari. Ya, pendengar, adapun Perum Bulog bersama pemerintah Kota Kendari ini mulai juga mempersiapkan ya mengenai penyaluran bantuan pangan beras bagi 27.660 keluarga penerima manfaat di Kota Kendari. Adapun persiapan tersebut juga ditandai dengan sosialisasi penyaluran cadangan pangan pemerintah atau CPP di tahun 2026 yang juga digelar di Aula Samaturu Balai Kota Kendari. Nah, bantuan beras akan juga diberikan untuk periode Juli, Agustus dan juga September 2026. Nah, setiap keluarga penerima ini memperoleh 10 kg beras per bulan sehingga total bantuan yang juga diterima mencapai 30 kg. Nah, adapun penyaluran dijadwalkan mulai Kamis dan juga berlangsung pada Agustus hingga September di tahun 2026. Nah, pendengar, asisten 2 Sekretaris Daerah Kota Kendari yaitu Nis Nawati juga menyampaikan bantuan pangan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga ketersediaan pangan sekaligus juga membantu masyarakat untuk menghadapi potensi kerawanan pangan dan juga kemiskinan. Kita beralih ke informasi berikutnya. Adapun juga informasi yang kami updatekan berasal dari Kota Baobab ya, mengenai pemerintah Kota Baobab ini pacu proyek strategis fokus layanan dasar dan juga konektivitas. Ya, kami kutip dari sumber informasi yang terpercaya bahwa saja pemerintah Kota Baobab mengarahkan sejumlah proyek strategis di tahun 2026 untuk juga memperkuat layanan dasar maupun juga konektivitas antara wilayah. Nah, program tersebut juga mencakup sektor kesehatan, air bersih hingga rekonstruksi sejumlah ruas jalan yang juga dinilai menjadi urat nadi mobilitas masyarakat. Nah, Wali Kota Baobab Yusran Fahim juga menyampaikan bahwa saja pembangunan tersebut ini merupakan juga bagian dari upaya untuk mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal ini juga disampaikan dalam rapat paripurna atau rapat paripurna istimewa DPRD Kota Baobab tepatnya pada Jumat kemarin tanggal 14 Agustus 2026. Nah, pendengar, di sektor kesehatan pemerintah Kota Baobab juga memprioritaskan rehabilitasi puskesmas Waborobo dan juga rehabilitasi berat puskesmas Lakologo. Nah, penambahan fasilitas tersebut ini juga ditujukan untuk meningkatkan akses maupun juga mutu pelayanan kesehatan dasar khususnya bagi masyarakat di wilayah pesisir dan juga pinggiran kota. Nah, adapun program kesehatan tersebut juga diharapkan ikut mendukung pencapaian target indeks pembangunan manusia Kota Baobab ini sebesar 80,76 pada akhir 2026. Nah, selain kesehatan, pemerintah juga memprioritaskan pemenuhan kebutuhan air bersih melalui pengadaan maupun juga pemasangan jaringan perpipaan jalur khusus. Nah, proyek ini juga diarahkan untuk juga mengatasi persoalan distribusi maupun juga memperluas jangkauan pasokan air ke permukiman yang selama ini juga membutuhkan perhatian. Nah, pendengar, sementara di sektor infrastruktur, pemerintah Kota Baobab juga menyiapkan konstruksi jalan kompleks Lowu-Lowu, rekonstruksi jalan kompleks Sula'a tahap 2, maupun juga rekonstruksi jalan Dr. Wahidin. Yusran juga menyebutkan bahwa saja ketiga ruas tersebut memiliki juga peran penting dalam mendukung kelancaran distribusi logistik maupun akses masyarakat menuju fasilitas publik, sekaligus juga membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru. Nah, pemerintah Kota Baobab juga menegaskan proyek strategis tersebut tidak hanya juga ditujukan untuk menghasilkan pembangunan fisik. Nah, pemerintah ingin juga memastikan manfaat pembangunan dapat juga dirasakan langsung masyarakat melalui layanan dasar yang lebih mudah dijangkau dan juga konektivitas wilayah yang semakin baik. Wali Kota Baobab Yusran juga meminta DPRD dan juga masyarakat ikut mengawal pelaksanaan seluruh proyek agar berjalan tepat waktu, tepat mutu, maupun juga tepat sasaran. Nah,
pendengar, dengan hadirnya informasi dari Kota Bau-Bau, maka kami cukupkan segmen musik dan informasi ya. Namun kami harap Anda jangan tetap stay tune di 97,8 MHz, karena nantinya ada rekan kami yaitu rekan Rizka yang akan juga menemani Anda untuk segmen Captain siang hari ini, tepatnya tanggal 15 Agustus 2026.

Saya Insinyur LN Syamsul Qamar, MTIPU, Rektor Universitas Dayan Isanuddin, mengajak masyarakat Kepulauan Buton, khususnya Kota Bau-Bau, untuk mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau di FM 99,4 dan 97,8 MHz. RRI Bau-Bau selalu mengudara untuk Indonesia.

0: Sesa, ikuti Uma ya.
1: Iya.
0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan.
1: Ketuhanan.
0: Yang Maha.
1: Yang Maha.
0: Esa.
1: Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan.
1: Kemanusiaan.
0: Yang Adil.
1: Yang Adil.
0: Dan Beradab.
1: Yang Adab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan.
1: Persatuan.
0: Indonesia.
1: Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan.
1: Kerakyatan.
0: Yang dipimpin.
1: Yang dipimpin.
0: Oleh hikmat.
1: Oleh hikmat.
0: Kebijaksanaan.
1: Kebijaksanaan.
0: Dalam.
1: Dalam.
0: Permusyawaratan.
1: Permusyawaratan.
0: Perwakilan.
1: Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan.
1: Keadilan.
0: Sosial.
1: Sosial.
0: Bagi.
1: Bagi.
0: Seluruh.
1: Seluruh.
0: Rakyat.
1: Rakyat.
0: Indonesia.
1: Indonesia. Enam.
0: Sampai lima saja. Apa ya?
2: Pancasila.
3: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan sejak anak usia dini. Hal ini dimaksudkan agar setelah mereka dewasa, mereka akan terbiasa dengan perbuatan dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ada apa, Pak?
1: Sudah, kan udah saja.
0: Melawan kamu. Saya
1: bertanya,
0: Pak.
1: Hah? Enggak
2: serius. Perikan yang telah dibina selama 5 tahun ini kini berada di ujung
1: kok perceraian. Bisa cerai? Padahal kan belum lama nikah. Mending nonton sinetron favoritku.
0: Saya ingin menyatakan cinta saya sama dia.
1: Udah, terima saja. Dia kan ganteng, kaya lagi. So sweet. Berada di peluk kamu menyadarkan.
3: Anak-anak kita adalah penerus bangsa. Maka yang dibutuhkan saat ini bukan hanya tontonan, tapi juga tuntunan akan tontonan itu. Jadikan anak-anak kita generasi cerdas, generasi berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aktivitas pembuatan keris oleh empu pandai besi di Indonesia sudah dilakukan sejak ribuan tahun lalu. Suara beradu palu dan besi merupakan nafas kehidupan seorang empu pandai besi di kala itu. Bunyi gaduh beradu besi dan palu pada akhirnya menghasilkan mahakarya, berupa keris yang kita dan dunia kenal saat ini menjadi identitas bangsa kita. Sungkowo Harumbrojo, pria asal Jogja ini dalam pembuatan keris modern tidak asing keahlian dan keterampilannya yang sedianya dia dapatkan turun-temurun.
1: Yang biasa saya buat adalah keris yang mempunyai tangguh ngento-ento atau HB Hamengkubuwono. Soalnya orang Jogja biasanya tangguhnya tangguh ngento-ento atau HB Mentaram. Kalau di sini tangguh Mentaram ngento-ento. Khusus menganung tangguh buatan dari sini.
0: Proses pembuatan keris bisa mencapai waktu hingga setahun bahkan lebih. Untuk mendapatkan keris berkualitas, sang empu harus memilah bahan yang berkualitas. Tegas Basuki Teguh Yuwono, peneliti yang telah menerbitkan banyak publikasi ilmiah di bidang budayaan serta ahli senjata tradisional terutama mengenai keris.
2: Keris merupakan salah satu masterpiece ya, sebagai salah satu puncak dari seni tempa logam di Indonesia, khususnya dalam bidang persenjataan atau kepusakaan. Keris sendiri itu diduga di Indonesia itu telah berkembang di abad ke-5 sampai ke-7 yang bersumber dari Jawa. Kemudian pada era Majapahit, keris mengalami puncak kejayaannya. Kemudian keris menyebar hampir di seluruh wilayah Nusantara. Karena jenis bahan itu dipercaya bagi masyarakat Jawa dan seluruh masyarakat Nusantara pada umumnya itu dianggap memiliki satu kekuatan-kekuatan mistis dari daya-daya ilahi itu. Di situ terjadi satu hubungan, perkawinan kosmis, di mana kesadaran dan menanamkan bahwa manusia itu dari mana asalnya dan kemana asalnya. Dalam konteks Jawa dikenal dengan istilah Manunggaling Kawula Gusti.
0: Meteoroid besi yang merupakan bahan dari meteor jatuh merupakan bahan terbaik. Mereka percaya bahan meteorit akan memunculkan motif mirip lipatan besi pada keris yang ditempa. Namun, selain sulit mendapatkannya, besi meteorit tergolong mahal. Walau begitu, jenis bahan juga menggambarkan karakter pemiliknya. Seperti halnya bentuk keris yang berkelok-kelok, begitu pula jejak senjata khas Nusantara ini. Cukup panjang dan terdokumentasi pada bangunan purba, seakan nenek moyang kita mengingatkan agar kita tetap melestarikan mahakarya ini.

Suatu hari seorang lelaki masuk ke toko buah lalu bertanya kepada penjual, berapa harga apel per kilonya ya? Harga apel 30.000. Kalau jeruk hanya 25.000 saja pak. Jawab penjual. Tidak lama kemudian, seorang wanita yang kenal dengan penjual buah tersebut masuk ke dalam toko. Pak, berapa harga 1 kilogram apel dan jeruknya? Tanya wanita itu. Dengan tersenyum, penjual menjawab, apel 15.000 dan jeruk hanya 10.000 saja. Merasa dicurangi, saat itu juga lelaki tadi mendekati penjual dengan mata yang memerah karena marah. Tetapi si penjual segera memberi isyarat mata dan berkata, tunggu saya sebentar, kepada lelaki tersebut. Kemudian si penjual memberikan kepada wanita tersebut 1 kilogram apel dan 1 kilogram jeruk. Wanita itu pergi dengan gembira dan berkata, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, anak-anakku akan makan buah hari ini. Setelah wanita tersebut pergi, si penjual meminta maaf kepada pembeli lelaki dan berkata, demi Allah, aku tidak mencurangimu. Tetapi wanita itu mempunyai 4 anak yatim, dan ia selalu menolak bantuan apapun dari orang lain. Setiap kali aku ingin membantunya, pasti dia tolak. Saya berpikir keras bagaimana caranya bisa menolong tanpa membuat dia malu. Dan saya tidak menemukan cara lain selain cara ini, yaitu dengan mengurangi harga untuknya. Aku ingin dia tetap merasa tidak membutuhkan bantuan siapapun. Dan aku juga ingin berdagang dengan cara Allah dan menyenangkan hati mereka. Wanita ini datang kemari seminggu sekali. Demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, setiap wanita itu membeli buah dariku. Hari itu, aku selalu mendapatkan untung berlipat-lipat dan mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak kusangka. Saat itulah, si lelaki pembeli meneteskan air matanya, lalu memeluk si penjual. Pendengar, sesungguhnya dalam menolong kebutuhan manusia ada nikmat kelezatan yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang pernah melakukannya. Berusahalah bersedekah bagaimanapun cara kita melakukannya, karena ada rahasia Allah yang kita tidak ketahui, khasiat bersedekah.

0: Eh, Tia, kenapa buang sampah di situ?
1: Ah, plastik kecil aja inilah, biasa itu.
0: Biasa-biasa. Kalau semua orang buang sampah sembarangan, penuh itu selokan. Memang kecil sampahnya, tapi besar dampaknya. Satu plastik bisa mampetkan selokan. Banjir datang, baru kau teriak. Kenapa begini?
1: Ih, iya juga ya. Gak kepikiran loh aku. Maaf ya lah.
0: Nggak apa-apa, yang penting sadar dan buang sampah di tempatnya, kan dekat Ji.
1: Oke lah, mulai sekarang nggak buang sampah sembarangan lagi aku.
2: Sampah kecil, kalau di salah tempat, bisa bawa bencana. Tapi kalau dibuang di tempatnya, jadi tanda cinta buat kota kita. Ayo mulai dari diri sendiri, jadikan kebiasaan agar bersih bukan sekedar harapan.

0: pagi, Bu Ria. Mau kemana, Bu?
1: Eh, Bu Ani.
0: Mau kemana sih, buru-buru sekali?
1: Mau ke puskesmas, Bu. Takutnya terlambat, jadi buru-buru nih.
0: Oh, emang anaknya lagi sakit ya, Bu?
1: Tidak, Bu. Ini saya mau bawa si kecil untuk diimunisasi polio. Takutnya telat diimunisasi, Bu.
0: Oh, bagus itu, Bu. Takutnya anak-anak bisa kena penyakit stunting. Tahu kan penyakit stunting itu bisa mengganggu perkembangan anak.

Bukan untuk Anda yang saat ini sedang menikmati Sabtunya ya. Mungkin itu di rumah saja atau mungkin punya acara tersendiri ya, mungkin ya bersama keluarga di rumah. Baik. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur NTT pada hari pagi tadi ya. Dari BMKG menyebut gempa terjadi pada pukul 4.58 waktu setempat, jadi ya pukul 6 tadi ya. BMKG juga mengeluarkan peringatan dini tsunami menyusul gempa tersebut. Berdasarkan data BMKG sendiri, pusat gempa berada pada koordinat 8,33 lintang selatan dan 121,32 bujur timur. Gempa tersebut memiliki kedalaman 10 km. Guncangan gempa ini turut dirasakan warga kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selain Makassar, guncangan gempa juga dirasakan kuat Kabupaten Kepulauan Selayar. Hingga berita ini dirilis, masyarakat di wilayah yang merasakan gempa dihimbau tetap tenang dan mengikuti informasi resmi dari BMKG terkait perkembangan peringatan dini tsunami maupun potensi gempa susulan. Semoga saja tidak ada gempa susulan ya, dan tentu diharapkan juga untuk masyarakat agar tidak panik jika terjadi gempa susulan, tetap tenang agar bisa evakuasi secepatnya.

kisah inspiratif hari ini. Alkisah, di suatu hutan ada seekor rusa betina yang sedang hamil. Menjelang kelahiran sang anak, rusa betina pergi ke tempat yang jauh di tepi hutan, namun dekat dengan sungai. Tak disangka, rusa betina mendengar suara gemuruh dari langit. Ia juga melihat kilat yang saling menyambar sampai ke permukaan bumi. Percikan api dari kilat membakar dedaunan hutan yang kering. Kebakaran pun tak terelakkan dengan api yang terus membesar. Kemudian rusa betina melihat ke arah kanan. Terlihat seorang pemburu yang membawa senapan dan siap untuk menembaknya. Saat rusa betina melihat ke arah sebaliknya, ia pun semakin terkejut karena seekor singa lapar sudah siap untuk menerkamnya. Pendengar, jika Anda menjadi rusa betina itu, pilihan apa yang Anda miliki? Kita tentu berpikir bahwa kemungkinan yang terjadi adalah mati terkena senapan pemburu, atau mati dimakan singa, atau mati terbakar api. Jika tidak, mati tenggelam di sungai karena tidak bisa berenang. Dalam kondisi ini, bahaya mengepung sang rusa dari berbagai penjuru dan tidak ada celah untuk melarikan diri. Lalu, apa yang akan dilakukan rusa betina? Apakah ia akan sedih? Apakah ia akan merintih? Apakah ia akan menjerit? Apakah ia akan pasrah pada keadaan dan membiarkan nasib buruk menimpanya? Ataukah ia tetap berusaha melarikan diri sementara ia merasa lemah? Ternyata, rusa betina memilih pasrah dan berusaha melahirkan sang anak. Hal yang tidak terduga pun mulai terjadi. Kilat yang terus menyambar membuat sang pemburu merasa silau sehingga salah melepaskan senapannya. Tembakannya justru mengenai sang singa yang kemudian mati. Hujan pun turun dengan derasnya, membuat api di sekitar induk rusa langsung padam. Sedangkan pemburu tidak lagi menghiraukan rusa karena ia sibuk mencari tempat berteduh. Dan akhirnya, induk rusa pun berhasil melahirkan anaknya dengan selamat. Pendengar, ada makna dari cerita sang rusa ini. Sekalipun kita diserang kesulitan dari berbagai arah dan merasa tidak mempunyai solusi, ketahuilah bahwa ada rahasia di balik itu semua. Misalnya saja, kita mendapatkan masalah di tempat kerja. Ketika di rumah dimarahi pasangan, mengalami kesulitan ekonomi, kelaparan, dan masih banyak lagi. Hingga membuat kita berpikir kita tidak bisa untuk melanjutkan hidup. Yang harus kita lakukan adalah seperti induk rusa. Jalanilah hidup kita dan teruslah melangkah dengan optimis dan fokus. Lakukanlah yang terbaik semampu kita, karena Tuhan akan memberikan hasil yang jauh lebih baik dari apa yang kita harapkan.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

saatnya kirim salam, kirim cerita, atau bahkan kirim lagu untuk orang spesial. Request lagu, tempat di mana musik dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Request lagu, karena setiap lagu punya cerita.

0: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, kita di request lagu tentunya. Dan oke, untuk request lagu yang bergabung silakan di 04022823994. Ada Albert yang bergabung di ujung telepon. Halo.
1: Lagu.
0: Oke, Albert, mau lagunya siapa ini?
1: Raisa.
0: Yang mana?
1: Raisa, pengalaman dulu.
0: Apa saja judulnya?
1: Ya.
0: Oke, silakan mau menyapa siapa ini?
1: Siapa yang terawat mendengarkan? Satu orang kematian sebentar lagi 17 Agustus. Lalu pacara supaya tidak jadi keramu. Kita lupa oleh waktu 17 Agustus ini hasil rasul diri dan semua kasih mempunyai kemampuan.
0: Oke, terima kasih ada Albert di Kraton Buton. Oke, terputus ya. Yang bergabung kembali silakan di 0402 2823 996.

0: Belakangnya Albert, halo.
1: Halo.
0: Iya, siapa di mana?
1: Andis.
0: Oke, Bang Andis, model lagunya siapa ini, Bang?
1: Lagunya Sesi Potret katanya.
0: Sesi Potret. Oh, Sesi Potretmu yang itu ya. Ya. Lagunya Ari Lesmana featuring dengan Enau ya itu bacanya. Ya. Oke, silakan.
1: Buat Alfa tadi, buat Olin, buat Ajel, buat Gibran, buat Gani, dan semua penyelidik Kota Pekojali, Barca, terima kasih, salam rekis lagu.
0: Oke, salam rekis lagu, terima kasih banyak. Oke, ada Bang Andis. Albert, kalau sudah bergabung bisa dimatikan teleponnya, kasihan. Jangan di sambung terus, tak kancing nanti penelpon yang lain, kasihan. Itu, tolong langsung ada yang

0: bergabung. Oke, halo Rekis Lagu.
1: Halo.
0: Halo, oke, Bang Tegar.
1: Iya. Halo Rekis Lagu.
0: Rekis Lagu. Oke, mau dengar lagunya siapa nih Bang Tegar?
1: Armada.
0: Yang mana itu?
1: Apa kabar sayang?
0: Oke, silakan. Mau menyapa siapa nih?
1: Ya, pertama-tama untuk Mbak Rizka bersama partnernya, selamat siang, selamat menjalankan tugasnya. Lalu Anggol di Wajo, ada juga asis di Surabaya, Mungke di Brazil, ada Ikan di Dekambari, Bangangko di Lombok, dan semua dari bawah, salam kesehatan.
0: Salam Rekis Lagu. Terima kasih banyak ada Bang Tegar Melayu ya. Langsung saja kita hadirkan di Roninger Anda. Ada Armada, ada Raisa, dan juga ada siapa tadi itu? Sesi potretmu ya. Kita akan kembali di sesi kedua untuk Anda.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luís Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari Kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

0: Oke, baik, sesi kedua ya untuk request lagu. Ingin bergabung bisa juga via WhatsApp kami 082259722994. Halo.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam. Siapa di mana? Siapa?
1: Purnama Sari.
0: Oke, Mbak Purnama, mau lagunya siapa ini Mbak Purnama?
1: Lagunya BCL Cinta Sejati dulu ya.
0: Cinta Sejati dari BCL? Iya. Silakan, mau menyapa siapa ini?
1: Kirim salamnya buat Kak Rani, Kak Bangke, Kak Rani juga, buat Kak Sari, dan selainnya. Juga Rida, Mama Sam, Bunda Ciara, yang menjadikan semuanya tanpa tersebut.
0: Kakak Rizky, terima kasih. Oke, terima kasih ya. Waduh, halo request lagu.
2: Halo request lagu.
0: Oke, Yono. Bagusnya kita dengar lagu apa ini, Yono?
2: Lagunya Dasuci.
0: Siapa?
2: Dasuci.
0: Judulnya?
2: Judulnya Merindukanmu.
0: Merindukanmu. Di sini merindukanmu. Siapa tadi menyanyi kan?
2: Das Uchiha.
0: Tidak ada lagu itu deh. Yang lain.
2: Pernah saya request ada.
0: Oh begitu kah?
2: Iya, pernah saya request ada itu Dimbaria ada.
0: Dimbaria. Coba saya cek ulang ya.
2: Ya.
0: Siapa tadi? Apa tadi?
2: Deda Suciha. Suciha.
0: Merindukanmu ya.
2: Ya.
0: Silakan namanya apa siapa saya carikan dulu.
2: Buat semua aja lagunya. Assalamualaikum. Salam request lagu.
0: Oke, terima kasih Yono ya yang ada di Pimpi. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana ini?
3: Bung Angko.
0: Oh, Bung Angko ternyata. Oke, Bung Angko, lagunya siapa ini?
3: Lagunya Agnes Monica.
0: Judulnya
3: Matahariku.
0: Karena panas matahari sengaja lagi pesan matahariku ini.
3: Ya, terik-teriknya ini.
0: Oke, Bi, lagunya buat siapa ini, Bang?
3: Spesial buat Rizka bersama operator dan semua pendengar RRI Bau-Bau di mana saja berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam request lagu.
0: Salam request lagu. Oke. Okay. Saya punya 3 lagu, langsung kita hadirkan sesaat lagi, tetap bersama kami.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

Oke, baik pendengar, kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama Rizka di request lagu yang ini ya. Semangat juga untuk Anda yang saat ini sedang beraktivitas, menikmati akhir pekan ya. Baik, Rizka undur diri, nanti di pukul 12 kita akan update. Kita akan update apa itu namanya, dinamika olahraga ya, bersama dengan Pro 3. Informasi olahraga dari dalam maupun luar negeri. Baik, mohon maaf bila ada salah kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Udah main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: Argentina langsung tancap gas sejak awal laga. Pemain baru Albert Hansen mencetak gol cepat pada menit kedua. Striker Moiskin mengganakan keunggulan menjadi 2-0 sebelum turun minum. Dominasi tuan rumah sangat terasa. La Viola tidak menurunkan intensitas. Bek Luca Ranieri mencetak gol ketiga pada menit ke-48. Disusul Serendour 2 menit kemudian. Skor menjadi 4-0. Benevento sempat memperkecil ketertinggalan lewat David Lemesta di menit ke-54. Namun skor 4-1 bertahan hingga usai. Usai laga, Fabio Grosso selaku pelatih Fiorentina ingatkan kepada pemainnya untuk tetap fokus menatap laga berikutnya.
1: Beh, ci riteniamo le cose positive che abbiamo fatto perché
2: kita tetap fokus pada hal-hal positifnya. Kami melakukannya karena memang kami melakukannya dan tentunya kami juga menyadari bahwa masih ada jalan panjang yang harus ditempuh karena kita bisa, ingin dan harus tumbuh dalam banyak situasi.
1: Poi una delle cose che sicuramente dobbiamo migliorare perché
0: sementara itu Radu Gradusin, pemain Fiorentina, menilai kemenangan ini sangat penting bagi tim yang memulai awal musim.
2: Dan tentu saja ini sangat penting bagi perjalanan kita di dalam piala. Kami ingin mencapai tujuan akhir, itu adalah tugas kita. Sebuah gol, tapi itu penting memulai musim dengan langkah yang tepat. Karena kita berhasil, kita senang. Kami melihat banyak pemain sangat antusias.
0: Dengan hasil ini, Fiorentina berhak melaju ke babak berikutnya di ajang Piala Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari sepak bola luar negeri, manajer Manchester City Enzo Maresca belum mau berspekulasi soal masa depan Rodrigo Hernandez. Dia menunggu perkembangan hingga akhir bursa transfer. Rodri memang dispekulasikan belakangan akan pindah ke Barcelona. Tapi City sudah dua kali menolak tawaran Barcelona, termasuk yang terakhir di angka 55 juta euro. City merasa Rodri pantas dihargai mahal, sekalipun kontraknya tersisa setahun dan sudah berusia 30 tahun. Rodri baru saja membawa Spanyol juara Piala Dunia 2026 dan dinobatkan sebagai pemain terbaik. Maresca belum mau banyak berspekulasi dan memilih menunggu sampai bursa transfer ditutup 1 September mendatang.
1: Pertama-tama kami sudah bilang bahwa bursa transfer masih dibuka. Kami bisa membeli dan menjual pemain. Apapun bisa terjadi. Saya baru saja bertemu Rodri di markas tim. Saya memeluknya. Dia baik-baik saja. Kita lihat apa yang terjadi nanti.
0: Hingga kini City belum rela sepenuhnya melepas Rodri. Kalaupun Rodri harus pergi, City meminta Barcelona membayar setidaknya 70 hingga 80 juta euro. Namun Barcelona terus merayu City agar mau menurunkannya dan akan melakukan penawaran kembali untuk memboyong pemain asal Spanyol itu ke

0: Masih terkait bursa transfer pemain jelang musim baru. Manajer Arsenal Mikel Arteta mengaku puas dengan skuad yang ia miliki saat ini. Namun ia juga terus berburu pemain baru dan itu bisa berarti akan ada sejumlah nama yang harus pergi. Pergerakan Arsenal di bursa transfer musim panas kali ini bisa dibilang lambat jika dibandingkan sejumlah rival seperti Chelsea atau Tottenham Hotspur. Mereka baru mendatangkan Ilan Meslier, Christo Solis, dan Bruno Guimaraes. Arteta mengungkapkan bahwa skuadnya kini dalam kondisi terbaik dan siap bersaing kembali dalam perburuan gelar musim 2026-2027.
1: Ya, itulah yang kami inginkan dan beradaptasi dengan situasi serta jenis persiapan yang kami jalani. Namun seperti yang saya katakan kemarin, saya menyukai cara pemain kembali. Sebagian besar dari mereka kembali lebih awal dari yang diperkirakan. Sangat bugar, berdasarkan semua hasil tes, dan mereka semua tampak dalam kondisi yang sangat baik. Dan ketika mereka mulai saling menatap satu sama lain, saya berkata, lihatlah skuad yang kita miliki dan apa yang sedang kita bangun. Ada banyak kegembiraan di antara mereka.
0: The Gunners musim ini telah menjual beberapa pemainnya seperti Leandro Trossard ke Beşiktaş dan Christian Norgaard pindah ke Everton. Lalu ada Jacob Kiwior di Porto dan Kyle Heng ke Werder Bremen yang dipermanenkan klub masing-masing setelah dipinjam sejak musim lalu.

Finlandia lebih memilih memenuhi komitmen menghadapi timnas Brasil, laga yang dinilai lebih menarik karena India jarang berjumpa tim Samba. Sementara itu Bangladesh memilih ambil bagian di FIFA Asian Cup sebagai persiapan menuju kejuaraan Asia Selatan dan November mendatang. Sebelumnya Bangladesh berencana menggelar turnamen ini 4 negara di Dhaka. Federasi Sepak Bola Bangladesh menilai FIFA Asian Cup lebih menguntungkan karena mereka bisa menghadapi tim-tim yang lebih kuat sekaligus mendapat dana partisipasi, akomodasi dan transportasi dari tuan rumah. Dalam ranking FIFA per Juli 2026, Bangladesh berada di posisi 181 dunia. Mereka akan bergabung di divisi utama bersama Pakistan sebagai tim undangan. Sebelumnya China, India dan Hong Kong mendapat undangan. Namun China dan India

Pendengar, Timnas Putri Indonesia U16 atau Garuda Pertiwi U16 mengawali Sri Kandi Merdeka Cup 2026 dengan kemenangan telak 7-0 atas Arab Saudi U16 di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah pada Jumat malam. Garuda Pertiwi tampil dominan sejak awal. Keisa Arabella membuka keunggulan pada menit kelima sebelum Nafiza Ayashanori menggandakan skor pada menit ke-23. Indonesia mendapat keuntungan setelah pemain Arab Saudi Arwan Naif diganjar kartu merah pada menit ke-36. Jaslyn Kaila kemudian sukses mengeksekusi penalti untuk membawa Indonesia unggul 3-0. Jaslyn kembali mencetak gol 3 menit berselang. Babak pertama ditutup dengan keunggulan Indonesia 4-0. Di babak kedua, Garuda Pertiwi terus menekan. Shivana Rizka Nadifa mencetak gol kelima pada menit ke-49. Indonesia menambah 2 gol lagi melalui Fadila pada menit ke-78 dan gol bunuh diri pemain Arab Saudi Dima Ahmed Hegasi. Hingga laga berakhir, skor 7-0.

Ida Rosa Slempat. Memasuki babak kedua, Indonesia berusaha mengejar Muhammad Sanjaya dan M. Isra. Masing-masing mencetak satu gol sehingga skor sempat menipis menjadi 3-4. Namun, Ovarulo tampil lebih efektif di menit-menit akhir. Brian Cesar mencetak gol keduanya, sekaligus memastikan kemenangan klub Spanyol tersebut dengan skor 5-3. Hasil ini menjadi bagian dari persiapan timnas futsal Indonesia menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Di tengah persaingan ketat menuju Asian Games 2026, ada cerita berbeda dari salah satu pemain debutan Timnas Voli Putra Indonesia, Raihan Rizky Atorif. Untuk pertama kalinya, Raihan mendapat kesempatan mengikuti pemusatan latihan bersama tim nasional. Bagi Raihan, mengenakan seragam merah putih juga menghadirkan suasana dan tekanan yang berbeda dibandingkan saat bermain di klub. Ini ia harus beradaptasi dengan sistem permainan pelatih, sekaligus membuktikan bahwa dirinya layak mendapat satu tempat di skuad Asian Games. Lantas seperti apa pengalaman Raihan menjalani TC pertamanya bersama timnas dan apa yang ingin ia buktikan untuk bisa menembus skuad utama? Berikut wawancara Liliana Dea dengan Raihan Rizky Atorif di sela-sela latihan TC di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto di Sentul, Bogor, Jawa Barat.
1: Ya, Raihan, boleh ceritain dong gimana perasaannya waktu pertama kali dipanggil untuk mengikuti TC ini?
2: Tentunya sedikit nervous ya, karena kan feel rasa sama junior sama senior yang pasti beda. Tapi bersyukurnya karena udah ada beberapa senior yang pernah bareng juga, jadi kayak nggak terlalu pressure lah. Jadi mungkin ada beberapa senior yang udah pernah main bareng dan ada beberapa senior yang belum pernah main bareng. Mungkin sedikit lebih pressure, nggak terlalu pressure, tapi kayak ada rasa beda aja.

0: rasanya kamera tanah air pasti beda rasanya, dan juga mungkin pressure juga. Tapi yang bikin beda tuh dari apa namanya vibes di lapangannya gitu loh. Soalnya kan setiap latihan antar klub sama di timnas ini beda ya, maksudnya rasanya motivasinya juga beda. Mungkin itu sih yang paling ngebedain banget pas latihan.
1: Bagaimana Rehan ini beradaptasi dengan sistem permainan yang diterapkan oleh pelatih Coach Toiran?
0: Yang pertama, sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan, jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih, dan juga cara jaga badannya karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau tesnya mungkin lama itu keras banget, jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Rehan juga ngikutinnya benar-benar kayak oh iya gini gitu sih.
1: Kesulitan apa sih yang dirasakan? Kan ini sudah berjalan dari kemarin yeah. 5 Agustus ya, sampai sekarang ini kesulitan apa yang ditemukan?
0: Sebenarnya kesulitannya dari diri sendiri sih, yang paling gimana caranya kita recovery.

0: diri sendiri, cara gimana kita adaptasinya itu kan kembali lagi dari sendiri ya. Kalau misalnya ke yang lainnya mungkin nggak terlalu sulit karena adaptasinya lebih gampang dan senior pun sangat baik sekali buat rangkul.
1: Ada nggak sih yang ingin dibuktikan itu di TC ini gitu, untuk mungkin kan siapa tahu untuk dipilih nanti.
0: Sudah pasti ya pengen masuk squad ya. Tapi

East Asia atau FFWSC 2026 Fall dengan mendatangkan Pum, pemain Free Fire asal Thailand yang sebelumnya memperkuat tim Falcons. Kehadiran Pum menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya tim Free Fire Indonesia merekrut pemain asing ke roster kompetitif. Bersama Onyx, Pum membawa pengalaman dan koleksi gelar internasional termasuk 3 trofi.

0: adalah bahasa. Untuk itu dirinya menyebut telah menyiapkan guru khusus untuk PUM agar lebih cepat beradaptasi berkomunikasi dengan bahasa Indonesia.
1: Kita dari Onik pun juga udah coba buat propose di bagian sini. Jadi kita dari Onik buat udah kasih dia teacher, jadi guru yang translator dari Thailand Indo. Nah, di luar itu dia kemarin pas bikin visa kan balik 10 hari. Nah, dari sisi anaknya juga inisiatifnya tinggi banget. Jadi dia sewa sendiri juga selama 10 hari dia di Thailand. After yang kemarin photoshoot kan dia balik buat bikin visa. Nah, dia sewa sendiri guru di Thailand buat bantu-bantu dia ngedirect dailynya dia. Jadi dia belajar di situ juga.
0: Onik sendiri

0: Persib Bandung dijadwalkan akan bertemu dengan tim asal Malaysia Sabah FC nanti malam pada laga Dewata Challenge Series di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pelatih Igor Tolik menjadikan pertandingan tersebut sebagai tes kekuatan pasukannya sebelum terjun di kompetisi musim 2026-2027 mendatang. Selengkapnya dilaporkan Sampi Hilhamsyah, RRI Bandung.
1: Persib Bandung akan menjalani pertandingan persahabatan internasional menghadapi Sabah FC nanti malam di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pertandingan yang dijadwalkan kick off pukul 19.30 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi bagian dari Dewata Challenge Series sekaligus rangkaian pemusatan latihan Persib di Bali. Saat diwawancari kemarin, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan pertandingan ini penting untuk memberikan pengalaman kepada pemain dalam menghadapi tim dari negara lain. Selain itu, laga kontra Sabah FC juga menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk menguji sejumlah alternatif permainan. Meski demikian, Persib dipastikan belum bisa menurunkan kekuatan terbaiknya. Sebanyak 14 pemain tidak tersedia untuk laga tersebut. Pemain baru Daniel Lonchar juga belum bisa dimainkan karena masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan tim. Sementara itu, 7 pemain yang baru menyelesaikan tugas bersama tim nasional Indonesia juga diberikan waktu untuk beristirahat. Persib juga kehilangan Rafi Rashik dan Nazel Alvaro yang sedang memenuhi panggilan tim Nasional Indonesia U20. Sementara itu, 4 pemain yang mengalami cedera saat Piala Presiden 2026 lalu, yaitu Berginho, Ramon Tanki, Dion Max, dan Luciano Gocea masih menjalani proses pemulihan. Igor Tolik pun menyebut kondisi 3 pemainnya ini, Ramon, Dion, dan Berginho, menunjukkan perkembangan positif, sedangkan Luciano masih membutuhkan waktu sekitar 15 hari untuk kembali pulih. Di tengah keterbatasan skuad, Igor memastikan Persib tetap akan mencoba beberapa skema permainan saat menghadapi Sabah.
2: Sebagai bagian dari pemusatan latihan ini, kami memiliki 2 pertandingan, satu melawan Sabah dan satu lagi melawan Bali United. Jadi kami akan mencoba beberapa opsi di pertandingan tersebut.
1: Menghadapi Sabah FC, tim pelatih Persib juga telah menyiapkan bahan analisis mengenai calon lawannya. Igor mengakui belum memiliki gambaran secara menyeluruh mengenai karakter permainan Sabah FC. Namun rekaman pertandingan tim asal Malaysia tersebut sudah disiapkan untuk dipelajari dalam sesi meeting sebelum pertandingan. Sementara itu, dari sisi pemain, bek Persib asal Prancis Gabriel Mutombo menyambut positif pertandingan tersebut. Pemain bernomor punggung 3 itu menilai pemusatan latihan di Bali berjalan dengan baik dan menjadi persiapan penting bagi timnya menghadapi agenda kompetitif di depan. Mutombo juga memastikan kondisi fisiknya semakin baik setelah mengikuti rangkaian latihan bersama Persib di Bali.
3: Bagus untuk tim. Sekarang kami bekerja sangat baik di sini, di pemusatan latihan. Ini persiapan bagus untuk masa depan, untuk pertandingan besok.
1: Mutombo mengaku telah melihat cuplikan pertandingan Sabah FC. Dari pengamatannya, tim asal Malaysia tersebut memiliki kualitas dan kekuatan yang patut diwaspadai. Karena itu, pertandingan ini dinilai menjadi ujian yang baik bagi Persib, khususnya untuk melihat sejauh mana perkembangan fisik, taktik, serta pemahaman pemain terhadap skema yang diterapkan pelatih Igor Tolik.

Sementara itu, AFC resmi menunjuk Borneo FC sebagai salah satu tuan rumah fase grup AFC Challenge League 2026-2027. Penunjukan ini menjadi sejarah bagi Pesut Etam yang akan menjalani debut di kompetisi antar klub Asia. Borneo FC mendapatkan tiket setelah finish sebagai runner-up BRI Super League 2025-2026. Borneo FC akan menjadi salah satu dari 5 tuan rumah terpusat bersama klub dari Kuwait, Tajikistan, Bhutan, dan Myanmar. Fase grup akan diikuti 20 tim dalam 5 grup dan berlangsung 17 hingga 24 Oktober 2026. Sementara pengundian grup dijadwalkan pada 20 Agustus mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri.

17 Agustus 1945, hari ketika suara proklamasi menggema, menandai lahirnya sebuah bangsa yang merdeka, Indonesia. Bukan sekedar tanggal di kalender, tapi simbol perjuangan, keberanian, dan juga pengorbanan tanpa batas dari para pahlawan. Ini tidak datang dengan mudah. Ia lahir dari keringat, darah, dan air mata yang mengalir dari pelosok negeri, dari medan perang, dari meja perundingan, dari semangat rakyat yang tak pernah padam. Hari ini, kita bukan hanya memperingati, tapi mewarisi semangat juang itu. Tugas kita adalah menjaga, mengisi, dan melanjutkan kemerdekaan dengan karya. Merdeka bukan hanya tentang bebas, tapi tentang bertanggung jawab. Mari kita terus melangkah bersama untuk Indonesia yang lebih maju.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Opcom.
1: Meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
1: Kalau papa?
0: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada mama sama papa aku.
2: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Udah
0: bersihin
1: mas tadi.
0: Ini mesti masih kotor. Apa yang kamu lihat nih?
1: Udah
0: bersihin. Kamu goblok cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina.
1: Ya kamu.
2: Sini.
3: Kenapa tante?
2: Tadi tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu bapak marahin mama tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu tante. Tuh bapak bilang mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
2: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan tante tadi tanya. Ya saya jawab tuh. Udah ya tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: Jualin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas, saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh, ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

ibu ragu datang memaksaku.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu. Menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar.

Suatu hari, seorang lelaki masuk ke toko buah, lalu bertanya kepada penjual, berapa harga apel per kilonya ya? Harga apel 30.000. Kalau jeruk, hanya 25.000 saja, Pak. Jawab penjual. Tidak lama kemudian, seorang wanita yang kenal dengan penjual buah tersebut masuk ke dalam toko. Pak, berapa harga 1 kilogram apel dan jeruknya? Tanya wanita itu. Dengan tersenyum, penjual menjawab, apel 15.000 dan jeruk hanya 10.000 saja. Merasa dicurangi, saat itu juga lelaki tadi mendekati penjual dengan mata yang memerah karena marah. Tetapi si penjual segera memberi isyarat mata dan berkata, tunggu saya sebentar, kepada lelaki tersebut. Kemudian si penjual memberikan kepada wanita tersebut 1 kilogram apel dan 1 kilogram jeruk. Wanita itu pergi dengan gembira dan berkata, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, anak-anakku akan makan buah hari ini. Setelah wanita tersebut pergi, si penjual meminta maaf kepada pembeli lelaki dan berkata, demi Allah, aku tidak mencurangimu. Tetapi wanita itu mempunyai 4 anak yatim dan ia selalu menolak bantuan apapun dari orang lain. Setiap kali aku ingin membantunya, pasti dia tolak. Saya berpikir keras bagaimana caranya bisa menolong tanpa membuat dia malu. Dan saya tidak menemukan cara lain selain cara ini, yaitu dengan mengurangi harga untuknya. Aku ingin dia tetap merasa tidak membutuhkan bantuan siapapun. Dan aku juga ingin berdagang dengan cara Allah dan menyenangkan hati mereka. Wanita ini datang kemari seminggu sekali. Demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, setiap wanita itu membeli buah dariku. Hari itu, aku selalu mendapatkan untung berlipat-lipat dan mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak kusangka. Saat itulah, si lelaki pembeli meneteskan air matanya, lalu memeluk si penjual. Pendengar, sesungguhnya dalam menolong kebutuhan manusia, ada nikmat kelezatan yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang pernah melakukannya. Berusahalah bersedekah bagaimanapun cara kita melakukannya, karena ada rahasia Allah yang kita tidak ketahui, khasiat bersedekah.

0: Setiap pagi, seorang penjual tahu selalu berdoa kepada Tuhan agar dagangannya laris. Yah, begitulah setiap hari. Sebelum berangkat, ia berdoa terlebih dahulu, kemudian pulang pada sore hari, dagangannya selalu laris manis. Suatu hari, ketika ia melewati sawah menuju jalan raya untuk naik angkot langganannya, entah kenapa, tiba-tiba ia terpeleset dan jatuh ke sawah. Semua dagangannya hancur berantakan. Jangankan dapat untung, modal pun buntung.
1: Oke, baik pendengar, kita ke Pro 1 Kendari untuk mengikuti penyampaian warta daerah siang.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Siang.
1: Kita lihat sejak mana capaian program, kemudian kita dapat mengetahui apa yang menjadi kendala.
2: Tidak semua warga binaan itu bisa diusul, ada syarat-syarat tertentunya.

0: kebersamaan kita dalam Warta Siang. Di antaranya sinergitas program Bangsa Kencana di Sultra ditingkatkan. Lapas Bau-Bau mengusulkan 317 warga binaan akan menerima remisi. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya Yuda untuk edisi siar 15 Agustus 2026. Kita awali informasi kita yang pertama. Kantor BKKBN Perwakilan Sulawesi Tenggara tingkatkan sinergitas program Bangga Kencana di daerah. Berikut kita dengarkan laporan Heli Diawati Kadir.
1: Keberhasilan pelaksanaan program Bangga Kencana di Provinsi Sulawesi Tenggara tidak dapat berdiri sendiri, melainkan mutlak memerlukan komitmen yang kuat, kolaborasi yang erat, serta sinergi yang menyeluruh antara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, pemerintah daerah, serta berbagai instansi terkait lainnya. Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Tenggara, Asmar, menegaskan keberhasilan program Bangga Kencana sangat tergantung pada upaya bersama yang dilakukan secara terpadu.
2: Ya, pertama kita lihat ya, sejauh mana capaian program, kemudian kita dapat mengetahui apa yang menjadi kendala atau hambatan sehingga yang tidak mencapai apa target. Kalau memang kalau dari segi program kita sudah aman. Hanya ada tiga belum ya. Yang pertama PJPK, kemudian yang kedua DAK itu belum maksimal, yang ketiga terkait dengan Amas ya, yang terkait dengan ini target setiap kabupaten kota suatu TPA yang dibentuk.
1: Ia menjelaskan untuk meninjau capaian setiap komponen program secara mendalam, langkah pertama yang dilakukan adalah melihat sejauh mana target yang telah ditetapkan dapat dipenuhi. Setelah itu dilakukan identifikasi berbagai kendala maupun hambatan yang menjadi penyebab belum tercapainya sasaran pada sejumlah indikator tertentu. Diharapkan melalui sinergi dan komitmen, ketiga aspek yang belum optimal tersebut dapat segera ditingkatkan kinerjanya. Sehingga pada akhir tahun seluruh target program Bangga Kencana di Sulawesi Tenggara dapat tercapai secara menyeluruh demi terwujudnya keluarga yang berkualitas dan sejahtera.
0: Memaknai 81 tahun kemerdekaan, Wali Kota dan Ketua DPRD Bau-Bau mengajak masyarakat untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan melalui kerja nyata, persatuan dan inovasi untuk kemajuan daerah. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, menurunkan laporannya.
3: Dan diwujudkan dengan kerja nyata sebagai kota yang kaya akan nilai sejarah dan nilai-nilai luhur ekskesonan Buton, kita memiliki
4: peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Bau-Bau tidak hanya menjadi momentum mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga menjadi ajakan untuk menerjemahkan kemerdekaan dalam kerja nyata, persatuan, dan pembangunan daerah. Pesan tersebut diungkapkan Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim dalam rapat paripurna istimewa DPRD Kota Bau-Bau pada Jumat 14 Agustus 2026 dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia. Momentum 81 tahun Indonesia Merdeka dinilai menjadi kesempatan untuk memperkuat semangat kebersamaan sekaligus mendorong masyarakat terus berkontribusi bagi kemajuan daerah. Yusran Fahim mengatakan peringatan kemerdekaan memiliki arti penting karena menjadi bagian dari perjalanan bangsa dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Menurutnya, momentum tersebut harus dimaknai sebagai refleksi untuk melanjutkan pembangunan dengan semangat kebersamaan.
3: Bagi kita di Kota Bau-Bau, semangat kemerdekaan ini harus senantiasa dijiwai dan diwujudkan dengan kerja nyata sebagai kota yang kaya akan nilai sejarah dan nilai-nilai luhur ekskesonan Buton. Kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga warisan peradaban tersebut sembari terus berinovasi mendorong kesejahteraan masyarakat, membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan serta kesehatan secara berkelanjutan.
4: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bau-Bau Ardin Jufrin menegaskan, kemerdekaan yang dinikmati masyarakat saat ini diperoleh melalui perjuangan dan pengorbanan para pahlawan, termasuk para pejuang dari tanah Woliobutuni yang turut memberikan pengorbanan dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Karena itu, menurut Ardin, penghargaan terhadap jasa para pahlawan harus diwujudkan dengan menjaga kemerdekaan dan memberikan kontribusi nyata bagi bangsa. Ardin juga mengajak masyarakat memperkuat persatuan dan kesatuan, serta mengesampingkan berbagai perbedaan yang dapat mengganggu kebersamaan. Di tengah perubahan yang berlangsung cepat, masyarakat juga didorong untuk mampu beradaptasi dan melahirkan inovasi. Dari Kota Bau-Bau, Herol Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih kita ke informasi selanjutnya. Bupati Konawe Yusran Akbar menegaskan bahwa peran sentral Gerakan Pramuka sebagai wadah pembentukan karakter generasi muda yang tangguh, mandiri, dan produktif. Penekanan itu disampaikan saat membacakan amanat Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Komjen Polisi Purnawirawan Dr. Andus Budi Waseso dalam upacara peringatan Hari Pramuka ke-65 tahun 2026 yang berlangsung di halaman kantor Bupati Konawe. Dalam amanat tersebut disampaikan bahwa generasi muda saat ini tumbuh di tengah arus perubahan dunia, teknologi, transformasi ekonomi, dan juga perubahan dinamika geopolitik hingga pergeseran dunia kerja yang menghadirkan peluang sekaligus tantangan baru. Di sisi lain, sebagai persoalan sosial seperti penyalahgunaan narkotika, kekerasan serta menurunnya kepedulian sosial juga akan menjadi ancaman nyata yang memang harus dihadapi. Ia juga mengatakan bahwa pendidikan non formal di Gerakan Pramuka yang berlandaskan Trisatya dan juga Dasa Dharma dinilai sangat relevan untuk membentuk mentalitas yang kuat. Setiap anggota Pramuka tidak hanya sekedar mengikuti kegiatan, tetapi juga memperluas wawasan, mengasah keterampilan, melahirkan kreativitas, serta berani mewujudkan gagasan nyata di lingkungan sekolah, keluarga maupun juga masyarakat. Bupati juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh elemen yang telah mendukung kemajuan Gerakan Pramuka dan berharap sinergi terus diperkuat sebagai pondasi utama pembinaan generasi muda, mencetak generasi penerus yang siap mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Warta siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Kendari dan juga RRI Bau-Bau. Jelang HUT ke-81 Republik Indonesia, Lapas Bau-Bau mengusulkan 317 warga binaan terima remisi. 4 diantaranya langsung bebas, dan selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Wa'audai Nurliani, melaporkan.
5: Menjelang peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Bau-Bau mengusulkan sebanyak 317 warga binaan untuk mendapatkan remisi kemerdekaan. Jumlah tersebut merupakan sebagian dari total 515 warga binaan, baik narapidana maupun tahanan, yang saat ini menjalani masa pidana di Lapas Bau-Bau. Kepala Lapas Bau-Bau Abdul Waris mengatakan ratusan narapidana tersebut telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif untuk diusulkan mendapatkan remisi. Terkait besaran remisi, sampai saat ini pihak lapas masih menunggu keputusan final, namun biasanya surat keputusan remisi tersebut diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada H-1 peringatan kemerdekaan. Abdul Waris menjelaskan besaran remisi yang diterima masing-masing narapidana berbeda-beda, mulai dari 1 hingga 6 bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan masa pidana yang telah dijalani. Dari 317 warga binaan yang diusulkan, 75 orang diusulkan mendapatkan remisi 1 bulan. bulan, 61 orang 2 bulan, 82 orang diusulkan mendapatkan remisi 3 bulan, 45 lainnya 4 bulan, sejumlah 35 orang lainnya diusulkan mendapatkan remisi 5 bulan, dan 15 orang terakhir mendapatkan remisi 6 bulan.
6: Ya, cuma kan tidak semua warga binaan itu bisa diusul, karena ada syarat-syarat tertentunya. Ya, seperti sudah ingkrah, sudah putus, jadi otomatis tahanan kan tidak bisa. Kemudian minimal telah menjalani 6 bulan, banyak kan tahanan-tahanan yang hukumannya pendek itu tidak bisa diusul karena dia belum menjalani 6 bulan. Kemudian yang melanggar tata tertib lapas namanya Register F, kalau di istilah pemasyarakatan itu juga kita juga berikan.
5: Selain itu, pada momen peringatan HUT RI ke-81, terdapat 4 narapidana yang diperkirakan langsung bebas setelah mendapatkan remisi, sementara 1 warga binaan lainnya akan menjalani bebas murni karena masa pidananya telah berakhir. Lanjut Abdul Waris, sebanyak 198 penghuni lapas tidak diusulkan mendapatkan remisi. Mereka terdiri dari warga binaan yang masih berstatus tahanan maupun narapidana yang belum memenuhi persyaratan. Beberapa di antaranya belum menjalani masa pidana selama 6 bulan, belum memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau ingkrah, serta terdapat warga binaan yang tercatat dalam Register F akibat melakukan pelanggaran tata tertib di dalam lapas. Abdul Waris menyebutkan untuk Register F ada sekitar 20 warga binaan yang tidak dapat diusulkan karena melakukan pelanggaran tata tertib. Sesuai agenda lapas Bau-Bau, penyerahan SK remisi rencananya akan dilakukan pada Senin 17 Agustus 2026 bertepatan dengan peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam agenda tersebut, Wali Kota Bau-Bau dijadwalkan hadir langsung di lapas Bau-Bau untuk menyerahkan SK remisi kepada warga binaan yang dinyatakan berhak menerimanya setelah pelaksanaan upacara peringatan kemerdekaan. Pemberian remisi ini menjadi salah satu bentuk penghargaan bagi warga binaan yang telah menunjukkan perilaku baik serta memenuhi ketentuan selama menjalani masa pidana. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
0: Dinas Sosial Tenaga Kerja Bau-Bau membuka akses pemagangan kerja ke Jepang, memperluas akses terhadap kesempatan kerja dan peningkatan kompetensi. Kembali Hairul Mulku menurunkan laporannya.
7: Kita juga di Dinas Tenaga Kerja sudah membuka jam kemarin, sudah sampai ke kampus pemagangan di Jepang. Itu kita sudah bawa layarnya juga di kampus ini.
4: Pemerintah Kota Bau-Bau membuka akses informasi pemagangan ke luar negeri termasuk program pemagangan ke Jepang. Program tersebut turut didukung dengan peluang pelatihan bahasa Jepang bagi calon peserta. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau, Siti Amalia Abibu, mengatakan peluang pemagangan ke Jepang menjadi salah satu upaya pemerintah memperluas akses generasi muda terhadap kesempatan kerja dan peningkatan kompetensi. Hal itu disampaikan Siti Amalia saat menghadiri Polba Job Fair Expo 2026 di Kampus Politeknik Bau-Bau pada Sabtu lalu.
7: Kita juga di Dinas Tenaga Kerja sudah membuka jam kemarin, sudah sampai ke kampus pemagangan di Jepang. Itu kita sudah bawa layarnya juga di kampus ini. Itu silakan dibuka YouTube-nya dan medsos-nya. Itu ada pemagangan Jepang, dan karena kendala di bahasa, oleh Tenaga Kerja Provinsi itu membuka juga pelatihan bahasa Jepang. Teman-teman, adik-adik sekalian, untuk melakukan pendaftaran di kanal medsos yang ada.
4: Siti Amalia menilai kesiapan kompetensi menjadi hal penting bagi generasi muda yang ingin memasuki dunia kerja baik di dalam maupun luar negeri. Selain keterampilan teknis, kemampuan bahasa dan adaptasi terhadap lingkungan kerja menjadi bekal yang perlu dipersiapkan sejak awal. Siti juga mengingatkan mahasiswa dan pencari kerja agar tidak menunggu hingga lulus untuk mulai mencari peluang. Persiapan kompetensi, keterampilan, personal branding, kemampuan digital, serta etika perlu dibangun sejak masih berada di bangku pendidikan.
7: Jangan sudah lulus baru mencari peluang kerja. Sebaiknya persiapkan diri adik-adik sebelum lulus, sudah mempersiapkan diri, baik itu kompetensinya, kemudian skill yang dimiliki, utamanya personal branding, bagaimana kita punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Utamanya kita harus menguasai tentu digital, IT bagaimana kita kuasai. Yang tidak kalah pentingnya adalah etika.
4: Siti Amalia menambahkan, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau juga berencana kembali menggelar kegiatan job fair dan pemagangan pada Oktober atau November nanti. Program tersebut diharapkan semakin memperluas pilihan bagi masyarakat dalam mendapatkan pekerjaan maupun meningkatkan keterampilan. Dari Kota Bau-Bau, Herul Molku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih kita ke informasi yang terakhir, DP3A Kendari menggencarkan pemenuhan hak anak agar dapat tercapai. Berikut kita dengarkan laporan Heli Diawati Kadir.
8: Pemenuhan dan perlindungan hak anak tidak dapat hanya dibebankan kepada satu pihak saja, melainkan merupakan kewajiban bersama keluarga, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat. Dengan adanya perlindungan yang menyeluruh dan terpadu, setiap anak diharapkan dapat tumbuh, berkembang, memperoleh hak dasarnya secara seutuhnya, dan optimal sebagai generasi penerus bangsa. Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Kendari, Sari Handayani menjelaskan, setiap anak sejak lahir telah memiliki beragam hak dasar yang harus dipenuhi, mulai dari hak untuk hidup, memiliki identitas, memperoleh perlindungan dari perlakuan salah, menyampaikan pendapat, hingga hak untuk tumbuh dan berkembang melalui pendidikan, bermain, dan beristirahat dengan cukup. Di antara sekian banyak hak tersebut saat ini, terdapat satu hal yang dinilai semakin memprihatinkan dan memerlukan perhatian serius, yaitu ketersediaan ruang bermain yang aman dan ramah anak di lingkungan tempat tinggal mereka.
9: Ada 32 hak anak. Hak pertama yang begitu dia lahir adalah dia harus diberi nama. Nah, ini kerjasama kami dan Capil. Terus kemudian kalau untuk dia punya hak untuk dapat pendidikan yang baik, terus dia berhak untuk punya dunia bermain. Nah, dunia bermain ini yang agak miris di kita sekarang. Di beberapa kelurahan sudah paling lihat ada yang kosong sedikit, bisa main bola, anak-anak main gitu.
8: Ketersediaan ruang terbuka yang aman dan layak sebenarnya merupakan salah satu indikator penting dari terpenuhinya hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara sehat. Ketika anak-anak kehilangan tempat bermain di lingkungannya, maka secara tidak langsung mereka kehilangan kesempatan untuk bersosialisasi, mengembangkan kemampuan fisik, serta membangun keceriaan yang seharusnya menjadi bagian tak terpisahkan dari masa kanak-kanak mereka. Hal ini tentunya menjadi tantangan tidak bisa dibiarkan begitu saja, seiring dengan pesatnya pembangunan yang terus berjalan di Kota Kendari. Melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan pemenuhan serta perlindungan terhadap hak anak dapat semakin diperkuat.
0: Demikianlah seluruh rangkaian informasi untuk Warta Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Sinergitas program Bangga Kencana di Sulawesi Tenggara ditingkatkan. Lapas Bau-Bau usulkan 317 warga binaan terima remisi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuda mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia.

Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

Coba Anda bayangkan. Dulu Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik brilian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, pendengar setia dari Bobo dimanapun Anda berada. Dan selamat menikmati juga akhir pekan di hari Sabtu yang penuh semangat ini. Di tengah cuaca yang terasa cukup panas ya hari ini, jangan sampai semangat Anda ikut juga meredup. Saatnya kita bikin suasana jadi lebih adem, lebih santai dan tentunya lebih bergoyang. Ini bersama musik-musik dangdut pilihan. Nah pendengar yang sedang bersantai di rumah, sedang berkumpul bersama keluarga, masih beraktivitas juga atau mungkin sedang menemani juga pekerjaan di siang menuju sore hari, tetap stay tune ya di RRI Bau-Bau. Inilah waktu Anda bisa merequest lagu dangdut. Tempatnya Anda bisa mengirimkan lagu favorit sekaligus juga titip salam dan pesan buat orang-orang tercinta. Silakan kirimkan request lagu Anda melalui 0402-2823-994 atau juga bisa melalui WhatsApp di 0822-579-22-994. Oke baik, saya coba menyapa dulu ini. Sudah ada penelpon pertama kita. Ada siapa di ujung telepon? Halo?
1: Dangdut adalah kita.
0: Ada Bung Albert di Keraton Buton. Oke, Bung Albert, mau lagunya siapa nih?
1: Zaskia Gotik.
0: Lagunya Zaskia Gotik yang mana?
1: Cukup satu menit.
0: Cukup satu menit?
1: Iya, iya.
0: Lagunya buat siapa aja ini?
1: Makasih.
0: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Prodangdut. Albert di Keraton Buton yang sudah bergabung tadi ya. Di belakangnya Bung Albert. Saya coba menyapa kembali. Halo Prodangdut.
2: Halo Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Gimana kabar ini? Ada Sari Banjarmasin.
2: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Kabar baik, alhamdulillah sehat ya. Oke, mau lagunya siapa ini Sari?
2: Mau lagunya Nur Halimah, Janji Itu Hutang.
0: Nur Halimah, Janji Itu Hutang.
2: Hutang, iya.
0: Oke.
2: Ya, salam-salamnya buat Bang Albert, buat Mas Galuh, buat Mbak Randi, buat semuanya aja, Mbak Ria. Terima kasih ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi Sari juga di Banjarmasin sana yang sudah bergabung juga pendengar bersama kita di Prodangdut ya sore ini. Dan untuk Anda juga yang masih ingin bergabung, saya masih menanti dari telepon Anda, namun saat ini saya tahan dulu ya, karena kita sudah ada dua lagu di sini. Jadi langsung saja saya hadirkan lagunya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Bau-Bau, masih di acara Prodangdut, Dangdut adalah kita.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya, baik pendengar masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, baik, saya coba menyapa kembali. Ada siapa di ujung telepon? Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Selamat sore Baria.
0: Iya, dengan siapa ini? Saya lupa ini dengan siapa.
1: Jawa Timur, oh. Merapat dan bergoyang.
0: Mas Gal ternyata.
1: Iya.
0: Aduh, kenapa saya bisa lupa ya sama Mas Galut nih ya?
1: Bener. Enggak apa-apa, aku dilupain kok. Okay.
0: Mas Galut, gimana ini Mas Galut nih, ceria sekali hari ini ya?
1: Iya, kabarnya baik. Aku minta lagunya Laila.
0: Lagunya Laila?
1: Iya, Laila dari Faisal.
0: Dari Faisal ya, Laila.
1: Iya.
0: Saya coba cari dulu ini. Laila ya? Faisal?
1: Ya, Laila. Faisal ya, betul. Adakah, Baria?
0: Saya coba cari kan dulu, saya belum dapat lagunya nih. Laila. Faisal, Laila. Oke, baik.
1: Ya, salam dulu ya. Salamnya buat saya yang kucari yang ada di Banjarmasin. Semoga dia selalu, baiknya selalu bersama keluarganya.
0: Mm-mm.
1: Terus ada Tani Purnama. Terus ada Bang Andi, Bang Ucan, Bang Jul, Bang Abed, Bang Tegar, Bang Faisal, terus ada Bang Yunus, dan semua yang
0: okay.
1: Di monitor Baria.
0: Okay, baik.
1: Buat Baria, tetap semangat. Semoga akhir pekan ini selalu bahagia bersama keluarga.
0: Amin, makasih.
1: Tak doain, mudah-mudahan gajinya cepat naik ya.
0: Okay, amin, makasih ya.
1: Terima kasih kembali.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi Mas Galuh di Jawa Timur yang selalu ceria dan selalu juga bergabung bersama kita di acara Predangdut ya. Dan pendengar untuk Anda yang masih ingin bergabung langsung saja di line telepon kami. Oke baik, saya coba menyapa kembali. Halo. Halo Predangdut. Halo. Halo Predangdut. Halo. Halo. Oke baik, yang masih ingin bergabung ini jangan patah semangat, bisa dicoba lagi di 0402-282-3994. Bisa juga di WhatsApp di 0822-579-7229-994. Oke, ini ada yang gabung kembali, saya coba sapa lagi. Halo Freddy Angdut.
2: Bagi gambar ya.
0: Iya, dia kan Bung Andis.
2: Betul.
0: Lorong Hoga. Baik, mau lagu yang siapa nih Bung Andis?
2: Megizet.
0: Megizet yang mana?
2: Ngejar Badai.
0: Ngejar Badai.
2: Ya.
0: Lagunya buat siapa aja nih?
2: Maria dan operatornya selalu bertugas bagi selalu
0: bersama. Amin.
2: Iya, semakin banyak orang ber.
0: Iya.
2: Abang kali bung Tegas, Agus, Mbak Rizka, Mbak Sari, Tuna Mas Sari, Bung Galu juga dari, Bung Rin, Mbak Arani, Bung Faiz, Bung Andi di Batam, dan semua
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Andis juga tadi di seputar Lorong Hoga ya, yang sudah menyempatkan juga waktunya ini bergabung bersama kita pendengar di sore ini dalam acara Predangdut. Dan pendengar untuk Anda yang lagi bersantai di rumah sambil mendengarkan kami RRI Bobo di FM 97,4 MHz, selamat sore untuk Anda, semoga Anda selalu bahagia ya. Baik pendengar, kita tahan kembali ini yang ingin bergabung karena di sini kita sudah ada dua lagu. Jadi langsung saja saya hadirkan lagunya dan jangan kemana-mana, tetap bersama RRI Bau-Bau. Lagunya Faisal, Laila.

melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: produk Dut ya. Dan Dut adalah kita. Dan untuk Anda juga yang masih ingin bergabung, saya juga masih mengundang partisipasi Anda di 0802-282-3994. Oke, baik, ini sepertinya sudah berdering kembali. Saya coba menyapa dulu ya. Halo. Halo, produk Dut. Halo. Halo, produk Dut. Halo Yono. Halo. Iya baik. Halo Prede Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan bunda siapa ini?
1: Dari orang jauh, Bunda Hani.
0: Oh, Bunda Hani ternyata.
1: Apa kabar Dinda? Baru monitor.
0: Aduh, ini kabar baik ini Bunda.
1: Sehat, tidak hujan di bau-bau.
0: Eh, bau-bau ini cerah, ceria, panas.
1: Amin, sama.
0: Iya. Karena
1: secara hati itu ini bisa sama
0: di ceria. Oke, baik deh. Mau lagunya siapa ini, Bunda?
1: Lagunya Imam Syarifin, Doa Suci.
0: Lagunya Imam yang apa tadi, Doa Suci ya?
1: Ya.
0: Doa Suci, lagunya buat siapa aja nih?
1: Dinda Ria dan operatornya, semangat terus Dinda, sehat selalu,
0: iya.
1: Mudah-mudahan di hari ini kita diberi kemerdekaan ya.
0: Merdeka.
1: Kita saya merdeka Dinda ya Anuria.
0: Kenapa
1: Alhamdulillah.
0: Itu? Alhamdulillah merdeka semua.
1: Apa yang saya jalani diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
1: Jadi mereka merdeka ini saya. Merdeka se-Indonesia Timur ya.
0: Tuh.
1: Karena kita semua ini, kenapa kita diperbudak dengan yang tidak bermanfaat. Artinya saya merdeka, saya bisa monitor di mana-mana saya.
0: Yeah.
1: Bisa saya bergabung. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua kita ini sehat, diberi kekuatan oleh Allah SWT. Kita menjalankan aktivitas kita dengan
0: yeah.
1: niat, ikhlas, tulus. Semoga Allah berikan kita kekuatan, kesehatan.
0: Iya. Yeah.
1: Menyapa ya?
0: Iya.
1: Yeah. Ya, buat Dinda. Saya lupa. Dinda Viola.
0: Mm-mm.
1: Ada juga Ibu Farida, Pak Nasrun, Pak Andi di Batam lagi berbahagia di sana, merdeka. Ada Pak Wandi, ada Bung Lemang, ada Pak Widi. Ya, yang menyapa Bunda Hani, ada Dinda di Sopeng, ada juga Gisa di Yone.
0: Iya. Yeah.
1: Yang menyapa Bunda Hani, saya ucapkan terima kasih. Salam sehat, salam bahagia, salam silaturahmi saudara. Hanya persahabatan, bukan cari jodoh.
0: Iya.
1: Terima kasih buat Dinda Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Predangdut. Iya, tadi ada Bunda Hani ya di Kendari yang sudah bergabung. Dan pendengar ini ada yang gabung juga melalui WhatsApp. Saya coba baca dulu. Ini ada Dika ya di Puma. Selamat sore juga. Mau putarkan lagunya Lesti, judulnya Sekali Seumur Hidup. Lagunya buat Juragan Asni ya, Asria, Riani, Isnawa, Ale, Laode, Mane, Laode, Laodi, Bapak Eda, Mama Eda, La Santos, BK, Wadodo, Melan, Anggun, Amelia, dan juga Ardilan. Oke deh, banyak ya satu kampung ini disapa ini untuk Bung Dika tadi di Puma. Baik pendengar, kita kembali hadirkan di sini. Sudah ada dua lagu yang sudah di-request ya. Dan kita masih kembali, kita masih punya waktu hingga pukul 4 sore. Tetap bersama RRI Bau-Bau.

0: Ini budaya kita.
1: Hilir mudik kendaraan yang melintas di Kota Serang, Banten, mengajak Anda menelusuri salah satu tradisi budaya masyarakat setempat. Mereka menyebutnya seni bela diri debus. Debus merupakan kesenian asli masyarakat Banten yang diciptakan pada abad ke-16 pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin dalam rangka penyebaran agama Islam dengan ekspedisi damai. Tradisi debus difokuskan sebagai alat untuk membangkitkan semangat para pejuang dalam melawan penjajah Belanda. Apalagi di masa pemerintahannya, tengah terjadi ketegangan dengan kaum pendatang dari Eropa, terutama para pedagang Belanda yang tergabung dalam VOC. Dengan iringan tetabuhan, atraksi kekebalan tubuh didemonstrasikan sesuai dengan keinginan pemainnya. Permainan debus merupakan bentuk kesenian yang dikombinasikan dengan seni tari, seni suara, dan seni kebatinan yang bernuansa magis. Budayawan Banten, Bapak Rohandi, menuturkan bahwa dalam perkembangannya, kesenian debus dipertontonkan sebagai pelengkap upacara adat atau untuk hiburan masyarakat.
2: Debus sendiri tradisi belajar ilmu kekebalan tubuh dan kemudian berkembang menjadi tradisi tontonan karena memang Sultan sering mempertontonkan itu pada tamunya sebagai bentuk bukan sombong tetapi ini loh, kami biasa berolah tubuh, kami berupaya mengoptimalkan ciptaan Tuhan. Banten itu sebenarnya eksotik, menarik, religi, bisa mengalun juga begitu karena Banten ini ada di utara selatan.
1: Tradisi debus yang dilakukan masyarakat Banten, jika dicermati dengan seksama, maka di dalamnya mengandung nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan bersama. Nilai-nilai itu antara lain, kerjasama, kerja keras, dan religius. Memang, tradisi debus memerlukan keahlian dan konsentrasi tersendiri. Seni yang satu ini tidak boleh sembarangan ditiru atau dilakonkan. Yang jelas, debus Banten telah ikut mengantarkan provinsi yang masih terbilang muda ini ke deretan atas ragam budaya Nusantara.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya, banyak pendengar masih di Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita. Dan saat ini pendengar kita masuk di sesi terakhir. Jadi untuk Anda yang masih ingin bergabung, langsung saja di line telepon kami. Oke, baik, saya coba menyapa kembali. Halo Pro Dangdut.
1: Halo, Dangdut adalah kita, Kak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Indah di Supeng, Kak Yanti ya?
0: Bukan, ini dengan Ria.
1: Oh, Kak Ria, maaf.
0: Iya, ini dengan Indah di Supeng tadi. Oke, gimana kabar Indah di Supeng?
1: Oh, sampai saat ini masih panas membara, Kak Ria.
0: Eh, masih panas membara di sana, sama di sini juga masih panas membara nih.
1: Panas,
0: tapi hatinya adem kan?
1: Ya?
0: Hatinya adem.
1: Kenapa, Kak?
0: Hatinya adem.
1: Oh, hatinya adem. Gimana sih? Karena pertengahan bulan ini juga.
0: Hei, bagi panjang ini kayaknya. Soalnya kalau yang itu tuh agak sensitif ya, kalau pembahasan ini.
1: Iya, betul.
0: Karena sudah pertengahan kayak mau akhir kayaknya ini ya. Kita sudah masuk pertengahan ini.
1: Apalagi? Oh ya, sudah panas, hatinya juga kurang adem.
0: Aduh. Oke, kita ke lagunya aja biar lebih adem. Mau lagunya siapa ini?
1: Kalau begitu saya minta lagunya Rana Rani, Kak Ria.
0: Oh, Rana Rani yang mana?
1: Hati panas membara.
0: Eish, ngeri nih. Kayak sesuai kata hati nih.
1: Kebetulan, Kak, lagi panas, hatinya juga kurang.

0: ngadem ya dengarin lagu
1: langsung
0: itu,
1: ya
0: kita bisa tidur.
1: Oh, untuk mau tidur nih, belum tidur ini kayaknya. Ini karena panas atau gimana ini?
0: Karena kurang duit kayaknya
1: kan. Eh, kurang duit. Memang sama semua ini. Kalau kurang duit pasti panas terus ini kayak hatinya nih.
0: Iya, panas terus. Enggak ada gairah untuk kemana-mana ya kan. Tapi kalau banyak duit, ujung-ujungnya tuh sedikit-sedikit mau keluar.
1: Biar panas jadi adem ya. Biar ya, cuaca panas gitu.
0: Gimana dicoba?
1: Aduh, kalau itu cobaan kayaknya ini. Oke, okay, baik. Lagunya udah siap nih. Rani-rani, oh, hati panas membara nih. Iya.
0: Lagunya buat ada Bunda Ani, Bunda Nur, Kasul, Bang Andi,
1: yeah.
0: Tapi lagi dia pokoknya semua-semua deh karya.
1: Semuanya, iya.
0: Biar bawa tempat terkecil juga karya dan operatornya. Yeah. Selalu berdua selalu, Kak. Sukses terus dan RR bawa juga.
1: Iya, makasih. Ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Predangdut. Iya, tadi ada Inda ya di Sopeng tadi yang sudah ikut bergabung sekalian juga tadi sedikit curhat ya. Oke, baik, ini sepertinya sudah ada yang gabung kembali. Saya coba sapa dulu, ini ada siapa di ujung telepon. Halo.
2: Halo Prodangdut, Dangdut Telap kita.
1: Halo Prodangdut, akhirnya ada suaranya ini Yono. Kenapa tadi gak ada suaranya ini?
2: Tidak ada suaranya Mbak ya.
1: Kenapa?
2: Tidak ada suaranya tadi.
1: Tadi tidak ada suaranya, tapi suara saya kedengaran tidak di situ.
2: Tidak kedengaran.
1: Oh, tidak kedengaran juga. Oke, baik. Yang penting sekarang udah aman. Mau lagunya siapa nih?
2: Lagunya Vitalvia.
1: Lagunya Vitalvia.
2: Vitalvia.
1: Hah?
2: Lagunya Vitalvia.
1: Iya, mana?
2: Judulnya Waktu Ku Kecil.
1: Waktu Ku Kecil.
2: Iya ya.
1: Waktu ku kecil itu takut ya. Oke, waktu ku kecil, baik, lagunya siap nih.
2: Buat semua aja lagunya Mbak ya.
1: Oke, baik.
2: Assalamualaikum, salam Prodangdut, Dangdut Telap kita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, salam Prodangdut. Iya, tadi juga Yono di seputaran Pimpi ya, yang sudah ikut bergabung juga pendengar di sore ini. Dan ini ada yang gabung juga melalui WhatsApp, saya coba baca dulu ya. Assalamualaikum Prodangdut, waalaikumsalam. Mau request lagunya siapa ini? Mita Talahatu, Parcuma. Lagunya buat pendengar RRI bau-bau saja. Buat Kakak Ria, semangat. Oke, makasih, ditunggu lagunya. Baik pendengar, ini karena waktu juga kami cukupkan untuk acara Prodangdut ya di sore ini. Terima kasih juga tadi yang sudah ikut berpartisipasi bersama kami. Dan juga untuk Anda yang belum bisa bergabung hari ini, mohon maaf, bisa dicoba lagi di lain waktu. Oke, baik, kita nantikan acara selanjutnya tetap bersama RRI Bau-Bau di FM 97,8 MHz atau juga bisa melalui aplikasi RRI Digital.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Orang yang tidak pernah membuat kesalahan adalah orang yang tidak pernah mencoba sesuatu yang baru. Albert Einstein.

0: Intermezzo.
1: Mas, bensin seliter berapa ya?
2: 8.000, Mas.
1: Kalau setengah liter berapa?
2: 4.000.
1: Kalau setetes?
2: Gratis.
1: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh, Mas.
0: Intermezzo.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di sebuah kota kecil, ada seorang petani yang sedang duduk di tepi sawah. Dia duduk sambil memandangi sawahnya yang luasnya tidak seberapa itu. Di samping sawah tersebut, ada juga ladang miliknya. Di ladang tersebut, ia menanam pohon rambutan, pohon sirsak, dan pohon mangga. Hatinya sangat senang melihat pohon-pohonnya yang akan panen, sambil menghitung berapa banyak buah yang akan dihitung dan juga keuntungan yang akan didapat. Tiba-tiba ia melihat seekor tupai meloncat dari pohon satu ke pohon lainnya. Lalu muncullah kesedihan dalam hatinya bahwa tupai akan merusak panennya tahun ini. Ternyata wajah tersebut menggoreskan rasa haru pada semut hitam. Raja semut hitam yang melihatnya segera mengumpulkan pasukannya. Pendengar, semut hitam berbaris dari akar pohon yang paling bawah sampai batang pohon yang paling tinggi. Tupai yang melihat semut hitam berbaris langsung pergi dari pohon ladang tersebut. Konon, semut hitam adalah musuh dari tupai. Karena kekompakan semut hitam dan jumlahnya banyak, maka tupai tidak berani dengan semut hitam itu. Lalu petani tersebut penasaran mengapa tupai tersebut pergi dari ladangnya. Padahal dia yakin tidak akan ada yang bisa menangkap tupai tersebut. Tupai adalah binatang yang sangat pandai dalam meloncat. Karena kepandaiannya itulah banyak petani yang menjadi rugi karena buah panennya banyak dirusak oleh tupai. Lalu petani tersebut mendekati pohon tersebut dan dia melihat semut yang berbaris di pohonnya. Pendengar, petani tersebut sangat bersyukur karena semut hitam telah berhasil mengusir hama tupai dari ladangnya. Kisah ini mengingatkan bahwa sepandai-pandainya tupai meloncat, pasti akan jatuh juga. Tidak ada orang yang sangat sempurna dalam dunia ini. Sepandai apapun Anda, tentunya Anda pasti memiliki kekurangan. Contohnya saja, tupai yang pandai meloncat tetap memiliki kekurangan. Kekurangannya yaitu takut pada semut hitam. Tuhan sudah memberikan talenta kepada kita. Gunakanlah sebaik-baiknya dalam hal positif. Jadi ketika satu orang diberikan talenta dalam bermain musik, bukan berarti orang tersebut juga pandai dalam bidang lain. Maka dari itu, bersyukurlah apapun talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tetaplah rendah hati, meskipun orang lain tidak sepandai Anda.

0: Ya baik pendengar RRI Bobo, terima kasih untuk kebersamaan Anda ya di sore hari ini. Beberapa tema lagu pilihan kami masih akan hadir di ruang dengar Anda. Dan pendengar, saat ini rekan kami Wadah Nurliani juga akan melaporkan ya situasi kegiatan gladi untuk kegiatan 17 Agustus nanti langsung dari lapangan Lembah Hijau. Baik rekan Nur, silakan laporan Anda.
1: Ya baik ya, dan juga peringat dari bau-bau di manapun pada, saat ini saya sedang berada di lapangan Lembah Hijau Kota Bau, di mana memang lapangan ini akan menjadi titik pelaksanaan upacara HUT Kemerdekaan RI ke-81. Dan peringat nampak sore hari ini di lapangan Lembah Hijau Kota Bau-Bau berlangsung ya gladi untuk upacara puncak peringatan HUT RI. Dan di baru saja tadi barisan pengibar bendera melaksanakan gladi mereka baru saja selesai mengibarkan merah putih begitu, dan sudah berada di luar lapangan. Dan upacara atau gladi pada sore hari ini langsung diarahkan atau dipimpin langsung oleh Sekda Kota Bau-Bau Bapak Dr. Andus Laode Darussalam, di mana saat ini juga kami melihat ada cukup banyak ya pejabat-pejabat daerah, kepala-kepala OPD yang hadir langsung dalam gladi ini. Terlihat juga ada sejumlah anggota DPRD Kota Bau-Bau juga hadir di tribun penghormatan. Dan tak kalah penting pendengar, kami melihat di sini juga ada banyak persiapan-persiapan yang telah dimatangkan oleh pemerintah, salah satunya beberapa fasilitas perbaikan jalan begitu di sekitar lapangan Lembah Hijau, karena terlihat di sini alat berat begitu ya mondar-mandir sedari tadi. Alat walas seperti itu, kemudian juga ada perbaikan pengaspalan tepat di depan kantor PMI Kabupaten Buton seperti itu ya, tepat di belakang dari lapangan Lembah Hijau. Juga kami melihat di sini ada beberapa juga petugas yang memang sedang mempersiapkan tribun upacara ini, mengatur kursi dan juga pernak-pernik lain yang memang dibutuhkan untuk memantapkan jalannya upacara pada Senin 17 Agustus nanti. Saya melihat di sini pendengar ada cukup banyak juga ya aparat PNI juga dari kepolisian. Selain mereka memang mengikuti gladi, beberapa pimpinan-pimpinan mereka juga memantau langsung anggota-anggotanya agar memang pelaksanaan upacara ke-17 nanti berjalan dengan tertib, aman, dan juga lancar. Saya lihat di sini pendengar ya, untuk yang hadir di gladi ini, selain dari TNI Polri, juga ada dari Damkar Bau-Bau, juga BPBD yang memasang atau berdiri tepat di depan patok-patok mereka begitu ya, atau lokasi barisan mereka nanti pada saat upacara akan berlangsung. Juga pendengar, di sudut sebelah kiri Lembah Hijau juga ada Aubade begitu ya. Saya belum mendapat informasi lebih detail mereka berasal dari sekolah mana. Namun terlihat di sana mereka juga mengikuti proses gladi di sore hari ini. Gladi pada sore hari ini juga pendengar diawasi tetap juga ya oleh aparat kepolisian, karena memang acara sakral ini diharapkan memang pelaksanaannya tidak ada masalah seperti itu. Dan nampaknya memang gladi dilaksanakan H-2 pelaksanaan HUT atau upacara HUT RI sebelum dan besoknya, maksud kami hari Minggu, istirahat total, tidak ada acara gladi kembali, tidak seperti tahun-tahun yang kemarin biasanya dilaksanakan gladi itu H-1 sebelum upacara berlangsung. Dan untuk 17 Agustus tahun ini dilaksanakan H-2 sebelum upacara bendera berlangsung. Dan Ria, demikian sementara saya laporkan langsung dari Tribun Penghormatan Lembah Hijau, titik lokasi di mana pelaksanaan upacara kemerdekaan RI nanti Senin akan berlangsung.
0: Ya baik, tadi rekan kami Wade Nurliani ya sudah melaporkan juga situasi suasana juga pelaksanaan geladi persiapan upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang juga akan dilaksanakan pada 17 Agustus nanti langsung dari lapangan Lembah Hijau pendengar. Di mana rekan kami juga tadi menggambarkan ya suasana di lapangan Lembah Hijau sore ini terlihat cukup ramai. Sejumlah petugas upacara juga telah berada di lokasi untuk mengikuti geladi. Mereka ini tampak mempersiapkan juga diri ya, sekaligus juga memastikan seluruh rangkaian upacara ini dapat berjalan dengan baik dan juga sesuai dengan susunan yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan geladi ini, para peserta juga yang mengikuti berbagai tahapan, mulai dari persiapan pasukan, pengaturan barisan, penghormatan, hingga mungkin latihan berbagai rangkaian upacara lainnya ini. Dan geladi ini menjadi bagian penting ya dalam persiapan menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Melalui latihan yang dilakukan secara berulang, setiap petugas juga diharapkan dapat memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, sehingga pada pelaksanaan upacara 17 Agustus nanti, seluruh rangkaian juga dapat berlangsung dengan tertib, lancar, dan juga khidmat pendengar. Baik pendengar, masih ada beberapa tema lagu pilihan kami juga yang masih akan terus hadir untuk Anda. Hingga pukul 5 sore, kita juga akan ikuti Gema Saripati Maju.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Prinsip Kedalaman. Alkisah, seorang pemuda menemui tiga orang petani yang sedang bekerja menanam padi di sawah. Pemuda itu menanyakan pada petani pertama, "Apa yang sedang Bapak lakukan?" Petani pertama menjawab, "Kamu tidak melihat, saya sedang menanam padi." Si pemuda lalu menanyakan hal yang sama pada petani kedua. Sang petani kedua lalu menjawab, "Saya sedang bekerja. Saya sedang menggarap tanah yang panjang dan lebar ini." Kemudian, lagi-lagi si pemuda menanyakan hal yang sama pada petani ketiga. Petani ketiga menjawab dengan tersenyum, "Saya sedang memikirkan bagaimana cara memberi makanan orang-orang sedesa ini." Pendengar, apa yang bisa kita pelajari dari ketiga petani tersebut? Terkadang, kita melakukan sesuatu hanya memikirkan sesaat apa yang kita lakukan. Jika kita akan mendapatkan sesuatu, maka belajarlah untuk memberikan sesuatu bagi orang lain. Pemimpin yang luar biasa tidak hanya memikirkan apa yang dilakukannya sesaat saja, melainkan berpikir jauh ke depan. Dari sanalah kita akan belajar prinsip kedalaman. Seberapa dalam kita berpikir, hingga akhirnya berimbas pada pekerjaan long term kita. Pendengar, ketika akan mendapatkan sesuatu, belajarlah untuk memberikan sesuatu.

Alkisah. Suatu hari diceritakan, ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain. Pada saat yang bersamaan, datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi, sehingga anak kecil tersebut seperti terangkat di atas tanduk rusa. Seketika, anak tersebut ketakutan terhadap rusa, lalu menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara refleks, sang ibu keluar dari rumah, mulai melihat yang terjadi, dan tak disangka, anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh rusa. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut, lalu masuk ke dalam hutan. Namun, sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa rusa tersebut sudah berada di area rerumputan luas dan bermain seperti biasanya. Sang ibu begitu bahagia bisa menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka kembali pulang ke rumah yang ditinggali. Namun apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar. Tentunya kondisi rumah tersebut menjadi rata, lulu, dan rantak. Sang ibu mulai berpikir, jika ia masih di dalam tanpa mengejar sang anak, apa yang akan terjadi padanya? Lalu seketika, ia ingat pada beberapa tahun sebelumnya, ia menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa berbagai macam kain agar tak ketahuan oleh para pemburu. Ketika para pemburu sudah tiada di tempat tersebut, lalu sang ibu mulai mengambil kain menutupi rusa dan mulai melepaskan rusa tersebut ke dalam hutan. Tanpa disangka, jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah ia selamatkan dulu. Seakan-akan, anak rusa tersebut berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari hantaman pohon tumbang itu. Pendengar, dari kejadian tersebut, ibu berkata kepada sang anak, jika membantu semua makhluk ciptaan Tuhan, meski sekecil apapun, kelak tetap akan berbalik pada diri kita. Dari cerita kecil inilah, kita juga bisa belajar bagaimana pentingnya untuk membantu makhluk Tuhan tanpa membedakan hal apapun. Sebab semua benih kebaikan yang kita tanamkan, kelak akan kita tuai di kemudian hari.

tahu kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Bila ditelusuri lebih jauh, sejarah mengenai asal mula negara ini memakai nama Indonesia tercantum dalam judul artikel tentang nama Indonesia di buku Muhammad Hatta, Politik, Kebangsaan, Ekonomi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindia Belanda untuk Indonesia semasa penjajahan dimulai 1602 dan diselingi penjajahan Prancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, keduanya berpikir, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O. Jadilah Indonesia. Nama Indonesia lalu dipopulerkan oleh etnolog Jerman Adolf Bastian melalui bukunya Indonesia atau Pulau-Pulau di Kepulauan Melayu. Pada 1924, pemakaian nama Indonesia dimulai dengan terbitnya koran Indonesia Merdeka milik Perhimpunan Indonesia. Kemudian penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam Ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia melalui Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

0: Bau kami cukupkan untuk beberapa teman lagu pilihan kami yang sudah menemani hari di sore ini. Saatnya kita bergabung bersama Pro 1 RRI Makassar untuk mengikuti Gema Sehari Pagi Maju.
1: RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program acara Gema Sehari Pagi Maju edisi 15 Agustus 2026 bersama saya, Irsan Saputra. Gema Sehari Pagi Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau. Baik pendengar, informasi pertama datang dari RRI Kendari bersama dengan rekan penyiar di sana.
2: Baik. Rekan-rekan, inilah Gema Sehari Pagi Maju dari RRI Kendari. DP3A Kota Kendari gencarkan pemenuhan hak-hak anak agar dapat tercapai dan juga terlaksana dengan baik. Berikut kita dengarkan laporan Heli Diawati Kadir.
3: Pemenuhan dan perlindungan hak anak tidak dapat hanya dibebankan kepada satu pihak saja, melainkan merupakan kewajiban bersama keluarga, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat. Dengan adanya perlindungan yang menyeluruh dan terpadu, setiap anak diharapkan dapat tumbuh, berkembang, memperoleh hak dasarnya secara seutuhnya, dan optimal sebagai generasi penerus bangsa. Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Kendari, Sari Handayani menjelaskan, setiap anak sejak lahir telah memiliki beragam hak dasar yang harus dipenuhi, mulai dari hak untuk hidup, memiliki identitas, memperoleh perlindungan dari perlakuan salah, menyampaikan pendapat, hingga hak untuk tumbuh dan berkembang melalui pendidikan, bermain, dan beristirahat dengan cukup. Di antara sekian banyak hak tersebut saat ini, terdapat satu hal yang dinilai semakin memprihatinkan dan memerlukan perhatian serius, yaitu ketersediaan ruang bermain yang aman dan ramah anak di lingkungan tempat tinggal mereka.
4: Ada 32 hak anak. Pertama yang begitu dia lahir adalah dia harus diberi nama. Nah, ini kerjasama kami dan Capil. Terus kemudian kalau untuk dia punya hak untuk dapat pendidikan yang baik, terus dia berhak untuk punya dunia bermain. Nah, dunia bermain ini yang agak miris di kita sekarang. Di beberapa kelurahan sudah paling lihat ada yang kosong sedikit, bisa main bola, anak-anak main gitu.
3: Ketersediaan ruang terbuka yang aman dan layak sebenarnya merupakan salah satu indikator penting dari terpenuhinya hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara sehat. Ketika anak-anak kehilangan tempat bermain di lingkungannya, maka secara tidak langsung mereka kehilangan kesempatan untuk bersosialisasi, mengembangkan kemampuan fisik, serta membangun keceriaan yang seharusnya menjadi bagian tak terpisahkan dari masa kanak-kanak mereka. Hal ini tentunya menjadi tantangan tidak bisa dibiarkan begitu saja seiring dengan pesatnya pembangunan yang terus berjalan di Kota Kendari. Melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat diharapkan pemenuhan serta perlindungan terhadap hak anak dapat semakin diperkuat.
2: Baik, demikianlah informasi Gema Sehari Pagi Maju dari RRI Kendari. Kembali bersama dengan rekan Irsan di RRI Makassar.
1: Baik, terima kasih banyak rekan Yuda. Nah, pendengar, setelah dari Kendari, kita bergeser ke Ampana dengan rekan Yuni yang ada di sana. Silakan Yuni.
0: Baik, terima kasih rekan dari RRI Makassar. Informasi untuk Gema Sehari Pagi Maju sore hari ini dari RRI Ampana, tidak hanya sekedar menjadi permainan fisik, sepak bola memberikan dampak positif terhadap remaja, menghindari tindakan-tindakan negatif. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
5: Founder Amrins Cup 2026, Yazid Amri mengatakan, sepak bola memiliki dampak positif yang besar bagi remaja. Olahraga ini bukan sekedar permainan fisik, tetapi juga alat pencegahan efektif terhadap perilaku negatif seperti minuman keras, miras, dan narkoba. Menurut pengusaha muda itu, dengan dilaksanakannya porsi latihan secara kontinu, akan menyita waktu luang remaja terhadap kegiatan-kegiatan yang memungkinkan mereka berbuat hal-hal yang negatif. Mengalami kelelahan fisik setelah berolahraga dapat mengurangi keinginan remaja untuk kelayapan. Di samping itu, pikiran pun akan terpusat pada strategi dan performa permainan.
6: Kita sangat antusias untuk membesarkan sepak bola karena coba lihat efek dari sepak bola ya, ekonomi bisa hidup, anak-anak muda juga bisa ada ruang untuk menyalurkan minat dan bakatnya. Jadi banyak sih yang persoalan-persoalan hari ini yang kita hadapi kayak hal-hal negatif yang biasa anak muda kita dengar, apa narkoba, ya miras dan sebagainya. Dengan ada kegiatan begini jadi teralihkan fokusnya, tidak lagi ke hal-hal yang begitu. Jadi sore sudah fokus latihan, jadi malam sudah capek, sudah di rumah saja, tidak kemana-mana lagi, tidak keluyuran. Jadi seperti
5: lebih lanjut ungkap Yazid Amri, dengan adanya kegiatan olahraga seperti sepak bola, latihan rutin akan menyita waktu luang remaja. Energi pun akan habis untuk berolahraga di sore hari. Di samping itu, tutur pengusaha sukses ini, pikiran remaja akan lebih terarah pada target pertandingan berikutnya, sehingga mereka akan lebih memilih tidur daripada keluyuran di malam hari. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana untuk Gema Saripati Maju sore hari ini. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Yunis Safira dan Arthur Tani Payuk mengucapkan terima kasih kembali ke rekan di RRI Makassar.
1: Baik, terima kasih banyak rekan Yunis Safira. Setelah dari Ampana, kita hadirkan informasi dari Palu bersama dengan rekan Adinda Kurnia.
7: Pendengar dan pemirsa, informasi dari RRI Palu dalam memaksimalkan pertumbuhan ekonomi, Bank Indonesia mendorong seluruh daerah untuk memasifkan transaksi berbasis digital. Berikut laporan Nita Surbakti.
8: Semakin majunya teknologi saat ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh semua pihak dalam memperkuat ekonomi baik di lingkup pemerintah maupun pelaku usaha. Kepala Kantor Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah, Muhammad Irfan Soekarno mengatakan, di tengah kondisi ekonomi global yang belum pasti saat ini, penguatan dan pemanfaatan berbagai potensi ekonomi diharapkan dapat terus dilakukan, diantaranya memaksimalkan peluang ekonomi berbasis digital. Diakui pelaksanaan Posalia Sulteng Digifest dengan tema Ekonomi Daerah dan Digitalisasi untuk Pertumbuhan Berkelanjutan merupakan upaya pihaknya dalam membuka wawasan semua pihak terkait dengan banyaknya peluang ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi di daerah ini tetap tumbuh positif. Dirinya berharap melalui berbagai kegiatan yang dilakukan pihaknya selama sepekan dapat semakin meningkatkan aktivitas ekonomi berbasis digital di Sulawesi Tengah.
9: Jadi kita ingin mengakselerasi ekonomi daerah antara lain UMKM dengan digitalisasi lewat berbagai program pemberdayaan UMKM, showcase UMKM, pembiayaan UMKM lewat perbankan. Ya, tadi ada tanda tangan pembiayaan supaya ngebus dari aspek pembiayaan untuk UMKM, baik di dalam negeri maupun kita ngebus untuk ekspor. Digitalisasi, kita ingin Kristep bisa semakin meluas. Makanya tadi ada launching Kristep, ada beberapa tenan sudah pakai Kristep. Begitu pula nanti di pasar, jadi BI ingin di tengah-tengah kondisi seperti sekarang, ingin tetap bisa mengakselerasi ekonomi daerah lewat UMKM kita berdayakan, kita perluas akses pasar, kita perluas digitalisasi dan berbagai macam supaya antara sektor real dengan sistem bayaran yang digital semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sulteng. Tidak hanya lewat industri pengolahan pertambangan, tapi lewat ekonomi lain yang lebih sustain.
8: Posalia Sulteng Digifest 2026 yang berlangsung sejak Selasa 11 Agustus lalu diisi dengan sejumlah kegiatan diantaranya seminar dan berbagai talk show, showcasing UMKM, kompetisi barista, fun bike, stand-up comedy, lomba menggambar dan mewarnai, dongeng uang rupiah, singing banking competition, cash handler competition, vocal group competition, ranking 1, dan lomba dero Semarang Kemerdekaan.
7: Demikian informasi dari RRI Palu, kembali ke rekan Irsan di RRI Makassar.
1: Baik, pendengar, setelah dari Palu, berikut dari RRI Makassar kami hadirkan program Sekolah Rakyat dan manfaatnya yang mengentaskan kemiskinan sektor pendidikan yang akan dibahas dalam wawancara sorotan yang dipandu oleh Ramadhani.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kapolri Sainal. Nah, kita berbicara Pak ini terkait dengan sekolah rakyat yang salah satu wajah baru dari pendidikan Indonesia yang adaptif dan inklusif. Nah, menurut pandangan Anda sendiri, apakah dengan sistem pendidikan yang adaptif dan inklusif ini bisa bersifat jangka panjang seperti itu?
11: Ya, kalau melihat dari awal pendirian bagaimana cita-cita sekolah rakyat ini dibentuk untuk sesuai dengan definisinya ya, bagaimana memberikan ruang yang sama untuk seluruh masyarakat ya, terutama teman-teman yang berada di garis, di bawah garis ya, untuk bagaimana bisa merasakan pendidikan yang baik ya. Dan adaptif dalam arti ya, untuk semua fasilitas yang ada, ya pemerintah memberikan sarana melalui ya Kementerian Sosial sebagai leading sector dalam program ini. Dan tentu dalam perjalanannya beberapa kebelakang ya, tentu kalau boleh melihat tentu sangat banyak program yang baik ya, baik itu dalam sarana-prasarana, maupun dalam program pembentukan secara karakter juga itu berjalan dengan baik. Tapi tentu ini masih punya kita ingin melihat bagaimana program ini, tentu dengan melihat ini mungkin sebagai alumni pertama yang ada tahun ini misalnya, kita akan melihat bagaimana mereka baik itu masalah keberlanjutannya, bagaimana misalnya sudah adik-adik kita yang tamat SMA akan menentukan keperluan tinggi atau mungkin akan bekerja, kita akan lihat dari bagaimana misalnya nantinya betul-betul sekolah ini betul-betul bisa berdampak dengan melihat hasil dari pendidikan yang mereka tempuh dari itu 3 tahun, 6 tahun ya, dalam program yang ada dalam sekolah academy.
12: Iya, tantangan apa yang masih perlu diantisipasi pemerintah, Pak Kasari, menurut Anda?
11: Ya, tentu persoalan pertama soalnya ini adalah masalah data ya. Bagaimana data awal misalnya, bagaimana merekrut para peserta didik yang memang betul-betul berada di bawah garis, itu betul-betul memang mendapatkan haknya yang sesuai ya, bukan yang sengaja atau memang yang bukan diperuntukkan misalnya anaknya tidak mestinya mendapatkan program suara rakyat, tapi tersebut harus melakukan suara rakyat. Yang kedua misalnya bagaimana program ini bisa terus setara dalam arti bagaimana suara rakyat ini betul menjadi program yang baik lain, dalam arti adalah semua sebagai anak bangsa ya, bahwa suara rakyat sebagai program percobaan, namun sekolah yang sedang berjalan saat ini juga tetap harus menjadi perhatian bagi pemerintah. Yang ketiga mungkin bagi suara rakyat tentu harapannya bagaimana program ini bisa berdampak, tentu kita akan melihat nantinya baik itu secara alumni maupun program melalui kepada orang tua para wali kepala muridnya ya, kita akan lihat bagaimana betul-betul pendidikan bisa merubah status atau jalan hidup saudara-saudara kita yang berada di bawah garis, sehingga ketika pendidikan itu mereka capai dengan baik, tentu paling tidak ini akan merubah baik itu cara pandang maupun cara hidup mereka sebagai masyarakat yang ada di negara kita.
12: Nah, kalau lebih secara umum itu sebenarnya perbedaan dari sekolah rakyat dengan sistem pendidikan konvensional ini yang mana yang lebih bagus ya, mungkin banyak yang bertanya seperti itu, Pak Kasari.
11: Ya, kalau boleh secara fakta yang kalian melihat program yang berjalan sampai hari ini misalnya, ya tentu saat ini sekolah rakyat yang paling baik dalam bentuk baik itu masalah program anggaran ya, bagaimana bentuk perhatian para pemimpin baik itu negara sampai di tingkat lokal, sekolah rakyat ini menjadi prima donna ya, karena dari sisi pembangunan juga akan mendapatkan bagaimana para masyarakat juga misalnya ikut bekerja di dalamnya, misalnya dalam proses pembangunan ya, belum lagi lapangan pekerjaan baru mungkin bagi saudara-saudara kita yang bekerja di sektor pendidikan seperti itu. Tapi misalnya kita lihat tadi dari sisi yang paling nyata ya, soal pengangguran itu agak berbeda dengan sekolah-sekolah yang ada yang saat ini ya, sekolah rakyat ini menjadi memang kalau dari sisi penganggaran dan program-program yang ada memang sangat sangat didukung ya, bahwa mereka punya program yang baik, namun ditunjang juga pendanaan yang luar biasa sehingga program berjalan dengan sangat istimewa dibanding sekolah yang ada di yang ada sebelumnya, sekolah konvensional seperti itu.
12: Ya, nah dengan seperti itu, jika memang ya, jika ini kan hanya diperuntukkan oleh warga miskin, nah bagaimana ke depannya kalau misalnya dengan konsep pendidikan yang lebih baik dibanding dengan konsep pendidikan sekolah konvensional, apakah memungkinkan jika sekolah rakyat ini juga bisa menaungi anak-anak yang sebenarnya juga mampu tapi ini masuk di sekolah rakyat?
11: Ya, ini mungkin bisa menjadi nanti bahan revisi ya, perbaikan ketika misalnya program ini sudah menyasar banyak misalnya saudara-saudara kita yang ada di bawah garis misalnya, kemudian bisa juga memberikan kesempatan misalnya saudara-saudara kita yang mampu misalnya, kemudian ikut melakukan pendidikan di sekolah rakyat. Belum lagi misalnya program pemerintah yang ada di tingkat sekolah menengah atas, misalnya sekolah Garuda ya, sebagai bentuk persiapan yang lebih matang ya, sebagai bentuk program pemerintah yang mendekati mereka siap untuk menjadi terjun di masyarakat ya, baik itu perguruan tingginya nantinya ataupun kembali langsung ke masyarakat. Nah, ini adalah bentuk bagaimana pemerintah memberikan ruang itu. Tapi sekolah rakyat yang berada di paling tingkat dasar, menengah, pertama, ini harusnya bisa membuka uang nantinya untuk bisa menjadi mungkin kesempatan yang bisa dirasakan semua orang. Sehingga inklusif itu bukan hanya bagi saudara-saudara kita yang berada di bawah garis, tapi juga bagi saudara-saudara kita mungkin yang memang menginginkan belajar sekolah rakyat dengan berbagai macam program yang ada dan mereka memang memiliki kemampuan ya, mungkin nanti diberikan program seleksi yang pasalnya selain memang diseleksi melalui data ekonomi misalnya, tapi ada seleksi yang mungkin bisa ditempuh bagi saudara kita yang memang mampu secara ekonomi seperti itu.
12: Baik, terima kasih Pak Kangkali atas waktunya bersama dengan RRI. Sukses untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Wassalamualaikum.
1: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih menemani Anda di Gema Sari Pati Maju. Setelah menyampaikan informasi-informasi lainnya, kami berpindah ke RRI Toli-Toli bersama dengan rekan Suharmi.
0: Baik, terima kasih rekan Irsan. Informasi dari Toli-Toli, pendengar, meski Badan Gizi Nasional BGN Kabupaten Toli-Toli kembali mengajukan 8 pembangunan dapur baru SPPG wilayah 3T, namun pemerintah Desa Kabetan Kecamatan Ogodeide pesimis dapur itu dapat terwujud di kepulauan. Dan mengenai hal tersebut dilaporkan Ahmad Mukadas.
13: Saudara, Badan Gizi Nasional BGN Kabupaten Toli-Toli kembali akan mengajukan 8 pembangunan dapur baru untuk wilayah 3T. Hal itu bertujuan agar program makan bergizi gratis MBG dapat dirasakan sepenuhnya masyarakat, terutama yang ada di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Meski akan dilakukan pembangunan 8 dapur baru di wilayah 3T, namun pemerintah Desa Kabetan Kecamatan Ogodeide pesimis dapur itu dapat terwujud di wilayah kepulauan. Kepala Desa Kabetan Kecamatan Ogodeide Ruslan saat diwawancara RRI terkait pembangunan dapur baru SPPG di wilayah 3T tersebut mengungkapkan beberapa waktu sebelumnya ada permintaan Badan Gizi Nasional BGN Kabupaten Toli-Toli terkait kesiapan desa untuk pembangunan dapur SPPG. Menyahuti hal itu, pihaknya menyiapkan tempat pembangunan dapur tersebut di mana ada bangunan yang memang telah tersedia dan tidak digunakan yang berada di Dusun Satu Labuan Sope dipersiapkan sebagai dapur SPPG. Meski demikian, dirinya mengakui telah berputus asa jika berbicara soal pembangunan dapur SPPG.
14: Kalau respon saya sih ya wajar-wajar saja dan saya menyambut positif kalau memang masih bisa masuk dapur itu, karena ini sudah terlalu lama kita bicarakan masalah dapur ini ya. Saya sebenarnya sudah putus asa ini tentang ini dapur SPPG ini.
13: Meski pesimis dan berputus asa terkait rencana pembangunan dapur SPPG di wilayah kepulauan, namun sebagai pemerintah desa pihaknya menyambut baik rencana yang akan dilakukan BGN Toli-Toli untuk membangun 8 titik dapur SPPG di wilayah 3T termasuk di kepulauan, karena dengan pembangunan dapur tersebut pelajar di kepulauan juga dapat merasakan nikmatnya program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
14: Insya Allah mudah-mudahan lah, karena kalau mau bilang respon saya pasti menerima dengan senang hati masalah itu. Cuma kalau persoalan mau bilang lama itu sudah terlalu lama dan saya kurang yakin kalau bisa mereka lakukan itu. Bukan saya tidak percaya dengan BGN ini, cuma saya sudah putus asa itu berhubungan dengan mereka, jujur saja.
13: Untuk wilayah Desa Kabetan sendiri, jumlah masyarakat yang berhak mendapatkan jatah MBG mulai dari tingkat PAUD hingga SLTP mendekati angka 300 orang yang tersebar di beberapa dusun, sehingga dirinya berharap program itu benar-benar terrealisasi agar sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dapat terwujud secara maksimal di Desa Kabetan.
0: Demikian informasi dari Toli-Toli dalam Gema Saripati Maju sore hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan operator Adia Kiki Amalia dan juga Arsela mengucapkan terima kasih, dan kami kembali ke RRI Makassar bersama rekan Irsan.
1: Baik, terima kasih banyak rekan Suharmi bersama dengan teman-teman yang ada di sana. Berikutnya kita menghadirkan informasi dari RRI Mamuju bersama dengan rekan penyiar Randi.
15: Baik, terima kasih rekan Irsan di RRI Makassar. Program CKG atau cek kesehatan gratis di Sulawesi Barat hingga pertengahan Agustus 2026 telah menjangkau 31% masyarakat. Dan capaian ini tidak lepas dari meningkatnya partisipasi masyarakat serta dukungan aktif tenaga kesehatan di berbagai puskesmas dalam pelaksanaan program tersebut. Laporannya disampaikan Muhammad Ayan Irsyada.
16: Cakupan program cek kesehatan gratis atau CKG di Sulawesi Barat hingga pertengahan Agustus 2026 telah mencapai sekitar 31%. Capaian tersebut didorong meningkatnya partisipasi masyarakat serta peran aktif tenaga kesehatan di sejumlah puskesmas. Kepala Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas Dinkes P2KB Provinsi Sulawesi Barat, Putri Anindi, mengatakan capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Ia memaparkan, berdasarkan data terkini, cakupan CKG di Sulawesi Barat telah mencapai sekitar 31% dari target sebesar 46% yang ditetapkan untuk tahun 2026. Putri Anindi menjelaskan, peningkatan cakupan CKG tidak terlepas dari kesadaran masyarakat yang mulai memahami pentingnya mengikuti pemeriksaan kesehatan melalui program tersebut. Selain partisipasi masyarakat, capaian tersebut juga didukung oleh tenaga kesehatan di tingkat puskesmas yang aktif menjalankan program CKG sebagai salah satu program prioritas Presiden.
17: Sudah mencapai 31% cakupannya ya. Sedangkan untuk tahun ini sendiri target kita ada di 46%. Dan dibandingkan persentase cakupan tahun lalu, kita memang sudah meningkat, sudah membaik lah, sudah meningkat terkait cakupan CKG-nya ini, tidak lepas dari partisipasi masyarakat yang sudah mulai aware dengan CKG ini sendiri, dan juga dari nakes kita yang ada di puskesmas.
16: Dinkes P2KB Sulawesi Barat juga berkomitmen untuk terus mendorong cakupan program cek kesehatan gratis sebagai upaya memperluas deteksi dini kesehatan masyarakat. RRI Mamuju, Muhammad Ahen Syada melaporkan.
15: Demikian informasi dari RRI Mamuju. Kembali ke rekan Irsan di RRI Makassar.
1: Baik, terima kasih banyak teman-teman di RRI Mamuju. Kita berpindah ke Bone dengan informasi yang akan disampaikan oleh Eni Adnan. Informasi dari Bone pendengar, sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone resmi dikukuhkan untuk menjalankan tugas pengibaran bendera pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang akan dilaporkan oleh Ayunia Nindiati.
18: Sebanyak 70 calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka Kabupaten Bone resmi dikukuhkan di gedung PKK Bone pada Jumat 15 Agustus 2026. Pengukuhan dipimpin Bupati Bone Andi Asman Sulaiman sebagai inspektur upacara dan dihadiri Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasuldin, Forkopimda, jajaran OPD, serta orang tua calon paskibraka. Andi Asman mengatakan, menjadi paskibraka bukan sekadar menjalankan tata upacara, tetapi juga proses membentuk karakter melalui kedisiplinan, tanggung jawab, kerjasama, dan ketekunan. Menurutnya, nilai tersebut harus tetap diterapkan para paskibra setelah tugas pengibaran merah putih selesai.
19: Saya juga mengucapkan dan terima kasih kepada para pembina, pelatih, pendamping, panitia, jajaran TNI dan Polri serta seluruh pihak yang telah memberikan waktu, tenaga, pikiran, dan perhatian yang mempersiapkan paskibraka Kabupaten Bone.
18: Bupati Bone menambahkan, para paskibraka diminta memberikan penampilan terbaik pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI 17 Agustus mendatang yang dipusatkan di lapangan Merdeka Watampone, sebab mereka membawa nama keluarga, sekolah, dan Kabupaten Bone. Usai prosesi pengukuhan, kegiatan dilanjutkan dengan yel-yel paskibraka yang berlangsung penuh semangat dan prosesi sungkeman meminta doa serta restu kepada orang tua masing-masing.
1: Setelah dari Bone, kami hadirkan informasi dari RRI Bau-Bau bersama dengan rekan Sabaria.
0: Baik, rekan Irsan Saputra di RRI Makassar. Pendengar dari RRI Bau-Bau, berikut kita ikuti feature terkait Di tengah menjamurnya kedai kopi di kota Bau-Bau ini, kebutuhan kopi terus meningkat, namun belum mampu dipenuhi oleh petani lokal karena persoalan kualitas. Pemerintah pun didorong memperkuat pembinaan petani agar kopi lokal mampu memenuhi standar pasar dan menjadi produk unggulan daerah. Bersama rekan kami, Afriansa.
20: Sebenarnya kalau difasilitasi terkait kopi yang bagus, kopi yang prefer ibarat ya, kami sebenarnya ingin sekali mengangkat kopi lokal sebagai signaturnya kami.
21: Aroma kopi kini semakin akrab dengan kehidupan masyarakat Kota Bau-Bau. Pertumbuhan kedai kopi ikut membuka peluang pasar bagi petani lokal, namun produksi kopi daerah belum mampu memenuhi kebutuhan tersebut karena kualitas biji kopi masih dinilai belum memenuhi standar industri. Salah satu pelaku usaha coffee shop di Bau-Bau, Muhammad Sardilan Kube, mengaku belum dapat menyerap kopi lokal secara maksimal. Pemilik coffee shop Basecamp itu membutuhkan sekitar 50 hingga 60 kg kopi setiap bulan atau rata-rata 2 hingga 3 kg setiap hari untuk memenuhi kebutuhan kedainya. Kebutuhan tersebut sebenarnya menunjukkan besarnya peluang pasar kopi lokal di Bau-Bau. Dengan lebih dari 10 kedai kopi dan rata-rata kebutuhan sekitar 50 kg per kedai setiap bulan, kebutuhan kopi diperkirakan mencapai 500 kg per bulan atau sekitar 6 ton dalam setahun.
20: Untuk dari segi konsumsi kami di Basecamp sendiri, itu kurang lebih sekitar 50 sampai 60 kilo per bulannya. Jadi kurang lebih ya sehari itu 2 sampai 3 kilo lah. Arabica dan Robusta 50%.
21: Namun, peluang itu belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan petani lokal. Sardilan menilai kualitas biji kopi Bau-Bau masih kalah dibandingkan kopi yang selama ini beredar di pasaran, salah satunya karena minimnya edukasi petani dalam mengelola kebun dan menghasilkan biji kopi berkualitas. Sardilan mengaku pernah mencoba kopi hasil olahan petani lokal. Beberapa petani bahkan telah berupaya melakukan roasting secara mandiri menggunakan tungku tanah liat dan kuali sebagai bentuk usaha menghasilkan produk kopi sendiri. Sayangnya, ketika kopi tersebut diuji menggunakan mesin espresso, hasilnya belum memenuhi standar penyajian yang dibutuhkan pelanggan. Kondisi ini membuat Basecamp masih mengandalkan pasokan kopi dari Toraja yang kemudian diproses melalui roasting di Kendari sebelum digunakan di kedai. Meski demikian, peluang kopi lokal untuk masuk ke pasar Bau-Bau masih terbuka lebar. Sardilan mengatakan pihaknya memiliki komitmen untuk mengangkat kopi lokal sebagai produk unggulan apabila kualitasnya mampu memenuhi kebutuhan pasar dan standar penyajian di kedai.
20: Sebenarnya kalau difasilitasi terkait kopi yang bagus, kopi yang prefer ibarat ya, kami sebenarnya ingin sekali mengangkat kopi lokal sebagai signaturnya kami. Tapi di satu sisi petani-petani di sini belum prefer terkait itu, jadi kami belum bisa menyerap itu.
21: Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan produksi saja belum cukup untuk menjadikan kopi lokal sebagai komoditas unggulan. Petani membutuhkan pendampingan mulai dari pengelolaan tanaman, pemanenan, pengelolaan pasca panen, hingga teknik roasting agar kualitas kopi dapat meningkat secara konsisten. Pemerintah pun didorong mengambil peran lebih serius dalam membina petani lokal. Edukasi dan pendampingan yang berkelanjutan dinilai penting agar hasil kebun mampu memenuhi kebutuhan industri, sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas bagi petani. Jika pembinaan berjalan dengan baik, kebutuhan kopi yang selama ini dipasok dari luar daerah dapat perlahan dipenuhi oleh petani Bau-Bau. 6 ton kebutuhan kopi per tahun bukan sekedar angka, melainkan peluang ekonomi yang dapat menghubungkan petani, pelaku usaha, konsumen, sekaligus menjadikan kopi lokal sebagai salah satu produk unggulan daerah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian paket feature RRI Bau-Bau terkait menjamurnya kedai kopi di kota Bau-Bau. Kembali bersama rekan Irsan Saputra di RRI Makassar.
1: Baik, terima kasih banyak rekan-rekan dari RRI Bau-Bau sudah menyampaikan informasinya. Baik, pendengar, di manapun Anda berada, berikutnya kami hadirkan report on the spot. Pusat gempa BMKG wilayah 4 Makassar cabut status peringatan dini tsunami pasca gempa magnitudo 7,7 yang terjadi di Laut Flores. Reporter Edwin Masud melaporkan.
3: Ya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG yang sempat melaporkan gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Laut Flores pada Sabtu pagi pukul 5.58 waktu Indonesia Tengah. Gempa tersebut sempat berpotensi memicu tsunami sehingga BMKG mengeluarkan peringatan dini bagi sejumlah wilayah pesisir di Indonesia bagian timur. Namun berdasarkan hasil analisis BMKG, epicenter gempa berada di Laut Flores, tepatnya di perbatasan NTB dan Nusa Tenggara Timur pada kedalaman 10 km. Saat dikonfirmasi RRI, Rizky dari pusat gempa BMKG wilayah 4 Makassar membenarkan bahwa gempa tersebut sempat memicu peringatan dini tsunami. Sebagian besar wilayah Nusa Tenggara Timur, serta sejumlah daerah di Sulawesi Selatan turut terdampak guncangan, di antaranya Jeneponto, Kabupaten Bantaeng, Takalar Goa hingga Makassar, bahkan di Kabupaten Kepulauan Selayar serta di wilayah sekitarnya. Namun kami sempat mengkonfirmasi Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar Ahmad Alfianto yang menyampaikan bahwa berdasarkan laporan para camat terjadi fenomena pasang surut air laut yang berlangsung secara tiba-tiba, dan wilayah yang paling merasakan dampak guncangan dan potensi perubahan muka air laut berada di Kecamatan Pasilambena dan Kecamatan Pasimaranu. Kondisi tersebut yang tentunya sempat memicu kepanikan warga pesisir yang tentunya menjadi salah satu upaya langkah antisipasi terhadap potensi tsunami. Namun hingga pembaruan terakhir pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah, BMKG Makassar juga mengumumkan bahwa status peringatan dini tsunami telah dicabut. Dengan pencabutan tersebut, masyarakat di wilayah yang sebelumnya masuk dalam cakupan peringatan dini diimbau dapat kembali beraktivitas secara bertahap. Namun demikian, BMKG juga tetap menghimbau agar masyarakat tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan dan terus memantau informasi resmi yang disampaikan BMKG ataupun dari pemerintah daerah setempat. Demikian informasi yang dapat kami laporkan, rekan Irsan.
1: Baik, pendengar, demikianlah telah kami hadirkan report on the spot yang disampaikan oleh Edwin Masud. Pendengar RRI, demikianlah seluruh rangkaian informasi dari RRI Wilayah 4 Sulawesi, Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program acara Gema Saripati Maju. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Irsan Saputra mengucapkan terima kasih. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, baik pendengar RRI Bau-Bau, tadi kita sudah ikuti 3 Mas Hari Pati Maju bersama Pro 1 RRI Makassar. Semoga informasinya tadi bisa memperbarui informasi kita di sore ini pendengar. Dan saat ini pendengar di ruang dengar Anda, kami juga akan hadirkan untuk sajian lagu-lagu religi hingga kita jelang waktu azan maghrib untuk wilayah kota Bau-Bau.

orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah? Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

Pendengar, keutamaan membaca salawat dapat ditemukan di dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh Allah dan malaikatnya bersalawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuk Nabi. Ucapkanlah salam penghormatan kepadanya." Dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Siapa saja yang bersalawat kepadaku sekali, niscaya Allah bersalawat kepadanya 10 kali." Bersalawat kepada Nabi bagi seorang Muslim dapat membawa manfaat dan berkah. Di antaranya, dimohonkan ampun oleh malaikat, mendapatkan pahala 10 kali lipat, mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabulkan permohonannya, dan berada paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.

Agama yang satu ini disebut Islam, yakni Allah berfirman Quran Surat Al-Imran, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam, dan aku sempurnakan agamamu untukmu, kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu.

punya jabatan yang bergengsi. Saya ingin punya mobil tercanggih hari ini. Saya ingin handphone dengan seri yang lebih tinggi. Saya ingin dan ingin lagi. Hal itulah yang sering mengganggu pikiran kita sekarang. Padahal, jauh sebelum ambisi itu datang dan mengejar, Tuhan telah berikan semuanya dengan sabar. Nikmat yang mengalir di setiap hembusan nafas, kebahagiaan yang terselip dalam tawa yang ikhlas, hingga kebebasan jiwa yang tak mungkin bisa dibeli dengan emas. Hanya saja, seringkali kita terlalu buta, selalu menghitung apa yang belum ada, hingga lupa satu kunci bahagia, yaitu rasa syukur.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah? Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

dari Sa'id bin Sulaimrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tiada penolong yang lebih utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat daripada Al-Qur'an. Bukan nabi, bukan malaikat, dan bukan pula yang lainnya." Al-Bazzar meriwayatkan dalam kitab La'ali Masunnah bahwa jika seseorang meninggal dunia ketika orang-orang sibuk dengan kain kafan dan persiapan pengebumian di rumahnya, tiba-tiba seseorang yang sangat tampan berdiri di kepala mayat. Ketika kain kafan mulai dipakaikan, dia berada di antara dada dan kain kafan. Setelah dikuburkan dan orang-orang mulai meninggalkannya, datanglah dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nangkir, yang berusaha memisahkan orang tampan itu dari mayat agar mudah memberikan pertanyaan kepada mayat. Tetapi

Suara yang pelan, janganlah khawatir. Setelah menghadapi pertanyaan malaikat-malaikat ini, engkau tidak akan mengalami kesulitan. Setelah para malaikat itu selesai memberi pertanyaan, ia menghamparkan tempat tidur dan permadani sutra yang penuh dengan kasturi.

Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, ketakutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Melati Cukupan 8 MHz dari Bobo. Selamat malam pendengar, bagaimana kabar hari ini? Semoga semuanya sehat dan juga aktivitasnya lancar ya. Nah pendengar, kali ini Yanti yang akan temani Anda sampai malam nanti ya, akhir siaran di jam 12 malam. Kebersamaan kita di awal Capcom malam ini Yanti isi dengan informasi klarifikasi soal hoax yang beredar baru-baru ini ya pendengar di media sosial Instagram, dengan narasi yang mengklaim rencana kebijakan pembatasan pembelian Pertalite bagi masyarakat yang masuk dalam desil 9 hingga 10 yang dikaitkan dengan Badan Pusat Statistik atau BPS sebagai pengelola data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Faktanya pendengar, klaim ini tidak benar karena Badan Pusat Statistik atau BPS melalui Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat Faften Ari mengatakan bahwa BPS tidak mengeluarkan tabel pengkategorisasian desil berdasarkan besaran pendapatan dan juga klasifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat untuk penentuan desil, dengan miskin, sangat miskin, kaya, super kaya dan lain-lainnya itu. Nah, pengelompokan keluarga ke dalam 10 kelompok itu adalah berdasarkan tingkat kesejahteraannya. Jadi melalui Instagram resmi BPS memperingatkan ya, pemeringkatannya maksudnya tidak hanya ditentukan dari satu variabel tapi melibatkan variabel-variabel lainnya, dan tingkat kesejahteraan itu dicerminkan dari multivariabel, multidimensi seperti kondisi perumahannya, kemudian jejak pendidikannya, status pekerjaannya, asetnya serta lain-lainnya. Jadi pendengar, kalau Anda temui ya informasi seperti itu di media sosial, sudah dipastikan itu adalah hoax atau berita bohong.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Soalnya ini om mengganggu ada pek.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

107,8 MHz dari Bau-Bau. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Ya, pendengar, di malam ini kami isi dengan informasi-informasi terupdate ya. Kalau sekarang tuh yang lagi viral tentang gempa di Flores NTT yang menyebabkan ribuan warga di sana mengungsi, pendengar, dan juga bahkan ada puluhan orang yang sudah dinyatakan meninggal dunia akibat bencana gempa tersebut. Ya, saat ini dari pemerintah tengah berupaya untuk mendukung proses pemulihan pasca gempa di Flores, dan dukungan ini mencakup pemantauan aktivitas gempa, lalu pemetaan wilayah terdampak ya, serta penyediaan data untuk kebutuhan rekonstruksi. Pendengar, dari Kepala BMKG Indonesia ya, Teuku Faisal mengatakan tim ahli sudah diterjunkan di sejumlah wilayah terdampak dan tim melakukan pemetaan mikrozonasi untuk mendukung pembangunan kembali yang lebih aman. Hasil analisis lapangan ini akan diserahkan kepada pemangku kepentingan sebagai terujukan teknis rekonstruksi, dan data ini juga bisa digunakan dalam penguatan struktur bangunan agar lebih tahan gempa. Nah, informasi lainnya juga, pendengar, ini terkait dengan ada isu-isu soal ini ya, peringatan dini tsunami ya, pendengar, yang dikeluarkan oleh BMKG. Dan terkait dengan hal itu, dari BMKG Kota Bau-Bau juga sudah mengkonfirmasi bahwa peringatan dini itu hanya berlangsung selama 2 jam ya, pendengar, saat gempa di NTT terjadi. Jadi sekarang udah aman, tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan, dan kita berdoa, pendengar, semoga saja kejadian gempa ataupun juga dampak dari gempa itu tidak sampai ke sini ya. Dan juga untuk saudara-saudara kita yang terkena dampak bencana, semoga diberi ketabahan serta bantuan segera ya, pendengar, agar mereka bisa melanjutkan aktivitas dan kehidupan mereka kembali.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

Kami mohon maaf untuk jeda sejenak untuk lagu-lagu populer di Ruang Dengar Anda ya. Berikut kita akan update informasi dari Pro3 RRI, berita-berita nasional hadir di Ruang Dengar Anda bersama Pro3 RRI untuk penyampaian berita berjaringan nasional. Selamat mendengarkan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Kita semua, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait, termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat tanggap darurat.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang.
0: Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Pengukuhan Paskibraka memperkuat ideologi dan semangat kebangsaan. Presiden Rusia menyatakan kerja sama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Pemerintah menyampaikan duka atas gempa yang mengguncang Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur yang terjadi pagi tadi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Barat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah melapor kepada Presiden Prabowo Subianto. Menteri Prasetyo mengatakan telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, berkoordinasi dengan BMKG, Basarnas, dan Gubernur NTT Melkila Kalena. Koordinasi untuk memastikan penanganan cepat pasca gempa, terutama untuk mengatasi keadaan di awal kejadian, khususnya mengecek di reruntuhan bangunan. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan pada wartawan di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Kita semua, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait, termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat, tanggap darurat cepat untuk terutama segera mengatasi keadaan di awal-awal kejadian. Ada dilaporkan beberapa yang masih ada di reruntuhan dan beberapa bangunan-bangunan termasuk ada pelabuhan di ada satu pelabuhan yang tadi dikirimkan kami juga di Maumere, itu ada reruntuhan-reruntuhan dan kemudian ada beberapa kantor-kantor juga yang runtuh. Nah, kami minta untuk segera cek apakah ada korban di reruntuhan-reruntuhan tersebut.
3: Sementara itu, Dandim 1602 ND Letkol Infantri Nugroho Susanto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI mengatakan terdapat 8 titik yang tertutup longsor. Petugas gabungan berhasil membuka jalan dari reruntuhan material longsor. Ini jalan sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan roda 4. Ada
4: beberapa titik jalan longsor kurang lebih sekitar 20 dan sampai sekarang sudah bisa dilewati, tetapi untuk kendaraan besar itu tidak bisa melewati. Karena memang kita utamakan hanya kendaraan roda 4 yang kecil maupun kendaraan bermotor.
3: Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 sempat memicu peringatan dini tsunami. Kemudian peringatan tersebutlah dicabut. Gempa mengakibatkan warga terluka dan dilaporkan ada korban jiwa. Petugas masih melakukan pendataan terkait dengan dampak dari gempa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan setelah gempa utama berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljannah.
5: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4.
6: Badan Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan. Terjadi setelah gempa utama 7,7 magnitudo mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, 4 gempa susulan berkekuatan 5,5 hingga 6,2 magnitudo terjadi sebelum pukul 7 pagi. Menurut Suharyanto, sejak pukul 7 pagi hingga kini, tidak lagi terjadi gempa susulan berkekuatan besar. Sementara itu, gempa utama terjadi pada pukul 4:58 waktu Indonesia Barat, dengan pusat gempa di laut pada kedalaman 15 km.
5: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4. Yang pertama, gempa susulan yang cukup besar, magnitudenya 6,2, itu terjadi pada pukul 05:13 ya, tepatnya hampir sama dengan gempa yang pertama, cuma kedalamannya ini naik. Jadi yang gempa susulan pertama itu di kedalaman 10 km dan tetap berada di laut.
6: Sementara itu, Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengingatkan, gempa susulan berkekuatan kecil masih terus terjadi di wilayah Flores. Hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat 235 gempa susulan dengan magnitudo 2,5 hingga 6,2. Faisal mengatakan aktivitas gempa susulan tersebut belum menunjukkan pola peluruhan. Namun, BMKG mengingatkan masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa. Kondisi tersebut dinilai perlu diwaspadai karena gempa susulan tetap berpotensi memperparah kerusakan bangunan.
7: Dan di sebelah kanan kita melihat ada grafik gempa bumi susulan. Ini dari jam ke jam kita amati hingga saat ini belum mengalami peluruhan. Umumnya peluruhan akan terjadi 2-3 minggu seperti gempa di Maluku Utara yang baru-baru ini terjadi. Jadi diperlukan waktu hingga gempa-gempa susulan ini akan luruh setelah 2-3 minggu.
6: BNPB mencatat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, sebanyak 38 orang meninggal dunia akibat gempa. Di sisi lain, sebanyak 2 orang mengalami luka berat, 11 orang luka ringan, dan sekitar 2.000 warga lainnya mengungsi secara mandiri. Kepala BNPB menyebut pemerintah akan terus melakukan koordinasi dan memperbarui informasi penanganan gempa kepada masyarakat setiap harinya. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah, sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak. Selengkapnya dilaporkan Mario Alberto. Mario, laporan Anda. Mario.
8: Halo, Bang.
0: Iya, Mario, laporan Anda, silakan.
8: Oh ya, bisa telepon ke nomor yang tadi, Bang.
0: Soalnya okay, baik. Kami coba untuk menghubungi kembali rekan kami Mario Alberto untuk menghadirkan informasi selengkapnya.

0: Kita beralih sejenak ke informasi lainnya terlebih dahulu. Mendengar pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka untuk upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia menjadi momentum penting dalam memperkuat ideologi bangsa, dan laporan segapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Yudian Wahyudi mengatakan, pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka tingkat nasional yang dikukuhkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka siang hari tadi menjadi momentum penting bagi para peserta anggota paskibraka dalam semangat HUT ke-81 Republik Indonesia. Dalam konferensi pers usai pengukuhan, Kepala BPIP Yudian menuturkan bahwa ke-76 anggota paskibraka tahun 2026 ini memiliki tugas penting dalam melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia saat ini. Dalam hal itu, Kepala BPIP Yudian menjelaskan bahwa di masa kini, perjuangan yang harus dapat diterapkan dan menjadi teladan bagi para generasi muda bangsa, yakni dengan mempertahankan segala upaya dalam membumikan ideologi bangsa secara bergotong royong. Sebab ditegaskannya, masa depan ketahanan ideologi dalam perjalanannya ke depan ditentukan oleh para generasi muda penerus bangsa.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang ya waktu mereka memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, disitulah mereka dipersiapkan untuk menjadi pejuang-pejuang selanjutnya ya untuk membumikan nilai-nilai Pancasila dari pusat sampai ke daerah dalam berbagai macam dimensinya. Nah, di situ diperlukan ketahanan fisik, ketahanan ideologis, ketahanan spiritual, dan bekerja sama dengan banyak pihak atau dengan pasangan gotong royong.
1: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala BPIP Rima Agristina mengungkapkan bahwa 76 anggota paskibraka tingkat nasional ini merupakan representasi dari generasi bangsa Indonesia di seluruh daerah. Melalui pengukuhan anggota paskibraka ini, diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima, menjadi komitmen pemerintah dalam membentuk dan membina para generasi penerus bangsa yang siap mewariskan perjalanan bangsa Indonesia.
3: Alhamdulillah dilaksanakan pada tanggal 15 ini tepat waktu, dan ini menunjukkan juga komitmen dari seluruh pemerintahan bagaimana kita mendukung adik-adik ini untuk sungguh-sungguh menjadi pewaris Indonesia masa depan yang kompeten, kader pemimpin Indonesia masa depan.
1: Diketahui dalam pengukuhan 76 paskibraka tingkat nasional ini, masing-masing terdiri dari 38 putra dan 38 putri generasi penerus bangsa dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Selain pengukuhan paskibraka tingkat nasional, dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima Agristina, juga akan dilakukan pengukuhan paskibraka tingkat daerah untuk menjalankan tugas upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Secara beruntun berbagai daerah melaksanakan pengukuhan dan semuanya akan sama-sama bertugas di 17 Agustus 2026 nanti.
0: Baik, mendengar upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah. Sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak, termasuk di Labuan Bajo. Kita akan ikuti laporan selengkapnya bersama Mario Alberto. Mario.
4: Ya, pendengar RRI di mana saja Anda berada, saat ini saya melaporkan langsung dari wilayah Ruteng, Kabupaten Manggarai. Bahwasannya menyusul bencana gempa bumi berkekuatan 7,7 yang mengguncang wilayah Flores pada Sabtu 15 Agustus pagi, pemerintah Kabupaten Manggarai bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah bergerak cepat mengeluarkan imbauan resmi kepada seluruh lapisan masyarakat. Hingga pukul 17 WITA, dampak fatal dari guncangan besar ini dilaporkan telah merenggut puluhan korban jiwa. Berdasarkan data terbaru dari BPBD Kabupaten Manggarai, jumlah korban meninggal dunia kini telah mencapai 23 orang. Peta sebaran korban di beberapa wilayah kecamatan sebagai berikut. Di Kecamatan Reok, 12 orang yang meninggal dunia. Kecamatan Reok Barat, 4 orang meninggal dunia. Kecamatan Langkirembong, 3 orang. Kecamatan Varii, 2 orang. Kecamatan Cibal, 1 orang. dan Kecamatan Cibal Barat satu orang. Sementara itu merespon situasi ini, Bupati Manggarai Heribertus Gerardus Lajunabit menginstruksikan 4 poin pasca gempa yang wajib dipatuhi oleh warga demi menjaga keselamatan bersama. Keempatnya mencakup tetap waspada dan jangan panik, ikuti arahan resmi pemerintah, kemudian segera laporkan dampak bencana gempa bumi. Kemudian ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama berdoa agar situasi ini segera berlalu.
5: Karena itu kami mohon doa dari semua pihak, terutama seluruh masyarakat Manggarai. Mari kita berdoa supaya bencana ini bisa segera lewat. Kewaspadaan penting, tetapi jangan membuat kita panik. Sekali lagi kami minta supaya tidak ada yang panik.
4: Dan dapat saya informasikan juga pendengar, BMKG juga tetap mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap bencana gempa susulan, sehingga untuk mengantisipasi keselamatan dan juga kenyamanan bersama. Dari Rutin Kabupaten Manggarai, Mario melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ada update terkini soal korban yang masih dalam pencarian, Mario?
4: Untuk sementara jumlah yang dirilis dari BPBD Kabupaten Manggarai berjumlah 23 orang, dari total sebelumnya ini sebanyak 15 orang, dan ini juga masih terus dilakukan pencarian, sehingga untuk update terbaru tetap kami akan informasikan.
0: Untuk malam ini proses evakuasi atau pencarian korban masih dilakukan atau dihentikan sementara, Mario?
4: Untuk sementara proses pencarian masih terus berlangsung terutama untuk wilayah utara, maksud saya di Kabupaten Manggarai, karena itu yang memang sangat terdampak sekali bencana gempa ini.
0: Iya, terkait dengan lokasi wisata, untuk informasi soal adakah warga negara asing yang menjadi korban wisatawan mancanegara, Mario?
4: Untuk saat ini di Kabupaten Manggarai sendiri, informasi berkaitan dengan wisatawan asing memang belum ada.
0: Baik, kalau begitu kami akan update informasinya di waktu yang akan datang. Terima kasih, selamat malam, Mario.
4: Siap.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, jelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, masyarakat berharap agar Indonesia lebih maju dan program pemerintah dapat ditingkatkan. Berikut laporan Yurika Fitri.
1: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026 mendatang, sejumlah harapan disampaikan oleh masyarakat terkait dengan ulang tahun ke-81 tersebut. Dan salah satunya adalah Jimmy yang mengharapkan agar di ulang tahunnya ke-81 ini Indonesia menjadi lebih maju dan juga bisa mesejahterakan rakyat.
2: Indonesia bebas korupsi yang utama. Indonesia makin maju, makin berdaulat, adil dan makmur.
1: Sementara itu, hal senada juga disampaikan Randy yang menyampaikan mendukung program-program yang saat ini dijalankan oleh pemerintah. Dan Randy juga berharap agar kedepannya program seperti makan bergizi gratis dan juga sekolah rakyat dapat lebih ditingkatkan.
3: Untuk kedepannya sih semoga ada perbaikan dari program-program tersebut agar semakin baik lagi.
1: Sementara itu, dari pantauan kami saat ini di kawasan Monas, masyarakat menikmati hari libur dan juga menyaksikan pelaksanaan gladi bersih yang dibawakan oleh para taruna dan juga akpol serta beberapa petugas berkuda dan juga para paskibraka yang saat ini tengah melakukan gladi bersih menjelang upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara pada Senin mendatang. Dari kawasan Monas, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Koperasi menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Selengkapnya dilaporkan Rian Suryadi.
4: Kementerian Koperasi Kemenkop menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman MOU dan dilakukan langsung Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat di kantor Kementerian Koperasi Jakarta. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan peluang bisnis koperasi dalam ekonomi hijau cukup besar, salah satunya melalui pengolahan sampah hingga limbah termasuk minyak jelantah yang dapat dikembangkan menggunakan prinsip ekonomi sirkular.
5: Kegiatan dari Kementerian Lingkungan Hidup, karena yang pertama kami koperasi sebagai unit usaha memerlukan dukungan literasi dan pengetahuan tentang bagaimana kegiatan usaha dari koperasi-koperasi itu juga sekarang harus juga memiliki tambahan pengetahuan tentang pengelolaan yang berkelanjutan dan harus sesuai dengan aspek-aspek yang sesuai dengan norma-norma lingkungan hidup.
4: Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan kerjasama tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat koperasi. Jumhur menilai penguatan peran masyarakat lokal dalam kegiatan ekonomi strategis merupakan bagian dari transformasi ekonomi.
6: Dan kami dalam ini, Lingkungan Hidup, mendukung gerakan itu agar kepastian reorientasi pembangunan yang pro pada rakyat itu benar-benar terjadi dan apa yang kami katakanlah mengerti tentang satu dan lain hal, persampahan, perdagangan karbon dan sebagainya, maka kami memerlukan kolaborasi dengan koperasi itu.
4: Karena Kementerian Koperasi juga mendorong koperasi untuk mengambil bagian dalam perdagangan karbon. Menurutnya, sektor tersebut dapat menjadi sumber peluang usaha baru bagi koperasi sekaligus membuka akses manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, peneliti dari Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF menilai target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun 2027 terlalu tinggi dalam situasi ekonomi seperti saat ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Ambisi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6% di tahun 2027 patut diapresiasi, karena selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia belum pernah mencapai angka setinggi itu. Namun dalam kondisi perekonomian seperti saat ini, target pertumbuhan ekonomi 6% dinilai terlalu tinggi. Hal tersebut disampaikan peneliti bidang makroekonomi dan keuangan Lembaga Kajian Ekonomi Keuangan INDEF, Abdul Manapulungan, dalam diskusi ekonomi hari ini mengenai tanggapan atas pidato Presiden dan pembacaan Nota Keuangan RAPBN 2027. Abdul Manap mengatakan fundamental ekonomi Indonesia saat ini belum begitu baik. Konsumsi rumah tangga masih ditopang masyarakat kelas atas dan pertumbuhan industri manufaktur yang cenderung masih menurun.
2: 6% itu dapat dikatakan angka yang terlalu tinggi untuk situasi ekonomi saat ini, di mana fundamental ekonomi tidak begitu baik, terlihat dari konsumsi rumah tangga belum tinggi, pertumbuhannya meskipun meningkat tapi fundamentalnya tidak begitu mengesankan karena lebih didorong oleh pertumbuhan atau konsumsi kelas atas gitu ya. Lalu dari sisi lapangan usaha pun kita masih bergantung pada industri manufaktur yang pertumbuhannya dan kontribusinya cenderung menurun.
1: Peneliti INDEF Abdul Manapulungan mengkhawatirkan jika pertumbuhan ekonomi terlalu tinggi dan tidak tercapai akan mempengaruhi penerimaan pajak. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers Jumat 14 Agustus 2026 kemarin optimis dengan target pertumbuhan 6% di tahun 2027. Tapi ia mengisyaratkan kemungkinan tarif pajak baru jika pertumbuhan ekonomi berhasil naik ke 6%. Namun, Menteri Purbaya menegaskan tarif pajak baru akan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.
3: Tahun depan bisa tumbuh 6%, kalau tumbuh 6% apakah langsung saya kenakan pajak? Nah, kalau baru terima 1 triliun belum mungkin, tapi ruang untuk tujuh itu buka lebar. Nanti kita lihat gimana kondisi daya beli masyarakat sebetulnya. Let's say kalau akhir triwulan ini, akhir tahun ini bisa 6%, tahun pertama bisa 6% lagi lebih, mungkin kita akan kenakan pajak-pajak yang baru.
1: Dalam RAPBN 2027, pemerintah menetapkan asumsi ekonomi makro berupa pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, dan nilai tukar rupiah dipatok di Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari luar negeri, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kerjasama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut, baik dalam agenda bilateral maupun internasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, pernyataan tersebut disampaikan Putin saat mengucapkan selamat kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong-un atas hari pembebasan nasional Korea yang diperingati setiap 15 Agustus. Dari dunia olahraga, Liga Sepak Bola Putri atau Indonesian Women League IWL 2026 akan menerapkan konsep kompetisi terpusat di satu lokasi dengan kemasan Sport Festival. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Itiloli.
4: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan diselenggarakan lagi di tengah.
5: Liga Sepak Bola Putri atau Indonesian Women's League IWL 2026 akan menerapkan konsep kompetisi terpusat atau sentralisasi di satu lokasi dengan kemasan Sport Festival. Konsep tersebut disampaikan CEO IWL Ted Cahyono saat konferensi pers pengumuman kembalinya Liga Sepak Bola Putri Nasional pekan ini. Teddy menjelaskan, konsep ini digunakan karena IWL 2026 akan berjalan dengan 6 tim peserta. Menurut Teddy, 6 tim peserta ini barulah langkah awal karena baru ke-6 tim ini yang dianggap siap dari berbagai aspek.
6: Di mana kita memang menggunakan konsep yang agak berbeda, jadi kita akan menggunakan centralized stadion, yaitu di Sumantri. Mulai diikuti dengan 6 tim di tahap awal, jadi seperti pada umumnya proses bayi berjalan juga perlahan-lahan, step by step. Jadi kita mulai dengan 6 klub di area Jabodetabek, karena kita ingin memastikan bahwa secara liga dan secara klubnya bisa sustainable untuk jangka panjang, karena kita ingin Indonesia Women's League ini bisa berjalan selamanya dan terus berkembang, tumbuh dengan baik untuk mendukung Timnas Indonesia Putri. Sehingga kita mulai dengan 6 klub dulu di area Jabodetabek untuk memastikan bahwa secara operasional juga efisien.
5: Sementara itu, salah satu pemain Bekasi FC, Hanifah Halimatus Sadia, mengaku sangat bersemangat menyambut pelaksanaan IWL 2026. Menurut Hanifah, kehadiran kompetisi yang rutin berlangsung memang telah dinantikan oleh para pesepak bola putri, termasuk dirinya.
7: Pasti ini yang ditunggu-tunggu ya sama semua pemain, termasuk aku sendiri yang mungkin kadang kita ngerasa kapan nih Liga Indonesia ada juga gitu ya, sampai yang harus nyari-nyari link untuk main di luar negeri. Pasti ini excited banget dan gak sabar. Terus juga sekarang kita lagi fokus untuk baru mulai persiapan mungkin sekitar tanggal 20-an kalau kita
5: IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta, dengan menghadirkan Persija Jakarta kontra Persita Tangerang sebagai laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Dari Jakarta, Niera Filipiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar RRI Bau-Bau, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Nih pendengar, kita sebentar lagi akan merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Dan kalau udah kemerdekaan Indonesia, pasti nama Bung Hatta Soekarno itu sudah sangat-sangat erat ya pendengar. Karena berkat jasa-jasa beliau-beliau itulah kita bisa merasakan kemerdekaan yang Masya Allah indahnya sampai sekarang yang pendengar, yang perlu kita syukuri. Kemenbud juga pendengar kabarnya ini akan menyiapkan museum dan film untuk mengabadikan jejak dari sosok Bung Hatta. Ya pendengar, informasi yang kami kutip dari rri.co.id dari Kemenbud tengah menyiapkan sejumlah proyek untuk melestarikan jejak sejarah Muhammad Hatta seperti rumah pengasingan Bung Hatta dan juga Sultan Syahrir ya di Sukabumi itu akan dipelopori menjadi museum pendengar. Sementara filmnya juga ini sedang rencana diproduksi. Ini disampaikan oleh Menbud ya Fadlizon ketika bertemu dengan keluarga Bung Hatta di kediamannya di Menteng Jakarta. Kunjungan ini pendengar juga bertepatan dengan rangkaian peringatan ulang tahun ke-124 kelahiran Bung Hatta, pahlawan nasional yang lahir di tanggal 12 Agustus 1902. Ya pendengar, salah satu persiapan yang dilakukan adalah revitalisasi bekas rumah tahanan Bung Hatta dan juga Sultan Syahrir di Jalan Bayangkara, Kota Sukabumi. Jadi bangunan itu katanya akan dirintis untuk menjadi museum rumah pengasingan Hatta dan Syahrir. Kementerian Budaya juga mendorong ya agar villa peristirahatan Bung Hatta itu di Megamendung ditetapkan sebagai warisan budaya nasional pendengar. Dan pelestarian tidak hanya menargetkan bangunan, tapi pemerintah juga sedang berencana membuat film tentang Bung Hatta. Wih, bakal keren sih filmnya ya pendengar. Artinya ini kan jadi juga karya-karya yang luar biasa ya pendengar, mengenang jasa-jasa para pahlawan dan juga mereka akan lebih dekat lagi dengan generasi muda.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

Peringatan hari bau-bau memperingati hari ulang tahun ke Indonesia ya, yang ke-81 tahun ini, ada kabar baik untuk Anda pecinta puisi, karena ada lomba vlog puisi kepahlawanan yang diselenggarakan oleh Kementerian Budaya Republik Indonesia. Total hadiahnya 20 juta rupiah. Udah kayak iklan ya, tapi ini memang berisi iklan sih pendengar. Kesempatan untuk Anda yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mengangkat nilai-nilai kepahlawanan hadir melalui lomba vlog puisi kepahlawanan yang digelar Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi dan Kerjasama Kebudayaan. Dilansir dari kemenput.go.id, pendengar, lomba bertema semangat kepahlawanan ini menunjukkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, menyediakan total hadiah sebesar 20 juta rupiah serta e-sertifikat ya. Masyarakat yang tertarik mengikuti lomba masih punya waktu untuk mempersiapkan karyanya, karena periode pengumpulan video ini ditetapkan dari 7 sampai tanggal 25 Agustus 2026. Lomba dibuka untuk seluruh warga negara Indonesia, termasuk diaspora yang tinggal di luar negeri ya. Peserta mengikuti lomba secara individu dan tidak dipungut biaya pendaftaran, jadi ini gratis. Karya yang dikirimkan berupa video berdurasi 3-5 menit, yang videonya tuh harus dibuat memuat pembukaan berupa perkenalan singkat, lalu pembacaan puisi bertema kepahlawanan serta refleksi atau pesan mengenai arti kepahlawanan. Ya, peserta juga boleh menggunakan karya sendiri ataupun karya penyair Indonesia dengan mencantumkan sumber secara jelas. Musik latarnya juga diperbolehkan secara bebas ya, sepanjang bebas hak cipta. Terus juga untuk videonya itu wajib direkam dalam posisi horizontal ya, dengan format video yang diterima MP4 ataupun juga MOV. Dan penyuntingan diperbolehkan selama tidak menggunakan substansi pembacaan puisi. Nah, untuk pendengar juga yang ingin tahu ya informasi selengkapnya seperti apa, silakan kunjungi websitenya kemenbud.go.id. Terus nanti tinggal di searching aja pendengar, lomba vlog puisi Kemenbud 2026.

Assalamualaikum, saya Aditya Hermanu, pimpinan Bank BTN KCP Bau-Bau. Dengarkan terus RRI Bau-Bau di frekuensi FM 99,4 dan 97,8 MHz dan download aplikasi RRI Digital dan RRI News di Play Store dan App Store. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Semangat!

0: duo, Om.
1: Ay, iya sih. Acak na kon dikit. Eh, Mang, anapa ko ni rame-rame ko?
2: Oh, buo Om pengen curak, Je.
0: Oh, curak. Pantes ake bocah-bocah.
2: Ya, beli bocah, beli uang tuaan. Curak sih, sababae oleh meluan. Isun get pengen melu ngadeng ah.
1: Lalah, jadi pengen meluan ta. Eh, yuk, uang curak ko pasti ana sebabe kan?
0: Iya, ya. Biasa konon. Sapa weru oleh rejeki. Apa najar kan? Isun jadi pengen weru, Ca. Alasannya buo Om curak.
1: Wis komaning, sekin kita melu ngadeng dikit bae yuk. Lumayan namun oli, ngenyeblak nih mirah kah?
0: Lah, iya cocok. Yuk, kagih.

0: Aduh biang, pedesnya nak uzubillah.
1: Ya buang gane, mau jaluk sing pedes sebelah kekian malah kepedesan.
0: Iya wis bagin lah, pedesnya nikmat. Masya Allah.
1: Ya sari, gawe maning tak beli ki, ese ki.
0: Ya wis sok, masih ake ki sebelah ke.
1: Ya Yureni sekalian tak?
2: Beli ah, banyu putih baik, iseng dibiasa nginum banyu es. Napa ya, ngomongnya wong wadon loh, seneng pisan makan pedes-pedes kayak kenen. Baso pedes, rujak pedes, seblak apa manis?
0: Mangan ari beli pedes, jare isun sih kurang nikmat. Mangan pedes ku ya, ibaratnya sebuah perjuangan. Priben cara yang ngentok nang panganan. Bagian keringetan gemrojos, ilat kayak kebakar. Ya kudu diperagat nang sampai tuntas.
2: Ari isun sih, mangan pedes loh. Tak anggap healing.
1: Eh, healing? Maksudnya priben ya Yureni?
2: Ya sebeli-beli ya kak, lamun mangan pedes. Kelalen yang masalah bagian sedepatku.
0: Anak-anak baik.
3: Punten.
1: Eh, nak Bu Indah. Lembe balik tak?
2: Nak, seblak nak.
3: Iya mangga Bu, mari.
0: Kun anaknya Bu Om Kang paling cilik tak?
1: Iya, kakangnya TKW. Beli balik-balik kunku. Mbu, napa?
2: Are bocah kun, kerjaan ini di sih?
1: Mbu, beli waru yuk. Nembe lulus tahun wingi kunku. Tapi sun lokaton lamun balik menggaweku. Kadang siang, kadang jam semene, kadang sore.
2: Eh tapi lagi kan ge, sun pernah dalam baliknya lu bengi pisan. Terus pernah sekali waktu isun arep ning pasar subuh-subuh papasan, dewe kan nembe pengen mangkat.
0: Ai, menggawe apa ku nih? Balik mangkatnya beli jelasku.
1: Eh tapi winda ku hebat yuk. Wis duwe umah dewek ning perumahan yuk. Mangga eh, Bu Om curahku.
2: Oh, jadi curahku selamatannya Winda. Ai, bisaan ya. Wong wadon zaman sekian masih enom, wis pada duwe umah. Hebat pisan, Ca.
0: Eh, engko dikit. Isun jadi curiga, Ca.
1: Curiga. Maksudnya pribadi.
0: Eh ya, anak lanang isun baik kang kerja dikitan. Wis oli rong tahun durung duwe umah je. Masa Winda kang nembe lulus sekolah tahun wingi wis duwe. Singin dicoba.
2: Iya ya yuk. Balik menggawe beli tentu. Lala, aja-aja nok Winda.
1: Wis ah. Gage dipangan sebelake ya yuk. Koe medok blenak yo. Yuk gage.
3: Win, Mi, Mimin apa Mi? Bukatanku wis turu Mi. Durung no. Mimi beli anak awak tah? Anak yang dirasa tah Mi?
4: Beli. Mimi alhamdulillah sehat ya no.
3: Nah, toli napa Mi durung turuku?
4: Nok, hari ini tempat menggaweku priben. Betah beli.
3: Ya betah Mi. Alhamdulillah.
4: Ya wis syukur hari betasi. Tapi Mimi harap takon kia, jawabnya kang jujur li.
3: Harap takon apa Mimiku sampai durung turu jam semene?
4: Nok Winda beli macam-macam kan, ning tempat menggawe e.
3: Macam-macam pribe maksud teh. Mimi beli biasa emang kenen. Mimi oli omongan benak tah.
4: Pribennya nok Mimi lo, khawatir bisa nok Winda menggawe e kang beli-beli. Asal aku ake omongan nok.
3: Astaghfirullahalazim. Nang apa Mimi sampai mikirnya mengkononku?
4: Ya beli nok. Mimi pengen mastin nang baik. Anak Winda ku, anaknya Mimi beli macam-macam konon. Mangkat menggaweku ya bener, lur rezeki sing berkah konon beli sih nok.
3: Iya Mi, insyaallah pesen mama. Winda cekel. Menggawe kang halal ambil berkah rezeki dunia akhirat. Mimi oli omongan tah.
4: Ya mau konon iku nok. Tapi wis lah, diusah dibahas maning. Si penting kin Mimi wis teruki. Anaknya Mimi beli macem-macem.
3: Engko dikit Mi, awite apa Winda dari omonganku?
4: Ya arane uang, anak bahaya lah si ngomongku. Winda ku mangkat menggawa beli jelas konon. Tapi tiba-tiba bisa duwe umah.
3: La ilaha illallah, uangku pikirannya belesak pisan. Kudu dijelas nang tah lamun kerjaning pabrik sistemnya kerjaku sif-sifan.
4: Ya wis lah nok lah, sing penting kan ati Mimi wis lega li. Anaknya Mimi sing ayu dewek ya beli kayak kang dipikirin uang-uang. Sekian istirahat bayar nok, wis bengi.
3: Uang kan namun beli weru, Winda bakal mangkat menggawe nyambi gawa dagangan, Mi. DP rumah get dibantu Aang karo Mimi.
4: Ya wis nok, Mimi paham. Kan Mimi gen weru dewek. Tapi ya arane omongan uang kang beli-beli, kun kang gawe Mimi pikiran ku nok.
3: Wis Mi, aja dipikiri ya. Anaknya Mimi insya Allah bisa jaga diri. Uang pengen ngomong apa bae aja dirungu. Sekian Mimi istirahat.

0: pesenannya wis kabeh ta, Nok?
1: Wis, Mi, kari dicek maning.
2: Alhamdulillah ya, Nok. Beli nyangka, gawe singkong meletus, awalnya iseng-iseng, malah bisa gue tambah-tambah ya.
1: Iya, Mi, alhamdulillah, batur pada cocok rasai. Oh iya, Mi, rencana dina kina nakang pengen marek ning umah nganteri sertifikat halal.
2: Ai, wis dadi ta, Nok?
1: Iya, Mi, alhamdulillah.
2: Jadi wis lengkap kabeh, Nok ya. Wis ana izin PIRT, sertifikat halal, lala cakra nemen kin siarane, Ca.
1: Iya, Mi, lamun nitip ning toko frozen kan jual singkong meletus jadi lebih pede.
2: Iya ya, Nok ya. Aduh, bismillah, moga-moga ana dalane. Mimi cuma bisa dukung bari dedonga ya, Nok ya.
1: Kesuwun ya, Mi. Ya wis, Winda siap-siap dikit, dalat mani arepan mangkat.
3: Jadi kin enaknya mendik ih.
4: Ya embu, keder besti. Isun lagi beli bisa mikir.
3: Napa sih Ray lu? Biasai wis weruh pengen jajan apa?
4: Ya wis lah apa bae lah, kang penting pedes.
3: Ya wis aja keder-keder seblak bae ta.
4: Ya wis yuh.
5: Waduh, pengen pada nyeblak ta ceritai.
3: Pak RT. Iya ki Pak, pengen jajan seblak. Arep mendi Pak RT?
5: Ya, iki ana perlu delat nih bohong.
4: Di, kenapa je Pak?
3: Kayaknya penting pisan ya Pak, sampai di paraniku.
5: Hari sun sih, hanya menjalankan tugas. Mari ayo Sari, ya Yureni.
4: Iya, Pak RT, mangga.
3: Mangga Pak RT. Ya Yusari, ngintiri Pak RT dikit bayu. Isun penasaran, kenapa sih sampai Bu Om jujur-jujur kononin Pak RT?
4: Aja-aja.
3: Tolie, dorong apa-apa wis curiga. Tapi kudu diselidiki sih.
4: Ya wis, gas.
3: Sabar Yusari, kudu atur jarak dikit. Ambil lebih keburuan Pak RT lah.
4: Ya wis.
5: Jadi mengkonon, Bu Om.
2: Iya, kesuwun pisan ya Pak RT.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Nah, iku Nok Winda wis balik Pak RT.
1: Pak RT. Priben Pak, anak kabar baik ta?
2: Iya, Win. Iki li Pak RT nembe cerita ning Mimi. Winda wis bisa gabung ning koperasi Desa Merah Putih. Keren kan, Nok?
1: Iya ta Pak RT.
5: Iya, Nok. Kula dapat info koperasi Desa Merah Putih Tengah Tani wis ana freezer. Mangga, singkong, letus frozen, produk Nok Winda bisa disiap nang.
1: Alhamdulillah, kesuwun ya Pak RT.
5: Selain singkong letus frozen, ana produk apa maning Nok?
1: Produk keripik singkong, keripik sukun, maning wedang jahe Pak.
5: Kemasannya diperhati nang ya Nok, ambil aja gelis melempem keripiknya.
1: Insya Allah Pak RT. Winda wis pesen sealer, dadi insya Allah aman.
5: Nah, iya bener mengkonon. Dadi Nok Winda, duwe dagangan mengkenen wis weta.
1: Ngerintis sejak masih sekolah, Pak. Awite gegawean jajanan viral. Toli coba gawe keripik-keripik dikit. Toli gawe singkong meletus. Karena seringnya beda shift karo kang pesen, dadi digawe versi frozen, Pak RT.
5: Ya, wis syukur, Nok. Dadi jalan rezeki. Tambahan ya Nok, sekin wis anak operasi Desa Merah Putih Tengah Tani, mangga dimanfaatkan. Harapane isun, bakal anak tangga kang pengen weru, pengen belajar Nok Winda bisa bagi ilmu, karo kang sejen yo.
1: Iya Pak, insya Allah Winda siap kapan baik. Siapa baik kang pengen belajar?
5: Duwe dagangan mengkenen, kerjaning pabriknya priben Nok.
1: Hari ini pabrik, untungnya kan kerja shift Pak RT. Jadi lamun ning umah bisa gegawean. Nah, lamun mangkat, sekalian gawa pesenan batur-batur.
5: Bisa anok bagi waktu we. Kang penting Nok Winda, ajak lalen istirahat deh. Tenaga diatur.
2: Kuh Nok, rongok nang yo.
1: Iya Mi.
3: Walah, Yusari, ternyata Nok Winda nyambi dagangan kedikku. Pantes bae masih enom bisa duwe umah.
4: Aduh, apa isu muni? Kok dikit ya? Halo?
6: Halo, Me! Me, tolongin kita, Me! Aduh, Me, kipri ben, Me, motor isunya lu ditarik leasing, Me! Duit kita lu entuk kenang jodoh! Pripe, Me, tolong isun, Me!
4: Sira lu! Jarang ngupai kabar! sekalian nelpon gawe wong tua jantungan. Sira di sekolah nang ngambi pinter. Wis kerjaku bersyukur. Kerja kang bener aja malas karat kadal. Nabung setitik-titik ngomong masa depan, duduk malah dulanan judol gitu. Bocah wis dauk dangkrak, dasar

0: RRI Bau-Bau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.
1: Ruang Rindu.

0: Indo.
1: Assalamualaikum, selamat malam dengan RRI Bau-Bau. Berjumpa lagi di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Kebersamaan kita untuk edisi 15 Agustus 2026. Kali ini nanti menyapa Anda untuk lagu-lagu populer Indonesia dan mancanegara di tahun 70 dan 80-an ya. Jadi kita memori lama sih pendengar ya, kenangan lagu-lagu kenangan lama yang bisa Anda request pendengar untuk kebersamaan kita malam ini. Jadi silakan, mau Indonesia mancanegara silakan aja ya. Ada penelpon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Yang paling cantik saja
1: antara aku pilih yang nah. Terima kasih Bang Albert. Oke. Bang Albert di Kraton jadi penelpon pertama kita. Di belakang Bang Albert ada siapa nih yang nyusulin? Halo, Ruang Rindu.
3: Bang Albert di Kraton jadi penelpon. Ya, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa di mana?
3: Dengan Indah di Sopeng, Kak.
1: Mbak Indah di Sopeng.
3: Iya, apa kabar? Sayang tuh ya?
1: Iya, apa kabar juga? Sebaliknya gimana?
3: Alhamdulillah, lagi makan kan Kak Yanti.
1: Waduh,
3: monitor juga.
1: Baru makan malam udah jam 10.
3: Sudah stres yang kali.
1: Wajar deh. Mumpung banyak makanan ya dimakan lah, masa dianggurin.
3: Iya. Betul.
1: Jadi mau lagunya siapa nih?
3: Lagunya jangan. Apa sih? Jangan salah menilaiku, bisa enggak? Kayak
1: boleh. Jangan salah menilai ya.
3: Yang saya menilai kok kayak Yanti, walaupun saya makan, saya tetap monitor kok.
1: Oh iya, saya pikir walaupun saya makan malam terus ini, saya tetap langsing ya.
3: Iya, betul juga. Walaupun saya makan seberapa banyak, ya tetap langsing. Karena kenapa? Sering naik tangga.
1: Kena, kalau saya kenapa nih? Saya tidak makan banyak, tapi tidak langsing juga.
3: Sebentar saya lihat lagi di profilnya Kak Yanti.
1: Ya deh, lagunya buat siapa nih?
3: Oh, lagunya buat Kasul, Bunda Hani, Bunda Nur, terus Bang Andi, Barania, terus siapa lagi ya? Bapio ya, biasa juga tuh.
1: Ya.
3: Terus Bang, pokoknya semua-semua deh Kak Yanti, pendingan ya.
1: Oke okay deh.
3: Buat Kak Yanti selama bertugas Kak, saya selalu sukses terus.
1: Amin.
3: Dari Bapak juga tetap ya hidup udara. Makasih Kak Yanti.
1: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, untuk kebersamaan kita di awal sesi Yanti pilihkan lagunya untuk Bang Albert ya, spesial dan pendengar setia RRI Bau-Bau lainnya. Dan yang mau gabung juga Yanti tunggu di sesi berikutnya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Lah PR ini.
1: PR apa, Nak? Sini Mama Mulia.
0: Ini, Mak, PR Pancasila. Malas telai KS.
1: Tidak bisa begitu, No. Pancasila itu penting. Mama mau ajar kamar ya.
2: 2 hours later.
0: Mama, tilaika so bisa. Mama dengar kamar ya. Pancasila, 1 ketuhanan yang maha esa, 2 kemanusiaan.
3: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan pada anak sejak masih usia dini.
0: 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wih, anak mama hebat.

0: Balik lagi pendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Kita next ke lagu, ke penelpon maksudnya ya. Sudah menanti untuk disapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Halo Ruang Rindu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yanti.
0: Waalaikumsalam, Mbak Rani.
1: Iya, dengan Rani, Mbak.
0: Oke deh. Kita lagunya nostalgia nih, boleh Indonesia, boleh mancanegara.
1: Lagunya yang judulnya Jangan Salahkan Siapa.
0: Jangan Salahkan Siapa-Siapa.
1: Jangan Salahkan Siapa, kalau enggak salah sih Meriam Belina.
0: Oke. Jadi salahnya siapa, Mi? Tidak ada yang salah begitu. Kalau tidak ada yang salah, terus kenapa ini terjadi?
1: Jangan, pokoknya intinya jangan salahkan siapa
0: sih. Oke deh, dari Meriam Belina, Di.
1: Iya.
0: Baiklah. Lagunya buat siapa?
1: Salam pertama buat Mbak Yanti, selamat beraktivitas. Semoga panjang.
0: Amin.
1: Untuk keluarganya di rumah, ulamin. Terus juga ada yang berbicara tadi, terima kasih atas sapaannya. Ada Bang Andi, Bang Zul, Bang Ucaan, Alin juga, Putri Sari, ada Sari buat di Bogor semuanya.
0: Oke deh.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar juga bisa gabung di WhatsApp kami ya, 0822 5972 2994. Untuk Anda yang ingin berpartisipasi, merequest lagu kesayangan Anda. Ada penelpon lagi. Halo.
2: Halo. Lagu Mbak Yanti.
0: Ya, Pak Andi, lagunya siapa?
2: Lagunya Brewery. The Viol.
0: Judulnya?
2: Jangan
0: ada dusta di antara kita.
2: Ya.
0: Jadi meskipun menyakitkan, jujur saja, Miri. Oke deh, kita kirim kemana nih lagunya?
2: Di awal itu jangan takut siapa-siapa, jangan.
0: Betul.
2: Menilai, ya Allah. Ya, ini kan buat Mbak Yanti dan sebagainya.
0: Ya.
2: Lalu balik bersama keluarga semua bikin satu banyak hal dan besar. Buat
0: tadi. Oke.
2: Indah di shopping. Masker basuh apa? Buat sekarang ini tadi sih.
0: Baik. Oke, buat semuanya ya.
2: Okay.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Satu lagi penelpon kita sebelum kita next ke lagunya. Halo, Ruang Rindu.
3: Halo juga, Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bang siapa lagi, lupa ya nanti nih.
3: Nasrun.
0: Bang Nasrun.
3: Iya.
0: Bang Nasrun udah jalan-jalan ke RRI mana nih sebelum ke bau-bau?
3: Dari antara bagian timur, Pak.
0: Di sana juga banyak yang gabung ya.
3: Iya, dia kan jam 9 sudah mulai, Mbak. Jam 9 kita di Sulawesi kan.
0: Oh iya benar. Mereka
3: disarankan jam 10 sudah.
0: Mereka duluan
3: mereka
0: ya.
3: Mereka kan jam 10.
0: Iya benar.
3: Iya, mereka duluan. Kita di kita masih jam 9, kita langsung jam 10 ya, maka orang sudah cepat. Sampai jam kan sudah jam 10.
0: Oke deh. Jadi, lagunya siapa nih? Kita belum siap lagunya.
3: Lagunya Naf.
0: Naf.
3: Ya, akhirnya aku menemukanmu.
0: Oke, tapi kayaknya kita ini deh. Lagu kita apa? Di nostalgia nih.
3: Oh, nostalgia tuh. Lagu-lagu nostalgia. Oh, ya. Itu benda tanyakan tak kira-kira semua. Alamnya siapa namanya? Tony Parera.
0: Apa tuh judulnya?
3: Putih Cintaku.
0: Putih Cintaku. Oke.
3: Okay. Buat ngotan mah, baginya saya bertugas. Saya selalu bersama keluarga rumah, terus sama kurunya Eri. Bobo yang bertugas, malam saya selalu. Selamat istirahat, salam satu hati semuanya. Yang sudah mustahil sang kompak semuanya, latang berkecuali ya di alamatnya asing. Selamat malam, selamat bermalam minggu, kumpul selalu. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kami hadirkan lagu yang sudah direquest berikut ini. Untuk yang gabung di jalur WhatsApp, nanti akan bacakan ya pesannya di sesi berikutnya.

Saya Insinyur LM Samsul Kamar, MTIPU, Rektor Universitas Dayan Isanuddin, mengajak masyarakat Kepulauan Buton, khususnya Kota Bau-Bau, untuk mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau di FM 99,4 dan 97,8 MHz. RRI Bau-Bau selalu mengudara untuk Indonesia.

0: Kembali lagi di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Bagi pendengar yang ingin bergabung, Yanti masih tunggu di 0822-5972-2994. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo.
0: Iya. Waalaikumsalam. Dengan
1: Rindu. Ruang Berbagi Rindu. Nama relawan aku.
0: Siapa di mana?
1: Dari Purnama saya, dari Kakak Yanti.
0: Mbak Purnama. Kita iya. Lagunya nostalgia nih, Mbak Purnama.
1: Iya, lagunya Satukanlah Hati Kami, ada enggak ya?
0: Satukanlah Hati Kami.
1: Iya. Apa?
0: Dari siapa lagi lupa?
1: Yanti Vesa.
0: Oke, ada nih lagunya.
1: Lagunya Yanti Vesa, Kakak Yanti, ada enggak?
0: Ada.
1: Nah, teman-teman ya.
0: Oke, lanjut.
1: Kak Rani,
0: yeah.
1: Terus ada Kak Sari juga, ada Ibu Tarida, ada Pak Langsung, ada Pak Widi, Pak Benijo, ada Bang Andi datang sama. Ada ini, siapa? Ada Bang Zul, Bang Ucung juga. Ada Bunda Tiara, semuanya ada tentang Tiara Kacari.
0: Mm-hmm.
1: Buat Kakak Yanti, sama Kak Sari. Makasih, Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali, Waalaikumsalam. Baik, pendengar, berikutnya di WhatsApp sudah ada yang bergabung sedari tadi ya, cuma baru sempat yang dibaca. Ini dari pendengar kita, Ruang Rindu, memori lewat lagu dari Nadia di Palatiga. Merekos lagunya Fernando by ABBA. Lagunya untuk semua pendengar RRI. Dan sukses selalu untuk semua yang sedang bertugas. Baik, terima kasih. Satu lagi pendengar kita di WhatsApp. Assalamualaikum, Ruang Rindu, dari Nabila. Oh iya, kok sama Nabila? Tapi nomornya beda nih. Oh, tadi Nadia. Ini Nadia, terus sekarang Nabila. Di Palatiga. Mau request lagunya Forever Young dari Alpha Feel. Salamnya untuk yang di studio dan semuanya yang mendengarkan. Baiklah pendengar, kita juga nampaknya sudah ada di sesi terakhir ya pendengar. Jadi nanti hadirkan saja lagunya sesuai dengan yang Anda request. Dan kebersamaan selanjutnya nanti masih ada sesi Just Music yang hadir di ruang dengar Anda hingga akhir siaran nanti.

0: dipilih barangnya, 100% barangnya asli dari luar negeri, barangnya bergaransi. Ayo mari pak, ayo bu, lihat-lihat barangnya, siapa tahu jodoh.
1: Ribut musito deh, apakah kau jual itu, heboh sekali.
0: Barang impor ini pak, barang dari luar negeri.
1: Oh begitu kah, ada garansinya kah itu?
0: Ada tuh.
1: Ah saya tidak yakin nih, soalnya ada pengalamanku, rusak barangku, malah saya disuruh kasih kembali itu barang ke negara asalnya untuk diperbaiki.
0: Ini bagus pak, saya jamin pak, barang ini tahan lama. Coba bapak lihat modelnya.
1: Ah jangan miode, mending saya cari yang SNI buatan Indonesia, lebih aman. Kalau rusak masih bisa diperbaiki.
2: Mencintai produk Indonesia adalah wujud nyata rasa bangga terhadap bangsa sendiri. Dengan memilih dan menggunakan produk buatan dalam negeri, kita turut mendukung para pelaku usaha lokal, membuka lapangan pekerjaan, serta memperkuat perekonomian nasional.

Suatu hari seorang lelaki masuk ke toko buah lalu bertanya kepada penjual, berapa harga apel per kilonya ya? Harga apel 30.000. Kalau jeruk hanya 25.000 saja pak, jawab penjual. Tidak lama kemudian, seorang wanita yang kenal dengan penjual buah tersebut masuk ke dalam toko. Pak, berapa harga 1 kilogram apel dan jeruknya? Tanya wanita itu. Dengan tersenyum, penjual menjawab, apel 15.000 dan jeruk hanya 10.000 saja. Merasa dicurangi, saat itu juga lelaki tadi mendekati penjual dengan mata yang memerah karena marah. Tetapi si penjual segera memberi isyarat mata dan berkata, tunggu saya sebentar, kepada lelaki tersebut. Kemudian si penjual memberikan kepada wanita tersebut 1 kilogram apel dan 1 kilogram jeruk. Wanita itu pergi dengan gembira dan berkata, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, anak-anakku akan makan buah hari ini. Setelah wanita tersebut pergi, si penjual meminta maaf kepada pembeli lelaki dan berkata, demi Allah, aku tidak mencurangimu. Tetapi wanita itu mempunyai 4 anak yatim dan ia selalu menolak bantuan apapun dari orang lain. Setiap kali aku ingin membantunya, pasti dia tolak. Saya berpikir keras bagaimana caranya bisa menolong tanpa membuat dia malu. Dan saya tidak menemukan cara lain selain cara ini, yaitu dengan mengurangi harga untuknya. Aku ingin dia tetap merasa tidak membutuhkan bantuan siapapun. Dan aku juga ingin berdagang dengan cara Allah dan menyenangkan hati mereka. Wanita ini datang kemari seminggu sekali. Demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, setiap wanita itu membeli buah dariku. Hari itu aku selalu mendapatkan untung berlipat-lipat dan mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak kusangka. Saat itulah si lelaki pembeli meneteskan air matanya, lalu memeluk si penjual. Pendengar, sesungguhnya dalam menolong kebutuhan manusia ada nikmat kelezatan yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang pernah melakukannya. Berusahalah bersedekah bagaimanapun cara kita melakukannya, karena ada rahasia Allah yang kita tidak ketahui, khasiat bersedekah.

berjudul "Kupikir Segalanya Akan Beres Saat Aku Dewasa", ditulis oleh Kim Henam dan Park Jung Suk. Karya ini telah berhasil dirilis pada Juni 2019 lalu di Korea Selatan, dan versi terjemahannya telah rilis di Indonesia sejak Maret 2021. Buku setebal 308 halaman ini menceritakan mengenai masalah hidup yang dialami oleh orang dewasa dan kesehatan mental yang diderita. Berbagai macam penyakit psikologi terangkum rinci melalui buku ini. Mulai dari gangguan kesehatan mental yang disebabkan oleh orang-orang di sekitar, pengalaman masa kecil yang menimbulkan trauma, sampai hidup yang terasa tidak adil bagi penderitanya. Untuk sebuah buku yang memiliki topik kesehatan mental, tentunya buku ini sangat kompleks ya, namun tetap nyaman dibaca karena berhasil dikemas dengan baik dan sempurna. Topiknya begitu menarik, ada banyak quotes inspiratif dan pembahasan yang dianalogikan melalui cerita hidup seseorang, membuat buku ini sangat mudah dipahami oleh para pembaca awam. Hidup yang benar-benar sempurna, berjalan mulus tanpa celah, tentu tidak pernah akan ada. Masa kecil yang buruk juga bisa membentuk pola pikir hingga dewasa. Peran ini sangat penting untuk diadopsi bagi para orang tua untuk belajar memahami kesehatan mental anak-anaknya, agar kelak saat dia dewasa, bukan depresi dan gangguan mental yang menemaninya, tapi rasa syukur dan bahagia yang kian mendampingi hidupnya. Setiap kalimat yang ada dalam buku ini terasa sangat hidup, bagai teman untuk seseorang yang sedang memasuki usia dewasa. Salah satu kategori yang paling relate ada dalam cerita tentang kau yang tidak bisa menangis meskipun sedih. Bagian ini sangat melambangkan bagaimana usia dewasa harus membuat orang terlihat selalu kuat. Ya, meskipun mungkin hal ini tidak kita rasakan ya, namun buku ini masih bisa kita jadikan sebagai refleksi diri dan mengasah empati untuk lebih peka terhadap apa yang sedang orang alami di sekitar kita.

dengan keanekaragaman budaya Buton jadikan perekat dalam memelihara semangat persaudaraan di Tanah Ulio.

kisah. Suatu hari diceritakan, ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain. Pada saat yang bersamaan, datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi, sehingga anak kecil tersebut seperti terangkat di atas tanduk rusa. Seketika, anak tersebut ketakutan terhadap rusa, lalu menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara refleks, sang ibu keluar dari rumah, mulai melihat yang terjadi. Dan tak disangka, anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh rusa. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut, lalu masuk ke dalam hutan. Namun, sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa rusa tersebut sudah berada di area rerumputan luas dan bermain seperti biasanya. Sang ibu begitu bahagia bisa menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka kembali pulang ke rumah yang ditinggali. Namun apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar. Tentunya kondisi rumah tersebut menjadi rata, luluh, dan rantak. Sang ibu mulai berpikir, jika ia masih di dalam tanpa mengejar sang anak, apa yang akan terjadi padanya? Lalu seketika, ia ingat pada beberapa tahun sebelumnya, ia menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa berbagai macam kain agar tak ketahuan oleh para pemburu. Ketika para pemburu sudah tiada di tempat tersebut, lalu sang ibu mulai mengambil kain menutupi rusa dan mulai melepaskan rusa tersebut ke dalam hutan. Tanpa disangka, jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah ia selamatkan dulu. Seakan-akan anak rusa tersebut berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari hantaman pohon tumbang itu. Pendengar, dari kejadian tersebut, ibu berkata kepada sang anak, jika membantu semua makhluk ciptaan Tuhan, meski sekecil apapun, kelak tetap akan berbalik pada diri kita. Dari cerita kecil inilah, kita juga bisa belajar bagaimana pentingnya untuk membantu makhluk Tuhan tanpa membedakan hal apapun. Sebab semua benih kebaikan yang kita tanamkan, kelak akan kita tuai di kemudian hari.

0: Pada awal tahun 2022, Bicara Psikologi kembali meluncurkan buku terbarunya yang berjudul Sepi. Buku Sepi pertama kali diterbitkan pada tanggal 12 Januari 2022. Buku ini akan memberikan pencerahan kepada kita bahwa kesepian tidak ditentukan oleh jumlah relasi atau hubungan yang kita miliki. Namun, kesepian bisa dinilai dari seberapa berkualitas emosional hubungan kita dengan orang lain yang menjadi relasi kita. Kesepian adalah pengalaman manusia yang amat personal. Kerap kali kita merasa sendiri dan menjadi orang yang paling menderita dalam kesepian. Kesepian sering dianggap sebagai hal yang memalukan atau kegagalan. Orang yang sendiri dan dinilai kesepian kerap diberikan julukan yang merendahkan diri mereka. Misalnya seperti Jones atau Jomblongenes, perawan tua, dan julukan yang menyedihkan lainnya. Baru beberapa tahun kebelakang, banyak orang yang berani untuk mengakui bahwa dirinya bahagia dengan kesendiriannya. Sebelumnya, mengakui bahwa dia nyaman dengan kesendirian bagaikan menyatakan bahwa kita telah gagal sebagai manusia yang kodratnya merupakan makhluk sosial. Seolah kita tidak tahu caranya untuk bersosialisasi, atau seolah kita tidak terlalu bergantung pada orang lain dan tidak bisa menikmati kehidupan kita. Seringkali terlalu cepat menilai seseorang dari yang kelihatannya saja. Padahal kita juga tidak mengetahui apa-apa tentang pribadi, apalagi perasaan orang tersebut. Buku ini ditulis untuk membantu semua orang yang merasa kesepian, agar bisa berkenalan dengan sepi yang dialami. Buku ini juga hadir untuk memberikan pencerahan kepada pembaca, baik dalam lingkup personal atau dalam lingkup yang lebih luas. Selain itu, buku ini juga berusaha untuk mengajak pembaca mengubah rasa kesepian yang dialami menjadi sebuah ruang untuk menumbuhkan kreativitas dan spiritual, serta mengubah kesepian menjadi kesendirian yang dapat dinikmati.
1: Anda baru saja mengikuti sajian acara kami. Terima kasih dan sampai jumpa.

Dari bau-bau tentang sudah kebersamaan kita untuk edisi siar 15 Agustus 2026. Esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah kami kembali menyapa Anda dengan program-program acara pilihan, lagu, dan pastinya juga ada informasi terupdate yang kami suguhkan di ruang dengar Anda. Selamat beristirahat dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Bau-Bau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun berada. Anda mendengarkan siaran kami RRI Bau-Bau kembali mengudara melalui pemancar FM 97,8 MHz serta RRI Digital yang dipancar luaskan dari Jalan Limbolio, Kelurahan Tangana Padang, Kota Bau-Bau hari ini Minggu 16 Agustus 2006. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas Anda hari ini. Sekali di udara tetap di udara. Merdeka.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di hari ini 16 Agustus 2026. Rizka kembali menemani kebersamaan Anda di Cape Town pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Menemani akhir pekan Anda yang tentunya pasti lebih seru ya. Dan untuk pagi ini pendengar, seperti biasa kami ada Cape Town pagi ini ya, di mana informasi seminggu ini akan menemani kebersamaan Anda, juga ada Mutiara Pagi. Mengawali perjumpaan kita, kami hadirkan pengajian Al-Quran bersama dengan Hamran SPD, Quran Surat Ad-Duha dan Al-Syirah.
2: FM.

والضحى.

ensemble. وإلى ربك فارغب.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba memasuki waktu pagi pada setiap harinya kecuali ada dua malaikat yang turun. Salah satunya memohon, 'Ya Allah, berikanlah ganti bagi dermawan yang menyedekahkan hartanya.' Dan satu lagi memohon, 'Ya Allah, musnahkanlah harta si bakhil.'" Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153.

Pendengar, dalam Al-Quran, agama yang satu ini disebut Islam, yakni Allah berfirman Quran Surat Al-Imran, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam, dan aku sempurnakan agamamu untukmu, kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu.

0: Oke, baik pendengar, kita ke Mutir Pagi RRI Pro 1 Kendari.
1: Dari topik ya yang akan dibahas nanti ya, dan semoga saja akan menjadi manfaat untuk dan juga keberkahan untuk kita di sebuah hari ini. Kita sudah terhubung di kebersamaan kita ya dengan Pak Ustadz Abdillah ya, di pagi hari ini sudah ada di kebersamaan kita. Langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Niko.
1: Iya, baik, untuk topik kita di subuh hari ini, Pak Ustadz, seperti apa ya tadi yang di apa namanya, yang untuk di perjumpaan kita di 16 Agustus 2026 ini, pembahasan kita terkait apa nih, Pak Ustadz, subuh hari ini?
2: Oke, kita ini akan membahas terkait dengan penyakit hati, penyakit bahayanya hati.
1: Bahayanya penyakit hati. Baik, Pak Ustadz. Sebagai pengantar mungkin di awal perjumpaan kita, silakan Pak Ustadz.
2: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umurud dunia waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pendengar Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Pro 1 Kendari yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari ini kita, di subuh ini kita akan membahas terkait dengan penyakit hati. Ya. Namun bukan penyakit hati dalam pengertian fisik. Ya, penyakit hati yang misalnya sirosis, ya, liver dan sebagainya. Kita akan bicara tentang hati dalam konteks Islam. Bahwa dalam Islam itu hati itu menjadi pusat spiritual manusia yang bisa menentukan baik atau buruknya seseorang. Jika seorang itu bersih, jika hatinya bersih, maka akan menjadikan amal perbuatannya juga pun akan menjadi baik. Namun sebaliknya, jika misalnya hatinya dipenuhi dengan penyakit, ya, maka tentu perilaku dan akhlaknya juga itu akan menjadi rusak. Ya. Nah, oleh karena itu, Islam sangat menekankan pentingnya untuk menjaga hati dari segala penyakit yang berbahaya. Ya. Rasulullah pernah mengingatkan kita, ya, dan mengingatkan sahabat tentu juga mengingatkan kita. Beliau bersabda bahwa ala wa inna fil jasadi mudghah, ya, bahwa ketahuilah sesungguhnya dalam diri, dalam jasad seseorang itu ada sekerat daging, ya, bila saluhat, kalau daging ini baik, maka saluhal jasadi kullu, maka seluruh jasad juga ini akan menjadi baik. Wa idza fasadat, tapi kalau misalnya daging ini rusak, fasadat al-jasad kullu, maka jasad ini secara keseluruhan juga akan menjadi rusak. Ya, ala wahiyal qalb, kata Rasulullah. Ketahuilah bahwa yang saya maksudkan dengan sekarat hati ini adalah sekarat daging ini adalah hati. Nah, ini yang diriwayatkan dari hadis Abu Bukhari dan Muslim. Ya. Nah, penyakit hati dalam Islam tadi saya katakan, ya, bukanlah penyakit yang secara fisik, ya, melainkan penyakit yang sifatnya batiniah, yang bisa merusak jiwa, ya, dan merusak keimanan seseorang. Jadi dampaknya itu, ya, dua, bisa merusak jasad, ya, jiwa, dan bisa juga merusak keimanan seseorang. Nah, penyakit ini muncul akibat bisikan setan. Jadi bisikan setan, ya, hawa nafsu, ya, bahkan bisa muncul akibat dari karena kelalaian kita dalam beribadah kepada Allah. Sehingga jika tidak segera kita atasi, ya, maka penyakit hati ini bisa menjauhkan seseorang dari kebaikan dan akan sebaliknya mendekatkan pada keburukan dan kemaksiatan. Penyakit hati dalam Islam ini juga merupakan sifat yang tercela, ya, atau perilaku yang tercela dalam istilah kita biasa di dalam literatur Islam disebut dengan al-akhlak al-mazmumah, ya. Ya, ini bisa merusak kondisi atau spiritual manusia. Nah, di mana hati yang terjangkit itu dapat menghilangkan keikhlasan, dapat merusak amal amal soleh, serta akan menjauhkan seseorang itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kenapa kita bisa terkena penyakit ini? Kenapa bisa terkena penyakit hati? Kalau penyakit fisik kan juga ada penyebabnya. Kenapa orang bisa kena sirosis? Kena penyakit hati yang dimaksud dalam Islam ini juga ada penyebabnya. Yang pertama itu adalah karena kelemahan iman seseorang, rendahnya kualitas iman sehingga bisa menjadikan hatinya menjadi bermasalah. Kemudian yang kedua, akibat lemahnya iman itu, bisa menjadikan orang tidak mampu untuk memahami dan menerima kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini yang menjadi kunci. Ya, ketika orang rusak imannya, maka biasanya awalnya karena rendah iman dan susah menerima, dia tidak mau menerima kehendak Allah karena dia tidak memahami. Nah, dalam kesempatan ini kita tidak akan membahas semua jenis penyakit ini. Kita akan membahas saja ada dua yang pokok. Yang pertama terkait dengan hasad, kemudian yang kedua terkait dengan sirik kecil. Ini penyakit artinya mungkin dua penyakit ini itu bisa melahirkan beberapa jenis penyakit hati yang lain, sebagaimana kita ketahui itu banyak, ada hasad, ada ghibah, fitnah, riya, semua takabur, bakhil, suzon, cinta dunia. Ini semua penyakit-penyakit hati. Namun pada kesempatan ini kita akan membahas penyakit hati yang hanya dampaknya kepada fisik, dan kemudian yang kedua dampaknya kepada amal soleh kita. Satu bisa merusak fisik, dua bisa merusak amal soleh. Kemudian yang kedua terkait dengan perilaku, yang pertama terkait perilaku, kemudian yang kedua itu terkait dengan ibadah. Jadi ada perbuatan kerusakan hati itu dilakukan justru pada saat orang beribadah. Baik, kita pertama membahas tentang hasad atau iri atau dengki. Biasa ini perasaan yang tidak senang atas nikmat yang didapat oleh orang lain. Ada orang dia tidak senang. Kemudian bukan cuma tidak senang, dia juga berharap bahwa nikmat itu dicabut oleh Allah, dihilangkan dari mereka. Orang-orang sekarang biasa menyebut dengan penyakit apa? Penyakit SMS. Susah melihat orang senang. Kalau ada orang senang dia susah. Tapi kalau ada orang susah, dia senang. Ini yang penyakit yang paling bahaya ini. Nah, asal itu penyakit hati yang berbahaya ini karena bisa merusak hubungan sosial, spiritual, dan juga bisa menghalangi kesuksesan. Kemudian hasad ini bisa melahirkan dua penyakit. Penyakit yang pertama itu bisa melahirkan ghibah. Orang biasa kalau sudah dengki sama orang, maka dia akan berghibah, dia akan menggunjing orang, dia akan membicarakan keburukan orang, dia akan membicarakan kekurangan orang, aib orang. Tapi tujuannya bukan ketika orang tidak ada, tujuannya bukan untuk memperbaiki, tapi untuk merendahkan orang, untuk menjatuhkan harga diri orang. Biasa mengatakan pembunuhan karakter. Nah, Rasulullah pernah mengingatkan kita. Dia mengatakan atadru namal ghibah. Tahukah kamu apa itu ghibah? Sahabat berkata, kalau Allah wa Rasulul a'lam, Allah dan Rasulnya tidak paham. Kata Rasul, likruka akhaka ma bima yakrahu. Engkau menyebutkan, membicarakan keburukan saudaramu, aib saudaramu, yang dia tidak senang. Kemudian saya mengatakan, kalau misalnya kalau misalnya apa yang saya katakan tentang saudara saya itu benar, apakah itu termasuk ghibah? Maka Rasul mengatakan, ya, itu adalah ghibah. Jadi ghibah itu membicarakan sesuatu yang benar terkait dengan orang lain, tapi orang lain tidak suka kalau dicerita seperti itu. Nah, sementara kalau misalnya apa yang diceritakan itu tidak benar, maka itu namanya buhtan. Dia adalah fitnah. Jadi fitnah dengan ghibahnya dan mirip-miripnya. Motivasinya sama-sama ingin menjatuhkan orang, menceritakan keburukan orang di depan, cuma yang membedakan kalau gibah itu membicarakan sesuatu yang benar adanya, ya fakta yang dia bicarakan. Tapi kalau tadi di fitnah itu menceritakan sesuatu keburukan yang tidak sesuai dengan kenyataan, ya. Dia bicaranya, dia mengatakan dia pencuri, tapi dia bukan pencuri. Dia mengatakan dia pembohong, tapi dia tidak berbohong. Hanya sekedar untuk menjelek-jelekkan orang. Nah, ini yang berbahaya, karena ini bisa merusak orang lain. Ya. Nah, bahaya ghibah ini, karena dalam Islam itu diumpamakan seperti orang yang memakan bangkai daging saudaranya. Ya. Daging bangkai biasa saja itu tidak mungkin. Daging mentah saja mungkin kita tidak makan. Apalagi daging bangkai, daging orang lagi. Ya. Tentu ini begitu jijiknya, begitu menjijikannya perbuatan ini, sehingga ya, tidak dibolehkan kita. Ya. Namun dalam beberapa kondisi itu dibolehkan. Ya. Misalnya kita membela diri, ya. Kita mengadu atau menceritakan kezaliman orang di depan hakim, ya, untuk mencari keadilan, ini dibolehkan. Dan menyebut kesalahannya orang. Atau misalnya mencegah kejahatan. Ya. Kalau misalnya ada orang suka pinjam-pinjam uang, misalnya kita cerita ke teman kita bahwa dia itu suka pinjam uang. Tujuannya bukan untuk supaya dia jatuh harga dirinya, tapi agar teman kita ini juga tidak menjadi korban. Ya. Nah, itu diantaranya. Nah, kemudian yang kedua tadi, fitnah. Ya. Fitnah itu juga hampir tadi sudah dijelaskan, ada kemiripan dengan ghibah. Ya, menceritakan hal yang buruk, tapi tidak benar adanya. Ya. Tujuannya juga sama tadi, ada untuk menjatuhkan orang. Kemudian yang kedua adalah syirik kecil. Rasulullah pernah bersabda, inna akhwaba ma akhafu alaikum asyirkul asghar, bahwa sesungguhnya yang paling aku khawatirkan akan menimpa kalian para sahabat adalah syirik al asghar, syirik yang kecil, yang paling kecil. Maka sahabat bertanya, asyirkul asghar ya Rasulullah, apa itu ya Rasulullah? Kata Nabi, syirik kecil itu adalah ar-riya, riya, pamer, ya. Memamerkan apa yang dia lakukan. Kemudian kelanjutan hadis ini Nabi mengingatkan bahwa yaqul azza wa jalla Allah berkata kepada mereka pada hari kiamat ketika pahala itu dibagikan kepada manusia, maka Allah mengatakan kepada orang yang beribadah misalnya dengan motif riya, dengan pamer, maka dia disuruh mengatakan, pergilah kamu kepada orang yang kamu ingin perlihatkan itu, ya, minta pahala sama dia, ya. Karena pahala itu datangnya dari saya, tapi kamu berbuat itu bukan dari atas nama saya, karena kamu mau dilihat, mau dipuji, ya. Nah, ini yang berbahaya, ya. Jadi dia beribadah, melakukan ibadah atau amal kebaikan itu dengan tujuan agar dipuji, ya, dilihat, bukan karena Allah, ya. Jadi ada kita kan mungkin gitu sekarang, kalau beribadah dia selfie kemudian dikirim ke orang, dia pergi masjid, ya, dia foto, ini memperlihatkan kepada orang bahwa dia itu orang baik, ya, memperlihatkan, ya, dengan tujuan agar orang memuji. Tapi kalau tujuannya bukan untuk dipuji, tapi untuk misalnya agar orang lain juga bisa ikut kebaikan seperti yang dia lakukan, maka sebab ulama mengatakan itu dibolehkan. Tapi tujuannya untuk mendapatkan pujian agar dia dianggap orang soleh, dikatakan orang baik, ini yang tidak dibolehkan. Kemudian yang kedua, ada juga yang mirip dengan ini, dengan riya ini, ada namanya sum'ah. Ya. Sum'ah itu, kalau tadi riya itu penglihatan, ya, ingin dilihat. Kalau ini sum'ah ingin, ya, dia memperdengarkan, ya, ingin diketahui, ya, dia beramal, ya, dia tidak dilihat orang. Tapi dia menceritakan setelah itu bahwa dia sudah melakukan salat tengah malam misalnya. Ya, dia bangun. Dia ceritakan agar orang mengumum dia itu rajin. Ya. Kalau dia tujuannya menceritakan, ya. Dan sum'ah ini bisa jadi, dia bisa terjadi kalau misalnya dia beribadah tidak ada yang lihat. Ya, dia tidak ada yang lihat, akhirnya menceritakan ibadahnya. Ya, dia, kalau tadi sengaja memperlihatkan, kalau ini tidak terlihat, tapi dia pada akhirnya dia akan menceritakan. Nah, ini juga Rasul mengingatkan bahwa ini juga akan berbahaya karena dia menjadi syirik kecil. Dikatakan dia syirik kecil karena dia beribadah itu tidak sesuai dengan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk pengantar saya pikir ini saya mudah-mudahan bisa kita diskusikan setelah ini. Baik. Saya kembalikan kepada Mas Dipo.
1: Baik Pak Ustadz, ya sepertinya sudah ada juga yang sudah hadir di perjumpaan kita subuh hari ini ya, yang akan berbagi terkait dengan topik kita. Ada dari Pak Arif dari Kelurahan Benda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arif.
3: Pak Arif, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
1: Iya, silakan pertanyaannya Pak Arif.
3: Apalagi ini adalah menyusung hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia 81 tahun hari ini.
1: Iya.
3: Jadi, assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam Pak Arif.
3: Ya, salam sehat Pak Ustaz ya, baik untuk kita semua.
1: Amin.
3: Jadi saya ada dua item ini yang harus dialogkan pagi ini. Mudah-mudahan ya dalam semua elemen masyarakat dengan kita, termasuk Gubernur Sulawesi Tenggara dan Wali Kota, untuk mendengar kita semua diskusi hari ini terkait penyakit hati. Yang ini yang pertama Pak Ustaz ya. Penyakit hati itu ada beberapa kriteria. Kemudian yang kedua, bagaimana seorang kepala sekolah dicopot tanpa melanggar hukum? Apakah memang ini adalah dalam hukum agama itu melanggar HAM atau seperti apa Pak Ustaz? Mohon penjelasannya.
1: Baik.
3: Dari Pak Arif ini, seluruh pilih.
1: Baik. Pak Ustaz, sekarang. Siap Pak Arif. Terima kasih Pak Arif ya sudah berbagi untuk pertanyaannya di subuh hari ini. Ya, ini mungkin terkait dengan tadi item-item yang sudah disampaikan juga dari Postat ya. Penyakit hati ada berapa ini ciri-cirinya dan juga ya terkait dengan tadi kasus yang disampaikan dari Pak Arif tadi ya. Seorang kepala sekolah mungkin yang dicopot secara tidak sesuai dengan haknya atau semacamnya ya. Kira-kira seperti apa? Silakan Postat.
2: Bisa diulang pertama karena ada timbul tenggelam tadi suaranya enggak.
1: Oh iya. Baik, pertanyaannya terkait dengan penyakit hati Pak Ustadz ya. Yang sudah dijelaskan tadi mungkin ya. Ciri-cirinya ya yang ingin diketahui dari Pak Arif ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua juga ini terkait dengan dari seorang kepala sekolah yang dicopot gitu ya. Ini kalau misalkan dicopot tidak sesuai dengan aturan yang berlaku mungkin untuk dia yang seperti apa nih? Apakah itu termasuk kezaliman atau semacamnya? Silakan Pak Ustaz.
2: Baik. Terkait dengan bentuk atau ciri-ciri penyakit hati tadi ya. Penyakit hati itu penyakit yang sumbernya dari hati ya. Apakah misalnya dia ingin terlihat baik ya, atau misalnya dia merasa lebih baik ya, karena misalnya riya tadi kan dia ingin terlihat baik. Ada juga misalnya dia merasa lebih baik, ada namanya takabur ya. Hanya dia yang bagus, yang lain tidak. Ya, dia merasa bahwa hanya dia yang benar, yang lain ini juga kan orang ya menolak kebenaran ya. Kemudian memandang rendah orang lain ya. Nah, ini juga salah satu sifat model orang penyakit hati ya, ya takabur. Ada juga yang suzon menyangka ya, selalu berburuk sangka kepada orang ya, karena ya itu tadi ada rasa tidak senangnya sama orang ya, sehingga itu bisa menyangka apapun yang dilakukan orang selalu dia menganggap itu tidak baik ya. Jadi tadi itu paling intinya ada dua tadi ya, dia menganggap merasa dirinya baik sehingga dia meremehkan orang lain, atau dia ingin kelihatan baik ya. Nah ini yang tadi saya sudah jelaskan bahwa kalau misalnya hasad itu ya, kalau dia paling tidak suka lihat orang yang senang. Kalau orang senang dia yang susah. Ya, ada orang dapat rezeki dia yang ya, kata orang tetangganya yang beli kompor dia yang panas, tetangganya yang beli kipas angin dia yang dingin. Yeah. Ya. Ini biasanya kan ada seperti itu.
1: Yeah.
2: Kenapa? Karena tadi ya, dia tidak menerima ketentuan Allah. Dia mengatakan bahwa itu sudah ketentuan Tuhan itu Tuhan. Ya. Dia berusaha dia yang dapat. Nah ini yang kadang, nah, kemudian yang kedua terkait dengan kasus misalnya ada kepala sekolah yang dicopot tapi tidak sesuai apa,
1: tidak sesuai
2: mungkin aturan. Tidak sesuai dengan ketentuan, apakah dia termasuk orang dizalimi, ya, itu iya, karena zalim itu kan artinya menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Jadi kalau misalnya Kepseknya itu diberhentikan bukan karena sesuatu yang memang dia melakukan pelanggaran, berarti dia ditempatkan bukan pada tempatnya. Ya? Karena zalim itu kan lawannya adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Zalim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya? Jadi kalau kita melakukan sesuatu bukan pada apa peruntukannya, maka kita sebenarnya menzalimi. Bukan juga kita mengenal istilah menzalimi diri. Kita melakukan sesuatu yang yang apa maksiat Tuhan itu dianggap menzalimi diri karena melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan. Saya pikir itu mungkin untuk Pak Arif.
1: Baik, Pak Ustadz. Sudah ada yang bergabung lagi, Pak Ustadz, di kebersamaan kita. Ada Pak Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Latif, halo.
4: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, silakan Pak Latif untuk pertanyaannya.
4: Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya mau tanyakan ini, Pak Ustadz, ini terkait dengan penyakit hati ini. Di dalam diri kita ini kan ada beberapa organ yang sering disebut-sebut di dalam Al-Quran itu, Pak Ustaz. Itu diantaranya ada hati, sebut dan kalbun. Nah, ada juga akal, al-akal. Nah, ada juga pikiran, yaitu otak. Nah, ketiganya ini kan Nabi sering menunjuk atau simbol-simbol dari ketiga organ ini adalah diantaranya hati itulah di dada. Api sudurinas dan seterusnya. Nah, berarti yang tidak ada ini kan adanya paru-paru dan jantung. Berarti hati itu adalah jantung. Nah, seperti itu. Nah, demikian pula otak. Otak itu kan pikiran itu adanya di kepala. Sering disimbolkan seperti itu. Nah, tapi yang menjadi masalah ini, Pak Ustaz, itu adalah akal. Akal itu sebenarnya adanya di mana? Karena akal ini juga menentukan tentang hukum dari seseorang itu. Misalnya Nabi mengatakan ad-dinu wal aql la dina liman la akala lahu. Nah, agama itu dari akal. Tidak beragama orang yang tidak berakal. Dan orang tidak berakal ini dia bebas dari hukum. Seperti misalnya orang gila atau anak-anak itu diangkat hukum daripadanya. Nah, sebenarnya yang menjadi masalah ini akal itu adanya di mana itu? Dan apabila ini ada orang yang sesat, ada orang yang menyimpang dari agama ini, nah kira-kira ini kerusakan akal atau kerusakan hati atau kerusakan pikiran. Nah, ini mohon dijelaskan ini Pak Ustaz. Nah, kemudian yang kedua, ada juga di dalam diri kita ini ada di bilangan jiwa. An-nafs, ya ayuhan nafs, mutmainna irji'i ila rabbika radhiyati. Ya wahai jiwa yang tenang, itu disebut jiwa. Ada juga ruh. Yas'alunaka anir ruh, kulir ruhi min amri rabbi. Kalau ada yang bertanya tentang ruh kepada Muhammad, katakanlah ruh itulah urusan Tuhanmu. Nah, yang manakah sebenarnya antara jiwa dan ruh? Apakah jiwa ini sudah ruh atau ruh ini sudah jiwa? Saya kira demikian Pak Ustaz. Nah, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Latif,
1: iya, silakan.
2: Ya, terkait dengan hati, otak, dan
1: apa? Dengan akal.
2: Nah, akal ya. Yang dipertanyakan itu akal khususnya di mata. Kalau Nabi kan biasa mengatakan hati itu ya dengan menunjuk dadanya. Ya. Kan di dalam dada itu ada hati, ada jantung. Ya. Kan biasa dalam bahasa Indonesia pun biasanya hati itu yang dimana dimaksud apa liver itu diterjemahkan sebagai ada yang menerjemahkan sebagai hati, ada yang menerjemahkan sebagai jantung. Nah, tapi yang penting persoalan kita adalah ketika kita bicara tentang akal, di mana sih posisi akal? Kalau orang mengatakan pikiran kan biasa menunjuk ke kepala, ya ini. Tapi ketika sebut akal, ya, saya pernah mendapat penjelasan terkait ini bahwa sesungguhnya akal itu adalah perpaduan hasil perpaduan antara kerja-kerja otak dan kerja hati. Ya. Karena terkadang kan ada persoalan itu biasa penyelesaiannya melalui hati, ada persoalan biasanya melalui pikiran.

0: lebih kepada biasa perbuatan, ya, sehingga ketika kita tanya di mana posisinya akal ini dalam diri kita, ya kalau saya tadi dia hasil olah atau perpaduan hasil kerja bersama antara hati dan otak.
1: Pikiran, nah, baik.
0: Demikian juga dengan ini jiwa, perbedaan antara jiwa dan dengan roh. Oh, ya. Iya. Kalau misalnya kita membahas tentang roh, ya, maka roh ini biasanya kalau dalam bahasa Indonesia kita samakan dengan nyawa, ya, nyawa seseorang. Ya. Sementara jiwa itu perpaduan antara jasad dan nyawa tadi. Ya. Jadi roh itu menjadi bagian dari jiwa. Ya, ketika kita dikatakan ada jiwa, ada raga, tidak ada roh, maka dia menjadi jasad. Ya. Sehingga jiwa ini adalah sesuatu yang hidup. Ya, sesuatu yang hidup, bisa hidup karena tadi ada perpaduan, ada jasad, dan ada roh. Ya, jadi sesuatu, makanya jiwa itu biasanya dikaitkan dengan diri kita secara utuh, secara keseluruhan, jasad dan ya. Tapi kalau roh itu enggak, roh itu hanya bagian, ya, yang menjadi nyawa, menjadi kekuatan dalam diri seseorang. Nah, ketika orang bicara tentang jiwa, misalnya bicara tentang diri, ya, tentang diri, sementara roh itu adalah yang mengisi diri itu. Ya. Mungkin penjelasan saya dari Pak Latu, mudah-mudahan bisa dimengerti.
1: Baik Pak Ustadz. Ya pendengar, kita masih undang ya untuk di perjumpaan kita membahas terkait dengan penyakit hati untuk Mutia Pagi di subuh hari ini. Dan sepertinya sudah ada yang bergabung lagi Pak Ustadz ya di perjumpaan kita. Dan juga kita masih undang nih, siapa tahu ada dari pendengar yang ingin bergabung juga di via live TikTok kita sedang live. Kita buka via live chat buat pendengar yang ingin berbagi juga pertanyaan untuk di subuh hari ini. Sudah ada yang bergabung Pak Ustadz, ada dari Sahidin di Andonohu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Sahidin.
2: Selamat Pak Ilham.
1: Iya, silakan pertanyaannya Pak Sahidin.
2: Kiai, assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sesuai dengan pembahasan kita pada subuh hari ini, yang saya tanyakan, apakah perbedaan rasa iri dengan dengki, sedangkan seseorang misalnya selalu berbuat baik, contoh kalau dia berceramah, setelah dia ceramah dia tanya orang, katanya apakah ceramah tadi bagus, tapi kalau tidak dipuji kadang dia marah-marah. Ini saya mau tanyakan Pak Kiai, mohon penjelasannya. Dan yang kedua, ini mungkin di luar tema ini.
1: Iya, baik.
2: Bahwa dalam salat itu katanya menggunakan 4 ibadah. Yang pertama katanya ibadah mada, 2 ibadah harta, 3 ibadah lisan, dan 4 ibadah pikiran. Dan hal-hal ini seperti apa ini Pak Kiai, mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz untuk pertanyaan dari
0: Pak Sadi. Iya, rasa apa iri dan dengki, iri dan mana dengki perbedaannya ya? Iya. Saya kembali, penjawabannya jawaban rasa juga.
1: Iya.
0: Untuk membedakan mana dengki dan dengki, iri dan dengki. Meskipun secara makna dalam bahasa Indonesia itu sama.
1: Iya.
0: Ya, dia iri dan dia dengki. Tapi biasanya kalau iri itu lebih kepada dia tidak suka kalau orang dapat. Dia tidak suka orang kalau dia orang itu mendapatkan kenikmatan dari Tuhan. Tapi kalau dengki biasanya itu sudah diikuti dengan ada usaha untuk menggagalkan dia itu. Kalau iri cuma kita merasa tidak terima dia melakukan itu, dia mendapatkan itu. Tapi kalau sudah ada ditambah dengan dengki, dengki biasanya ada usaha-usaha yang kita lakukan untuk mengganggu kenikmatan yang orang dapatkan itu. Ya. Nah, itu mungkin
1: baik
0: yang pertama.
1: Yeah.
0: Kemudian yang kedua, kasus misalnya ada penceramah, ada ustaz, misalnya setelah berceramah atau khutbah, kemudian dia menanyakan kepada jemaah atau audiens, bagaimana ceramahnya tadi, apakah bagus atau tidak. Ya. Nah, tergantung motifnya. Kalau motifnya tadi ingin dipuji supaya dia mengatakan, oh bagus ceramah itu. Jadi dia merasa senang kalau dipuji, itu tujuannya untuk supaya dia mendapatkan pujian, maka ini yang dimaksud.

0: tadi kategori kategori ria, ya ingin memamerkan dirinya. Tapi kalau tujuannya untuk mengevaluasi diri, ya misalnya apakah misalnya ceramahnya ini, misalnya kakak bagus, mungkin dia bisa tingkatkan. Kalau misalnya tidak bagus, mungkin dicari gimana pun tidak bagus. Kalau tujuannya untuk tadi untuk perbaikan, maka ini tidak masuk kategori kategori ria. Jadi boleh kita sebenarnya memperlihatkan amalan-amalan kita, ibadah kita, tapi dengan motifnya bukan untuk dipuji, tapi untuk menjadi pembelajaran kepada yang lain. Mungkin kalau kita misalnya salat, ya kita perbaiki tata cara salat kita, supaya orang tahu, oh begini caranya salat. Tangan diletakkan di mana, pada takbirnya bagaimana. Bukan supaya, oh alim am sekali, khusyuk sekali, bukan. Tapi untuk, ya. Jadi, tadi, semuanya membedakan antara riak dengan bukan riak itu pada motifnya. Ya. Tujuannya kenapa dia melakukan, kenapa dia memperlihatkan. Orang misalnya kalau dia menyumbang, ya biasanya kan kita lihat artis-artis atau apa selebriti-selebriti dia mengunjak, menyumbang, kemudian dia undang media untuk meliput, ya bisa jadi mungkin kalau kita berpikir positif, berprasangka baik, kita menganggap bahwa dia mengundang apa media ini agar diliput supaya orang tahu dia melakukan ini dan orang terikut juga, ya. Ikut untuk menyumbang, ya. Itu boleh jadi. Ya kita tidak tahu urusan-urusan, makanya urusan hati ini kita tidak tahu, selain Allah yang tahu urusan. Tapi kita bisa melihat dampaknya. Ya. Jadi kalau orang menyumbang ya, agar dia bisa diikuti menyebarkan virus-virus kebaikan ini, maka itu tidak masuk kategori dia. Ya. Atau misalnya diceritakan apa yang dia lakukan, sudah dilakukan kebaikan yang dilakukan, dalam rangka agar orang lain juga mengikuti, maka itu tidak masuk kategori tadi riya dan semua itu. Ya, kemudian yang terakhir tadi terkait dengan sholat. Sholat itu adalah ibadah tuh kita kadang malu in calling akwal wa afal. Secara apa itu terbagi, ya? Ibadah sholat itu adalah ibadah yang terdiri atas dua apa ibadah perbuatan yang terdiri dari perbuatan afal, ada gerakan-gerakan, kemudian ada ucapan-ucapan, ada akwal. Jadi itu ibadah. Kalau dikatakan tadi dia ibadah ada mengandung harta juga, ya boleh saja jadi. Ya, mungkin untuk beribadah itu memerlukan pakaian, memerlukan. Ya, tapi pada intinya sholat itu adalah dua ibadah yang ibadah yang memiliki dua unsur. Yang pertama ada perkataan-perkataan di dalamnya. Yang kedua ada gerakan-gerakan. Karena ada ibadah yang hanya ucapan saja. Ya, misalnya baca Quran, berzikir. Tapi sholat ini tidak, ada gerakannya dan itu sudah tertentu yang dibacanya sudah tertentu dan gerakannya juga tertentu yang khusus dalam istilahnya. Jadi sholat itu ibadatun tafadhammanu min aqwal wa afal makhsusa. Sholat gerakan terdiri dari gerakan dan perkataan yang tertentu. Jadi tidak boleh kita bikin gerakan sendiri, tidak boleh kita membuat ucapan sendiri. Demikian Pak Pak Sahidin.
1: Iya, baik Ustaz. Ya, karena kita sudah di ujung perjumpaan Pak Ustaz ya, di Mutiara Pagi hari ini. Dan mungkin sebagai kesimpulan untuk topik kita terkait dengan penyakit hati Pak Ustaz, silakan.
0: Baik, sebagai penutup kita pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan bahwa dampak daripada penyakit hati ini, ya bahayanya itu bisa pertama bisa merusak ibadah dan pahala kita. Jadi bisa menitis, ya, seperti hasad, ya, itu akan membakar kebaikan-kebaikan kita. Kemudian pamer juga itu, ya, atau ria itu bisa, pahala kita tidak diterima, karena tujuan kita tadi bukan karena ingin dapat pahala, tapi ingin dapat pujian. Seperti hadis yang saya bacakan tadi, orang di akhirat nanti, orang yang ria itu disuruh pergi kepada orang yang minta dia puji dia, ya. Bukan Allah yang memberikan pahala, sehingga rugi. Di dunia ini kita sudah berbuat baik, sudah beribadah, tapi di akhirat nanti ternyata pahala yang kita tunggu tidak datang. Nah, kemudian itu bisa menutup hidayah. Hati itu bisa menjadi keras, ya, karena selalu melakukan maksiat dan menolak kebenaran dan petunjuk dari Allah.
1: Nah,
0: kemudian selanjutnya, dari segi hubungan sosial juga, dampaknya bahayanya itu bisa memecah persaudaraan. Bayangkan tadi, dengki itu, ya, bisa mengalirkan gibah, bisa memfitnah, akhirnya sesama orang bisa bertengkar, ya bisa saling hilang kepercayaan antara sama, ya. Kemudian bisa juga merusak hubungan di dalam masyarakat. Nah, kemudian terakhir adalah hubungan kita memperbaiki diri dan mencoba mengobati penyakit hati ini, ya pertama kita bisa melakukan tazkiyatun nafs, ya penyucian diri, ya melakukan proses apa mengosongkan hati kita dari sifat-sifat yang tercela, ya, kita buang semua sifat-sifat tercela, kemudian kita mengisi dengan sifat-sifat yang terpuji, kita ganti dengan sifat-sifat yang lebih baik. Kemudian kita banyak berzikir, ya, banyak mengingat Allah dan banyak beristighfar dan banyak memohon ampun kepada Allah, karena ya mengingat Allah secara rutin itu bisa melembutkan hati kita, ya dari yang keras ya menjadi lembut, kemudian bisa mengampun apa mohon ampunan dan dosa dan kemudian kita juga senantiasa bermuhasabah, mengintrospeksi diri kita, mengevaluasi niat kita, ya dalam berbuat itu selalu kita lihat untuk apa saya melakukan ini, apakah untuk Allah, ya hanya semata karena Allah atau ada motif-motif lain. Kemudian yang terakhir tentu adalah selalu memperdalam ilmu-ilmu agama kita. Ya, kita kembali belajar-belajar ilmu agama, ya, baca-baca buku, hadir pengajian-pengajian. Ya. Karena dengan pemahaman ya, yang benar itu, maka kita akan mendapatkan amalan yang benar. Yang paling penting adalah bahwa ilmu itu lebih dahulu daripada amal. Jadi kata Imam Syafi'i, al-ilmu qablal amal. Sebelum kita beramal, maka kita harus ada ilmunya dulu. Ya, saya pikir itu saja untuk kesempatan ini, Mas Piko. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan.
1: Baik, Ustaz. Ya, ini menutup perjumpaan kita pendengar ya di Mutiara Pagi untuk edisi tanggal 16 Agustus 2026. Kami pamit undur diri, semoga membawa keberkahan apa yang sudah disampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dan Ustaz, semoga kita bisa berjumpa dengan topik menarik lainnya, Ustaz.
0: Ya, insya Allah.
1: Insya Allah, baik. Ya, kita pamit undur diri pendengar ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, baik, mendengar kembali bersama kami RRI Bobo, saatnya kami hadirkan ragam berita sepekan edisi hari ini 16 Agustus 2026. Tetap bersama kami.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. FM.

0: Kita awali informasi pertama, Badan Pendapatan Daerah Kota Bau-Bau mulai menerapkan penarikan pajak mineral bukan logam dan bantuan atau MBLB pada tahun 2026. Kebijakan tersebut diterapkan setelah adanya surat edaran Menteri Dalam Negeri. Afriansyah melaporkan.
1: Obyek yang MBLB itu pengeluaran timbunan, termasuk batu, termasuk pembuatan batu bata merah.
2: Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Bau-Bau mulai menerapkan penarikan pajak mineral bukan logam dan batuan atau MBLB pada 2026. Kebijakan tersebut diterapkan setelah adanya surat edaran Menteri Dalam Negeri Mendagri dan hasil rapat pemerintah daerah di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. Sekretaris Bapenda Kota Bau-Bau, Musrifi, mengatakan berdasarkan hasil pendataan terdapat 19 lokasi yang melakukan aktivitas dan masuk dalam objek pajak MBLB. Aktivitas tersebut meliputi pengelolaan timbunan, batu, pasir, hingga pembuatan batu merah.
1: Obyek yang MBLB itu pengelolaan timbunan, termasuk batu, termasuk pembuatan batu bata merah. Itu bahannya tanah liat itu masuk di ranahnya MBLB. Pasir, baik pasir kali maupun pasir laut. Tetapi kan penarikannya, yang pertama penarikannya itu harus di namanya kuari. Jadi yang dikenakan pajak itu adalah pihak penjual ini, bukan penerima manfaat. Semuanya kalau saya beli pasir, bukan saya yang dikenakan pajak, tetapi tempat saya membeli pasir itu.
2: Menurut Musrifi, penarikan pajak MBLB sebelumnya belum dilakukan karena sebagian besar pengelola di Bau-Bau tidak memiliki izin usaha atau izin pengelolaan. Bapenda khawatir penarikan pajak justru dianggap sebagai bentuk pengakuan bahwa aktivitas pengelolaan MBLB tersebut telah legal. Namun, kebijakan tersebut kini berubah setelah terbit surat edaran Mendagri pada 2026. Pemerintah daerah juga telah menyepakati mekanisme penarikan pajak dalam rapat di tingkat provinsi.
1: Ada surat edaran Mendagri dan kemarin juga kesepakatan di rapat di provinsi bahwa kita tetap bisa melakukan penarikan kewajiban pajaknya. Yang penting itu masuk dalam salah satu objek pajak yang dikelola oleh daerah. Persoalan izin, persoalan lain, tidak ada kaitannya dengan perpajakan. Kita menarik pajak karena aktivitasnya, bukan izinnya.
2: Musrifi menjelaskan objek pajak MBLB dikenakan terhadap aktivitas yang melakukan perubahan bentuk permukaan bumi dan menghasilkan mineral bukan logam maupun batuan. Karena aktivitas pengelolaan sudah berjalan, Bapenda tetap akan melakukan penarikan kewajiban pajak sesuai ketentuan yang berlaku meski usaha tersebut belum memiliki izin. Besaran tarif MBLB mengacu pada peraturan gubernur yakni sekitar 15 hingga 20% dari nilai penjualan. Bapenda dalam waktu dekat akan melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha. Sosialisasi juga akan mencakup ketentuan tarif pajak sesuai peraturan gubernur. Menurut Musrifi, langkah tersebut penting agar penerapan pajak tidak menimbulkan persoalan di lapangan.
0: Jelang HUT RI ke-81, Lapas Bau-Bau usulkan sebanyak 317 warga binaan untuk menerima remisi. 4 diantaranya langsung bebas.
3: Menjelang peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Bau-Bau mengusulkan sebanyak 317 warga binaan untuk mendapatkan remisi kemerdekaan. Jumlah tersebut merupakan sebagian dari total 515 warga binaan, baik narapidana maupun tahanan, yang saat ini menjalani masa pidana di Lapas Bau-Bau. Kepala Lapas Bau-Bau Abdul Waris mengatakan, ratusan narapidana tersebut telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif untuk diusulkan mendapatkan remisi. Terkait besaran remisi, sampai saat ini pihak lapas masih menunggu keputusan final, namun biasanya surat keputusan remisi tersebut diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada H-1 peringatan kemerdekaan. Abdul Waris menjelaskan besaran remisi yang diterima masing-masing narapidana berbeda-beda, mulai dari 1 hingga 6 bulan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan masa pidana yang telah dijalani. Dari 317 warga binaan yang diusulkan, 75 orang diusulkan mendapatkan remisi 1 bulan, 61 orang 2 bulan, 82 orang diusulkan mendapatkan remisi 3 bulan, 45 lainnya 4 bulan, sejumlah 35 orang lainnya diusulkan mendapatkan remisi 5 bulan, dan 15 orang terakhir mendapatkan remisi 6 bulan.
4: Ya, cuma kan tidak semua warga binaan itu bisa diusul, kan? Ada syarat-syarat tertentunya. Ya, seperti sudah inkeras, putus, jadi otomatis tahanan kan enggak bisa. Kemudian minimal telah menjalani 6 bulan, banyak kan tahanan-tahanan. yang hukumannya pendek itu tidak bisa diusul karena dia belum menjalani 6 bulan. Kemudian yang melanggar tata tertib lapas namanya register F, kalau di istilah pemasyarakatan itu juga kita juga berikan.
3: Selain itu, pada momen peringatan HUT RI ke-81, terdapat 4 narapidana yang diperkirakan langsung bebas setelah mendapatkan remisi, sementara 1 warga binaan lainnya akan menjalani bebas murni karena masa pidananya telah berakhir. Lanjut Abdul Waris, sebanyak 198 penghuni lapas tidak diusulkan mendapatkan remisi. Mereka terdiri dari warga binaan yang masih berstatus tahanan maupun narapidana yang belum memenuhi persyaratan. Beberapa di antaranya belum menjalani masa pidana selama 6 bulan, belum memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau ingkrah, serta terdapat warga binaan yang tercatat dalam register F akibat melakukan pelanggaran tata tertib di dalam lapas. Abdul Waris menyebutkan untuk register F ada sekitar 20 warga binaan yang tidak dapat diusulkan karena melakukan pelanggaran tata tertib. Sesuai agenda lapas Bau-Bau, penyerahan SK remisi rencananya akan dilakukan pada Senin 17 Agustus 2026 bertepatan dengan peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam agenda tersebut, Wali Kota Bau-Bau dijadwalkan hadir langsung di lapas Bau-Bau untuk menyerahkan SK remisi kepada warga binaan yang dinyatakan berhak menerimanya setelah pelaksanaan upacara peringatan kemerdekaan. Pemberian remisi ini menjadi salah satu bentuk penghargaan bagi warga binaan yang telah menunjukkan perilaku baik serta memenuhi ketentuan selama menjalani masa pidana.
0: Sebanyak 468 barisan mengikuti gerak jalan indah HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Jumlah tersebut menurun sekitar 640 barisan dari tahun sebelumnya. Pembatasan peserta dilakukan panitia agar pelaksanaan gerak jalan indah tidak berlangsung hingga malam hari. Afriansyah melaporkan.
5: Nah, kenapa ini kita batasi? Tidak terulang lagi tahun lalu sampai jam 10 malam.
2: Sebanyak 468 barisan mengikuti gerak jalan indah GJI dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Bau-Bau pada 11 hingga 13 Agustus 2026. Jumlah tersebut menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 640 barisan. Penurunan jumlah peserta tersebut merupakan hasil pembatasan yang dilakukan panitia. Langkah ini ditempuh untuk mencegah pelaksanaan GJI kembali berlangsung hingga malam hari seperti yang terjadi pada pelaksanaan sebelumnya. Pembatasan dilakukan dengan menetapkan setiap karang taruna dari masing-masing kelurahan hanya boleh mengikutsertakan 2 barisan. Kedua barisan tersebut terdiri dari barisan putra dan putri. Dari total 468 barisan, sebanyak 130 barisan akan tampil pada hari pertama, 196 barisan pada hari kedua, dan 142 barisan pada hari ketiga. Jumlah tersebut merupakan barisan peserta GJI, sementara untuk marching band sebanyak 30 barisan. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bau-Bau, Laude Aswad, berharap pembatasan jumlah peserta dapat membuat pelaksanaan GJI lebih tertib dan selesai sesuai target waktu. Jika seluruh peserta memulai kegiatan sesuai jadwal pukul 7 WITA, GJI diharapkan selesai sekitar pukul 16.00 hingga 17.00 WITA.
5: Nah, kenapa ini kita batasi? Itu jelas tidak terulang lagi tahun lalu sampai jam 10 malam. Yang kedua, kita harap 2 barisan di kelurahan ini betul-betul sudah pilihan ini. Sudah orang-orang terbaiknya karang taruna di kelurahan itu. Jadi kumpulan orang-orang pilihan yang ikut barisan. Sehingga silakan seleksi di kelurahan. Bahwa wakil kelurahan kita ini sudah dipilih.
2: Selain membatasi jumlah peserta, panitia juga memperketat penerapan petunjuk teknis GJI. Peserta yang tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dapat dibubarkan oleh panitia di tengah perjalanan. Penerapan juknis tersebut juga berkaitan dengan upaya menjaga keamanan selama pelaksanaan GJI, khususnya pada saat peserta membubarkan diri. Setiap barisan karang taruna mendapat pengawasan dari lurah, Babin Kamtibmas, dan Babinsa. Pengaturan waktu start juga dilakukan terhadap sejumlah karang taruna yang dinilai berpotensi mengalami gesekan. Waktu mulai mereka akan dipisahkan agar tidak terjadi pembubaran secara bersamaan. Laude Aswad juga menegaskan tidak ada display atau pertunjukan marching band dalam rangkaian GJI tahun ini. Marching band hanya diperbolehkan mengikuti barisan GJI tanpa menampilkan atraksi atau koreografi khusus.
0: Pemerintah Kota Bau-Bau mendorong pemerataan program Kampung Siaga Bencana di seluruh kecamatan. Tahun 2026, Program tersebut baru terrealisasi di Kecamatan Lealea melalui dukungan Kementerian Sosial. Kembali Hairul Mulko.
6: Selain itu juga kami punya lumbung sosial, adalah tempat penyimpanan persediaan logistik dan barang, hal kesiapsiagaan.
7: Pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Dinsos Naker terus mendorong pemerataan program Kampung Siaga Bencana KSB di seluruh kecamatan, yang mana di tahun 2026 program tersebut baru terbentuk di Kecamatan Lealea melalui dukungan Kementerian Sosial. Kepala Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Naker Kota Bau-Bau WOD Yuning mengatakan Kecamatan Lealea menjadi pilot project pelaksanaan Kampung Siaga Bencana yang resmi dicanangkan pada bulan April lalu. Yuning mengatakan pihaknya berharap program tersebut dapat diperluas ke kecamatan lain sebab potensi bencana di Kota Bau-Bau hampir merata di semua kecamatan dengan ancaman angin puting beliung, gelombang tinggi hingga kebakaran.
8: Kami berharap mungkin Kementerian Sosial kedepannya bisa menambah lagi dari 8 kecamatan ini, kan baru 1 ini Lealea. Yeah. Semoga tahun depan kami bisa dapat 2 kecamatan lagi sehingga distribusi Kampung Siaga Bencana itu merata ke seluruh Kota Bau-Bau.
7: Sementara itu, Camat Lealea Muhammad Sawal Zamhuri mengatakan Kampung Siaga Bencana di wilayahnya dibentuk dengan nama KSB Bamba Lealea. Kehadiran program ini sangat berdampak positif bagi masyarakat setempat, mengingat program ini berbasis masyarakat dengan melibatkan pemerintah, relawan, dan masyarakat dalam pencegahan, tanggap darurat, hingga pemulihan pasca bencana. Dalam masa pencanangan lalu, masyarakat telah mendapat pengetahuan mengenai mitigasi serta risiko dan dampak bencana. Kesiapsiagaan juga diperkuat melalui kegiatan gotong royong dan kepedulian sosial saat terjadi bencana.
6: Selain itu juga kami punya lumbung sosial, adalah tempat penyimpanan persediaan logistik dan barang, hal kesiapsiagaan darurat. Bila mana ada bencana, bencana apa saja, di lumbung kami sudah siap dengan logistik, sandang dan pangan.
7: Dinsos Naker Kota Bau-Bau juga terus mengoptimalkan dapur umum lapangan untuk dilengkapi kendaraan khusus. Fasilitas tersebut dapat digunakan untuk memasak dan menyediakan makanan secara langsung bagi masyarakat yang terdampak bencana. Penguatan Kampung Siaga Bencana, lumbung sosial dan dapur umum diharapkan memperkuat kesiapsiagaan berbasis masyarakat sekaligus mempercepat respon terhadap bencana di Kota Bau-Bau.
0: Warga pesisir di 3 wilayah di Kepulauan Buton dikejutkan perubahan air laut usai gempa di Flores Sabtu pagi.
3: Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 15 Agustus 2026 pagi turut dirasakan masyarakat di wilayah Kepulauan Buton. Guncangan gempa tersebut sempat membuat warga khususnya yang tinggal di wilayah pesisir Kabupaten Buton, Buton Selatan dan Kota Bau-Bau dikejutkan oleh perubahan muka air laut setelah gempa terjadi. Peristiwa tersebut juga sejalan dengan peringatan dini tsunami yang sempat dirilis BMKG Bau-Bau untuk 3 wilayah Kepulauan Buton. BMKG mencatat adanya perubahan muka air laut yang terpantau di sejumlah stasiun pengamatan, kenaikan muka air laut mencapai 0,30 meter. Kepala BMKG Bau-Bau Adi Stiono mengatakan, gempa tersebut dipicu oleh aktivitas patahan naik atau thrust fault yang menyebabkan getaran kuat di sejumlah wilayah NTT dan berpotensi memicu tsunami di beberapa wilayah termasuk Kepulauan Buton. Menurutnya, kenaikan muka air laut yang terpantau di wilayah Kepulauan Buton berada di kisaran 0,3 hingga 0,5 meter. Meski demikian, kondisi tersebut tidak menunjukkan kenaikan muka air laut yang begitu signifikan dan juga membahayakan.
9: Ada 4 peringatan dini, yang terakhir 2 jam itu diakhiri. Nah, terjadi gempa bumi itu disebabkan oleh patahan naik yang menyebabkan getaran di daerah Nusa Tenggara Timur. Nah, ini dampaknya bisa tsunami. Nah, kondisi ini BMKG mengeluarkan peringatan dini itu sampai di wilayah Kepulauan Buton, khususnya di Buton Selatan, Buton Kabupaten Buton, bahkan Kolaka juga terdeteksi ada kenaikan tinggi gelombang 0,3 meter sampai 0,5 meter.
3: Adi Stiono meminta masyarakat tetap tenang serta tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi mengenai potensi bencana susulan berskala besar di Kepulauan Buton. BMKG juga telah menyatakan ancaman tsunami berakhir untuk seluruh wilayah terdampak termasuk Kepulauan Buton sejak pukul 9 pagi. Keputusan tersebut diambil diambil setelah hasil observasi menunjukkan tinggi muka air laut tidak lagi mengalami kenaikan signifikan yang berpotensi membahayakan masyarakat. Untuk itu, Adistiono mengimbau warga tetap memantau informasi resmi yang disampaikan BMKG. Dengan berakhirnya peringatan dini tsunami, aktivitas masyarakat di wilayah pesisir Kepulauan Buton termasuk di sekitar pantai dan tepian sungai kembali berjalan normal. Meski demikian, masyarakat tetap diminta mengutamakan kewaspadaan dan tidak menyebarkan informasi yang belum dipastikan kebenarannya. Demikian itu berita sepekan kali ini. Saya Wadi Nurliani mengucapkan selamat pagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, baik mendengar, selamat pagi, tetap semangat ya tentunya di pagi hari ini. Menikmati akhir pekan ya, Anda dengan berbagai lomba-lomba 17 Agustus di tempat tinggal Anda bersama tetangga ya. Pokoknya semoga hari ini tuh berjalan dengan lancar. Rizka akan menemani Anda di Cape Town pagi ini. Kami ucapkan di awal pagi kita dengan selamat pagi, tetap semangat.

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang Raja Buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

Tahukah Anda, Indonesia adalah negeri dengan lebih dari 1.300 suku bangsa dari ribuan tradisi yang hidup berdampingan dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cara unik mengekspresikan nilai, keindahan, dan kearifan lokalnya, baik lewat tarian, bahasa, musik, hingga upacara adat. Kebudayaan bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga identitas bangsa yang terus hidup di tengah perubahan zaman. Dengan melestarikan budaya lokal, kita tidak hanya menjaga jati diri, tapi juga memperkaya warna Indonesia di mata dunia.

Budaya Indonesia itu beraneka ragam dan berasal dari berbagai suku di penjuru tanah air. Aceh dengan tari saman, Jawa dengan upacara tedaksiten, Buton dengan benteng terluas di dunia, Papua dengan bakar batu, dan masih banyak lagi kebudayaan di Nusantara kita yang tak terhitung jumlah dan nilainya. Seharusnya kita bangga dengan apa yang kita punya, bukannya malu ataupun malah mengikuti budaya luar. Banggalah dengan budaya daerah, banggalah dengan Indonesia. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Oke, baik pendengar ya. Sumar Krikon Mall Bekasi menghadirkan festival kuliner dan hiburan bertajuk Hungry Playground. Festival tersebut berlangsung dari 14 Agustus sampai dengan tanggal 20 September di area parkir selatan SMB. Dan 110 tenan kuliner terlibat dalam festival tersebut. Seluruh tenan telah melalui proses kurasi, termasuk pelaku usaha yang didatangkan langsung dari daerah asalnya. Festival tersebut menghadirkan berbagai pilihan kuliner bagi pengunjung. Pilihannya meliputi kuliner legendaris, street food, viral, jajanan kekinian, dan hingga merek food yang berfragis yang sedang diminati masyarakat saat ini.

Bahavula. Tembahavula adalah tradisi masyarakat suku Muna yang dilakukan menjelang bulan Ramadan. Masyarakat suku Muna yang mendiami Pulau Muna dan anak-anak Pulau Muna telah menjadikannya warisan turun-temurun yang dilakukan generasi demi generasi. Kata Tembahavula berarti menaikan doa. Doa yang dinaikkan biasanya adalah doa ucapan syukur kepada Sang Maha Kuasa karena telah dipertemukan lagi dengan bulan yang penuh berkah dan makrifat melalui ritual Tembahavula. Tradisi ini dimulai dengan membacakan ayat suci Al-Quran oleh imam masjid atau yang sering disebut moci. Tersedia juga tudung yang dibungkus dengan kain putih. Dalam tudung tersebut, tersedia makanan-makanan khas daerah suku Muna yang nantinya siap disantap bersama setelah doa selesai. Tradisi Tembahavula telah sejak dulu dilaksanakan sejak ajaran Islam mendarat di Kepulauan Muna.

0: Tahukah Anda, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara atau Sultra mengklaim bahwa 4 karya budaya Sultra saat ini telah menjadi warisan budaya Indonesia. Keempat karya budaya sutra itu adalah unsur atau karya budaya Kalosara dari etnik Tolaki, Kabati dari etnik Buton, Lariyangi dari etnik Buton, dan Kahati dari etnik Muna. Empat karya budaya sutra itu resmi diakui sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB Indonesia dari 77 karya budaya di 33 provinsi dalam sidang penetapan WBTB 14 sampai 16 November 2013 di Jakarta. Pencapaian ini tidak lepas dari peran pemerintah daerah, akademisi, seniman, lembaga adat budaya, terutama masyarakat pemilik budaya dalam menjaga kelestarian unsur budaya itu. Dengan penetapan 4 karya budaya lokal menjadi warisan budaya Indonesia tersebut, maka wajib mendapat perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan oleh semua pemangku kepentingan di daerah.
1: Pemerintah Kota Bau-Bau ya, melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo, mengajak seluruh masyarakat yang memanfaatkan kesempatan mengikuti pelatihan pemasaran digital melalui live stream, live shopping, dan affiliate marketing. Dan ini bekerja sama dengan BBL SDM Komdigi Makassar, terbuka bagi masyarakat dan berbagai kalangan, khususnya pelaku usaha UMKM, wira swasta maupun masyarakat yang telah mengembangkan usaha dan ingin meningkatkan pemasaran produknya melalui platform digital. Melalui materi live shopping, ya, peserta akan diperkenalkan sebagai berbagai strategi ya, yang memasarkan sekaligus menjual produk secara langsung melalui platform digital. Manfaatan teknologi digital ini menjadi salah satu langkah juga ya pendengar untuk membantu pelaku usaha lokal menghadapi perkembangan pola pemasaran dan pelaku konsumen.

petir, kilat, atau halilintar adalah gejala alam yang biasanya muncul pada musim hujan saat langit memunculkan kilatan cahaya sesaat yang menyilaukan. Beberapa saat kemudian disusul dengan suara menggelegar yang disebut guruh. Dikutip dari laman BMKG, petir merupakan gejala listrik alami dalam atmosfer bumi yang tidak dapat dicegah dan terjadi akibat lepasnya muatan listrik baik positif maupun negatif yang terdapat di dalam awan. Petir hanya terjadi pada awan yang sudah mencapai taraf matang. Awan yang sudah mencapai taraf matang secara umum akan membentuk dua batas lapisan utama elektrifikasi. Pada bagian atas terkonsentrasi medan listrik positif sebagai akibat adanya proses konveksi updraft yang menyebabkan awan bergerak ke atas dan melebihi tingkat pembekuan hingga menjadi kristal-kristal es. Bagian bawah terkonsentrasi medan listrik negatif sebagai akibat adanya proses konveksi downdraft yang menyebabkan butiran-butiran es yang lebih berat bergerak ke bagian bawah awan.

Inflasi dan deflasi adalah dua konsep ekonomi yang berlawanan. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus, sedangkan deflasi adalah penurunan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus.

Tahukah Anda, di Jepang ada tradisi unik bernama Hanami. Hanami yaitu menikmati keindahan bunga sakura yang sedang mekar. Nah, biasanya dilakukan di musim semi dan masyarakat akan juga berkumpul di bawah pohon sakura untuk makan bersama, berbincang, maupun juga menikmati keindahan alam. Tradisi ini juga bukan sekedar piknik, tapi juga cara untuk merenung tentang keindahan hidup yang sementara, seperti bunga sakura yang hanya mekar sebentar.

0: こんな人生嫌や。来世は東京のイケメン男子にしてください。
1: まだこの世界は。
2: Tahukah Anda, di Jepang ada tradisi unik bernama Hanami. Hanami yaitu menikmati keindahan bunga sakura yang sedang mekar. Nah, biasanya dilakukan di musim semi dan masyarakat akan juga berkumpul di bawah pohon sakura untuk makan bersama, berbincang, maupun juga menikmati keindahan alam. Tradisi ini juga bukan sekedar piknik, tapi juga cara untuk merenung tentang keindahan hidup yang sementara, seperti bunga sakura yang hanya mekar sekejap.

Uganda, negara yang memiliki keragaman budaya paling banyak, yaitu Uganda, menduduki puncak daftar negara paling beragam di dunia. Dengan populasi lebih dari 49 juta, Uganda yang terletak di Afrika Tengah merupakan rumah bagi populasi yang sangat beragam, dengan beragam kelompok etnis dan bahasa yang digunakan.

Setiap manusia akan selalu berpapasan dengan mimpinya. Ada yang hampir menggenggamnya, ada pula yang tersungkur dalam pencariannya. Tetap kuatkan hatimu, ini hanya tentang sang waktu. Kelak, kita akan temui masa itu.

Lagu Dirgahayu Indonesiaku diciptakan oleh Husein Mutahar. Lagu ini adalah salah satu lagu wajib nasional yang sering dinyanyikan pada upacara Hari Kemerdekaan Indonesia. Lagu ini mengandung pesan tentang kemerdekaan dan semangat membangun bangsa. Husein Mutahar juga dikenal sebagai M. Husein Mutahar, adalah seorang tokoh Indonesia yang dikenal sebagai pencipta lagu-lagu nasional, termasuk Hari Merdeka, 17 Agustus, dan Syukur. Ia lahir pada 5 Agustus 1916 dan wafat pada 9 Juni 2004. Lagu Dirgahayu Indonesiaku diciptakan oleh Husein Mutahar untuk merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-50. Lirik lagu ini berisikan ajakan untuk mencintai tanah air dan semangat membangun bangsa yang adil dan sejahtera.

Lagu Dirgahayu Indonesiaku diciptakan oleh Husein Mutahar. Lagu ini adalah salah satu lagu wajib nasional yang sering dinyanyikan pada upacara Hari Kemerdekaan Indonesia. Lagu ini mengandung pesan tentang kemerdekaan dan semangat membangun bangsa. Husein Mutahar juga dikenal sebagai M. Husein Mutahar, adalah seorang tokoh Indonesia yang dikenal sebagai pencipta lagu-lagu nasional, termasuk Hari Merdeka, 17 Agustus, dan Syukur. Ia lahir pada 5 Agustus 1916 dan wafat pada 9 Juni 2004. Lagu Dirgahayu Indonesiaku diciptakan oleh Husein Mutahar untuk merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-50. Lirik lagu ini berisikan ajakan untuk mencintai tanah air dan semangat membangun bangsa yang adil dan sejahtera.

0: Anda, ada 4 pilar ketahanan pangan. Di antaranya, yang pertama, pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi. Kedua, perluasan program bantuan sosial dan bantuan pangan yang bergizi untuk keluarga kurang mampu. Ketiga, penguatan fortifikasi pangan. Dan keempat, penguatan regulasi mengenai label dan iklan pangan.
1: Sembilan tujuh koma delapan MHz pendengar RRI Bau-Bau, ya, untuk kebersamaan kita kembali di pagi hari ini. Bau-Bau saat ini terpantau cerah, ya, semoga aktivitas kita hari ini berjalan lancar. Di musik informasi ada berbagai informasi yang bakal saya hadirkan tentunya untuk menemani Anda, ya, di mana BGA, Badan Gizi Nasional, dan Kementerian Dalam Negeri memperkuat sinergi melalui pemutakhiran dan integrasi data kependudukan untuk memastikan program makan bergizi gratis semakin tepat sasaran. Penguatan kerjasama juga ini dibahas dalam rapat koordinasi khusus Kemendagri, ya, BGN dan juga pemerintah daerah di Jakarta, yang tentu dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama terkait data kependudukan sebagai bagian dari penguatan tata kelola MBG. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan data Dukcapil ini dapat membangun BGN data penerima manfaat secara individual, termasuk anak-anak dan ibu hamil. Pendataan tidak lagi sekedar mencatat jumlah penerima, tetapi juga memastikan identitas penerima secara lebih akurat. Baik, dengan jalan antara waktu pukul 8 kita ke Pro 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral Jakarta.
2: Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Masih ada beberapa masyarakat yang disinyalir masih memerlukan pertolongan.
4: Kita akan menanam 500 hektar mangrove di tempat ini. Nanti kita lihat lagi, mungkin melalui kita ada beberapa yang berminat juga.
2: Tim gabungan memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang masih terjebak akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Menteri Lingkungan Hidup akan pulihkan mangrove yang rusak seluas 500 hektar yang berada di Kuala Selat Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina menyatakan bela sungkawa dan solidaritas yang mendalam kepada pemimpin pemerintah dan rakyat Indonesia menyusul gempa besar yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Tim gabungan memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang masih terjebak akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Zahrotin Aljana.